0: terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
2: Dalam satu negara, region di antara negara itu juga banyak yang berkembang.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
2: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Ini ada dimulai dari UMKM, Pak. Ya. Dan nanti UMKM harus begini, Pak. Besok, dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon. Nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di dalam itu.
3: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira, dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
4: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu pasti mereka mengerti.
5: Bahasa yang mereka pahami.
4: Itu bahasa yang mereka pahami.
5: Seharian mereka.
4: Betul. Dan tim kami Policy Initiative pergi ke Maluku berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
3: Kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
6: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori. Biasa dipanggil Aulia, saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini, saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
7: Muhammad Aulia Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
6: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
7: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan, program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
8: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
0: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
9: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
0: Bapenda Jati memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
1: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anukusuma melaporkan selengkapnya.
10: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga

0: kesulitan dalam belajar. Tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar. Jadi dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih asli lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
1: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
2: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK. Kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua. Panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak di rumah ataupun di, bagaimana dia di rumah? Komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
1: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Para Kusuma, laporkan.
3: Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan bareng, kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
5: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini?
6: Iya, atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini Pak?
4: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
7: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026 PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
4: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia ya minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan, ya. Jadi ekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan. Atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
7: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies, dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan International Cat Competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
8: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi terutama Kota luar. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
7: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopascal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan program makan bergizi gratis. Kebijakan itu mencakup larangan korupsi

PG juga bertanggung jawab pastikan seluruh prosedur operasional dijalankan secara disiplin oleh setiap petugas. Dan Sudaryono juga meminta Kepala SPPG bertindak tegas terhadap petugas yang mengabaikan prosedur kebersihan dan keamanan pangan. Pelanggaran ini juga meliputi tidak mencuci tangan, tidak menggunakan sarung tangan, serta tidak mengenakan masker saat mengolah makanan. Updatean dari rri.co.id tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa

hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Gorontalo di jam 8 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah ya. Di weekend untuk Anda yang lagi kumpul bersama keluarga, kami masih menemani dengan lagu-lagu terbaik dari Prosatu RRI Gorontalo. Dan pendengar, jangan kemana-mana juga, jam 9 nanti akan ditemani dengan mimbar atau siaran gereja mimbar Katolik. Tetap terus di Prosatu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu dari, ya kita ke lagu manca dulu ya. Lagu mana ini dia? Alan Walker, Not You.

0: Belilah sesuatu di saat kamu mampu, bukan di saat kamu mau. Gaya hidup yang dipaksakan bisa-bisa berujung hutang yang memberatkan. Tahukah kamu, perbedaan keren dan kere itu cuma satu, yaitu huruf N alias ngutang. Banyak orang kere terlihat keren padahal hasil ngutang. Buat apa? Kekayaan bukan berarti kemewahan. Seringkali kekayaan ditemukan dalam kesederhanaan. Buat apa pamer sana sini? Kalau ternyata bikin pusing sendiri. Tanamkan komitmen yang tinggi, sikap disiplin dalam diri. Walaupun kemewahan menggoda hati, tapi tetap harus mawas diri. Jangan malu terlihat sederhana, tapi malulah ketika kamu pura-pura kaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kami ajak Anda kita ikuti siaran gereja atau mimbar agama Katolik oleh Cyrilius Zufri Karundeng Asfil dengan judul Membuka Hati Bagi Sesama dari teks Injil Matius 14:13-1.

Salve, salam sejahtera, para pendengar umat Kristiani Katolik, di mana saja berada, khususnya di Provinsi Gorontalo, kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius, pasal 14 ayat 13 sampai 21. Kita awali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat rahmat kehidupan yang Kau berikan pada kesempatan hari Minggu biasa ini. Kami kembali akan menimba kekuatan daripada-Mu lewat pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya. Bukalah hati dan pikiran kami memahami apa yang Kau sabdakan. Bersabdalah ya Tuhan. Kami hamba-hambamu siap mendengarkan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apakah Anda pernah berbuat sesuatu kebaikan tanpa sadar? Artinya, ketika ditanya mengenai apa yang Anda lakukan, Anda tidak bisa menjelaskan dengan gampang mengapa Anda berbuat demikian. Misalnya ketika dalam perjalanan dengan mobil, ketika berhenti di persimpangan jalan, Anda memberi uang kepada anak yang meminta-minta. Ketika ditanya, mengapa Anda berbuat demikian? Anda tidak tahu persis jawaban atau alasan mengapa saya berbuat demikian. Tetapi itu sudah Anda lakukan. Bahkan yang Anda lakukan adalah tindakan mulia dan baik. Mungkin bisa dibantu dengan sebuah jawaban demikian. Anda berbuat demikian karena Anda melihat wajah Anda dalam diri anak itu. Dengan kata lain, Anda tertangkap oleh wajah dari orang itu, sehingga secara spontan berbuat demikian. Tidak perlu alasan apapun, sehingga Anda melakukan itu. Anda melakukan itu, karena Anda memang harus melakukannya tanpa alasan apapun. Anda tertangkap dalam wajah anak itu. Dengan kata lain, Anda mempunyai dimensi tanggung jawab terhadap orang itu, karena ia adalah bagian dari hidup Anda. Hari ini Matius mengisahkan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang lebih hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dialog awal dengan para murid menunjukkan kepada kita tentang bagaimana tanggung jawab terhadap sesama itu menjadi bagian dari hidup kita. Apa yang dikatakan oleh para murid adalah sebuah bentuk alasan rasional supaya mereka tidak ikut bertanggung jawab atas orang banyak itu. Menyuruh orang banyak itu pergi. Apalagi yang menyuruh
adalah orang yang berpengaruh, yang mempunyai legitimasi, berarti membuat mereka terlepas dari tanggung jawab moral atas rasa lapar orang banyak. Hidup mereka menjadi mudah, tidak perlu repot-repot untuk mencarikan orang sebanyak itu makanan. Dalam pandangan mereka, itu mustahil. Namun Yesus pelan-pelan mengajak para murid untuk mempunyai rasa tanggung jawab terhadap hidup orang lain. Menjadi murid Yesus berarti ikut merasakan orang lain yang sedang menderita. Demikian juga ikut berbahagia ketika orang lain mengalami hal itu. Dengan apa yang dimiliki para murid, Yesus mengajak mereka untuk memanfaatkan itu semaksimal mungkin untuk berbuat kebaikan, untuk saling berbagi. Kita punya sedikit atau banyak, jika dibagikan akan habis. Maka kalau hendak berbagi, tetapi menunggu mempunyai banyak, kapan kita akan berbagi? Sementara kecenderungan kita adalah kurang dan kurang. Seberapapun masih merasa kurang. Demikian juga dengan kita. Hidup kita tidak mungkin terlepas dari tanggung jawab terhadap orang lain. Sebagai orang Kristiani, kita juga diajak untuk mempunyai sikap peduli terhadap orang lain. Bisa saja kita cuek dengan keadaan orang lain yang kelaparan. Bisa saja kita pura-pura tidak tahu dengan keadaan di sekitar kita. Namun, perlu diingat, dalam diri kita sudah ada meterai Kristus. Dengan kata lain, kita diajak untuk seperti Kristus yang memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Rasanya mustahil kita bisa memberi dari kekurangan kita, seperti yang dialami para murid. Namun Yesus menunjukkan sebuah cara yang ampuh supaya apa yang nampaknya mustahil menjadi nyata, yakni berdoa dan mengucap syukur atas apa yang kita miliki, seberapapun sedikitnya itu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami yang seringkali menutup mata terhadap saudara kami yang sedang menderita dan kekurangan. Ajarilah kami agar kami mampu terus-menerus membuka hati kami bagi sesama kami yang kurang beruntung. Semoga dengan demikian, kami mampu senantiasa untuk berbagi kepada sesama, agar kami mampu hidup bersama dalam satu ikatan kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

Hai teman-teman, ada idola. Idola apa? Indonesia layak anak.

Iya adik-adik semuanya, pendengar dari Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di program Idola Indonesia Layak Anak ya, di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Kita akan awali dengan lagu dari Tasya dengan Paman Datang.

dari Sherina Munaf dengan soundtrack petualangan Sherina ya. Lihat lebih dekat, sudah hadir ke ruang layar Anda pukul 10:12. Kenapa saya akan lanjutkan untuk program Idola ya, Indonesia Layak Anak. Nanti akan ada satu cerita juga atau dongeng kita akan dengarkan bersama ya.

radio cari tahu. Teman-teman, manusia sudah menulis selama ribuan tahun. Kala itu menulis sangat sulit. Manusia zaman dulu pakai banyak material untuk menulis. Ada yang pakai papirus dibuat dari batang tanaman papirus. Orang kuno menulis menggunakan potongan bambu panjang, lalu mengikatnya jadi satu seperti sebuah buku. Sayangnya teman-teman, proses ini sangat panjang. Bahkan membuat buku ini jadi berat dan sulit untuk dibawa-bawa. Nah, makanya seorang pria bernama Cailun atau Cailun menemukan solusi pada 105 Masehi. Cailun ini seorang pejabat pengadilan Tiongkok yang sering menggunakan bambu untuk menulis dan membaca. Cailun ini memahami betapa susahnya memakai potongan bambu. Akhirnya Cailun punya ide. Dia mencampur kulit pohon, rami, jaring ikan, dan kain. Hasilnya adalah bahan yang lebih ringan dan tentu mudah ditulis. Ulang tahun ke-100, Cailun telah menemukan kertas. Dia bawa penemuannya ke Kaisar Cina pada masa itu. Cailun dan muridnya kemudian melipat gandakan proses membuat kertas. Segera penggunaan kertas menyebar ke seluruh Cina. Akhirnya teman-teman, kertas menyebar ke Asia Tengah dan Timur Tengah pada abad ke-7 sampai akhirnya ke Eropa. Kisah lain mengungkapkan Marco Polo membawa kertas dari Cina. Kertas kini telah banyak berubah sejak 105 Masehi. Teman-teman, sekarang kertas hampir seluruhnya terbuat dari pohon dengan bermacam warna dan bentuk serta tujuan yang berbeda. Ayo bayangkan teman, dunia tanpa kertas. Anak-anak tidak bisa menggambar dan mewarnai. Kertas menjadi teknologi yang meningkatkan kualitas hidup manusia dalam berbagai bidang kehidupan.

0: untuk adik-adik semuanya, kita masih kembali ya di program Idola Indonesia Layak Anak. Selanjutnya kita akan dengarkan sebuah dongeng ya tentang si pemotong bambu ya. Untuk semuanya tetap di program Indonesia Layak Anak atau Idola.
1: Dongeng Bahasa Indonesia. Dongeng tentang pemotong bambu. Pada suatu hari, hiduplah seorang pemotong bambu dengan istrinya di sebuah pondok tua. Setiap pagi dia akan pergi ke hutan untuk memotong bambu dan membawanya pulang. Dia dan istrinya kemudian akan membuat benda-benda yang berbeda dari bambu dan menjualnya di pasar. Mereka adalah pasangan miskin yang tidak mempunyai anak, tapi mereka bahagia bersama. Suatu hari, ketika memotong bambu di hutan, dia melihat bambu aneh tepat di tengahnya. Bambu itu bersinar seperti bulan purnama yang cerah. Pemotong bambu itu sangat penasaran. Dia dengan hati-hati memberikan potongan ringan pada bambu untuk membukanya. Dan ketika dia melakukannya, dia tidak bisa mempercayai matanya.
2: Itu seorang gadis.
1: Ada seorang gadis kecil di dalamnya. Ukurannya sebesar ibu jari si pemotong bambu. Dia adalah anak paling cantik yang pernah dilihatnya. Si pemotong bambu langsung memutuskan untuk membawanya pulang ke rumah. Dengan hati-hati mengambil gadis itu di telapak tangannya, dengan hati-hati pula dia berjalan kembali ke rumah. Dia harus berhati-hati untuk tidak menyakitinya.
2: Cepat, cintaku. Keluar dan lihat apa yang aku temukan.
1: Si pemotong bambu menceritakan kejadian itu dan perlahan membuka tangannya. Seketika seluruh rumah mereka menyala. Pasangan itu terkejut.
2: Dia bersinar seperti bulan. Kita harus menamainya Cahaya Bulan.
1: Cahaya Bulan, dia cantik sekali. Sang istri mengambil sehelai kain dan meletakkan cahaya bulan di atasnya. Saat dia mengaguminya, angin sepoi-sepoi bertiup dari jendela. Gadis kecil itu hampir terbang keluar dari tangan sang istri. Dia mencoba memegang cahaya bulan sekuat mungkin. Akhirnya, ketika angin berhenti, kainnya terlepas dan gadis kecil itu berubah menjadi bayi yang berukuran normal. Pasangan itu saling melihat dan terkejut.
2: Cahaya bulan kita akan bisa dipangku, ya kan?
1: Keesokan paginya, pemotong bambu pergi ke hutan lagi untuk memotong bambu. Pemotong bambu dan istrinya langsung tahu. Itu adalah cahaya bulan kecil mereka yang membawa nasib baik dengannya. Sejak saat itu, setiap hari pemotong bambu kembali ke rumah dengan koin emas. Segera, mereka menjadi kaya. Mereka memberi makanan dan gaun indah kepada cahaya bulan yang terbuat dari sutra mahal. Bulan berlalu dan putri kecil mereka tumbuh lebih cepat daripada yang mereka bayangkan. Dalam waktu singkat, cahaya bulan tumbuh menjadi seorang wanita muda yang sangat cantik. Rambutnya lebih sutra dari gaun mahal yang dikenakannya. Matanya berkilau seperti bintang. Kulitnya juga sangat halus. Dan senyumnya lebih cerah dari bulan itu sendiri. Dia mungkin adalah wanita paling cantik di bumi. Tapi pemotong bambu memiliki sesuatu yang sangat dikhawatirkan. Penduduk desa mulai bertanya tentang gadis cantik di rumah mereka. Suatu malam, ketika cahaya bulan tertidur, pemotong bambu berbicara dengan istrinya.
2: Aku khawatir. Aku mengatakan kepada semua orang bahwa kami menemukannya di hutan. Dan kami membawanya pulang untuk merawatnya. Tapi dia sudah dewasa sekarang. Mereka telah membicarakan tentang kecantikannya.
1: Aku tahu. Kita tidak bisa menahannya di rumah ini selamanya. Keesokan harinya, pemotong bambu berbicara dengan putrinya tentang pernikahannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa ada banyak pelamar yang meminta untuk menikahinya. Tidak, ayah. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Mengapa kau menyuruh aku untuk pergi?
2: Oh, anakku yang cantik. Aku tidak bisa hidup tanpamu juga. Tapi aku tidak bisa menahanmu di rumah ini selamanya. Aku mencintaimu, tetapi cinta tidak mengajari kita untuk menjadi egois. Aku harus membiarkanmu pergi dan menjalani hidupmu. Aku tidak akan pernah memaksamu menikahi seseorang yang tidak kau cintai. Tapi setidaknya temui para pelamar itu.
1: Cahaya bulan sangat mencintai ayahnya dan tidak bisa berkata tidak padanya. Keesokan harinya, 5 pelamar muda datang untuk melihat cahaya bulan. Mereka tidak bisa melepaskan pandangan darinya. Cahaya bulan menatap mereka tanpa senyum di wajahnya dan berbicara tanpa kegirangan dalam suaranya. Aku akan meminta kalian semua untuk memberikan aku hal-hal yang berbeda dari tempat yang berbeda. Aku hanya akan menikah dengan orang yang bisa membawakan aku apa yang aku minta.
2: Aku akan memberi kau bulan yang gelap dan redup jika kau memintanya, cintaku. Katakan saja.
3: Aku akan mengatakan 2 kata padamu. Kau pergilah. Wanita muda yang cantik tidak membutuhkan bulan redupmu. Aku akan membawa dia semua bintang gemerlap jika dia menginginkannya.
4: Jangan dengarkan mereka berdua, putri. Aku akan membawakan mutiara paling bersinar dari lautan.
1: Aku tidak menginginkan bulan, tidak menginginkan bintang, ataupun mutiara dari lautan. Aku hanya ingin kalian membawakan aku apa yang kuminta dari kalian masing-masing. Dia kemudian bertanya pada pelamar pertama untuk membawakannya sebuah mangkuk yang terbuat dari batu dari seorang biksu di India. Tapi mangkuknya harus lebih bersinar terang dari aku. Dari pelamar kedua, dia meminta cabang satu-satunya pohon yang tumbuh di puncak gunung tertinggi di laut timur. Akarnya terbuat dari perak dan batangnya terbuat dari emas. Cabangnya menghasilkan buah permata. Dan aku ingin cabang pohon yang asli. Jangan coba-coba meremehkan aku dengan membawa yang palsu. Pelamar ketiga diminta untuk pergi ke Tiongkok dan membawa jubah tikus api. Pelamar keempat diminta untuk membawa permata yang memiliki 7 warna dan itu terletak di kepala seekor naga. Dan akhirnya, temukan aku burung layang-layang yang membawa cangkang di perutnya dan bawakan cangkang itu. Terima kasih sudah datang.
5: Pulang.

bulan tahu bahwa tugas itu tidak mungkin. Tapi ini adalah satu-satunya cara baginya untuk tinggal bersama orang tuanya selamanya. Beberapa minggu berlalu, tapi para pelamar tidak pernah kembali. Pemotong bambu memberitahu istrinya

0: paling kecil, tapi tidak bersinar lebih terang daripada cahaya bulan sendiri.
1: Apakah tidak ada seorang pun di negeri ini yang mampu menikahi putri kita?
0: Kaisar, selamat datang. Kami merasa diberkati.
2: Akulah yang harus tunduk padamu, karena aku datang untuk meminta putri menikah denganku. Aku telah mendengar hal-hal yang dia minta dari mereka yang ingin menikahinya. Dengan izinmu, aku ingin bicara dengannya dan mencari tahu tugas apa yang mungkin dia miliki untukku.
1: Iya, tentu saja. Silakan duduk. Aku akan memanggilnya keluar.
0: Kaisar menunggu dengan gugup untuk melihat cahaya bulan. Saat cahaya bulan berjalan keluar, dia terpesona oleh kecantikannya. Dia bertekad untuk menikahinya. Tapi cahaya bulan ingin mengatakan sesuatu.
3: Oh, yang mulia, aku tahu kau dapat memberi aku apapun yang aku inginkan. Permata naga, jubah tikus api, cabang dari batang emas adalah tantangan yang bisa kau atasi dengan mudah. Jadi, aku hanya ingin memintamu satu hal saja. Hargailah keinginanku untuk tidak mau menikahiku dan jangan bertanya apa-apa.
2: Kau benar. Aku bisa memberikan apapun yang kau inginkan. Dan jika ini adalah yang kau minta, maka keinginanmu adalah tugasku. Tetapi, bisakah aku meminta sesuatu sebagai balasannya? Kau adalah wanita yang kuat. Bolehkah aku mendapat kehormatan untuk menjadi temanmu?
0: Kaisar dan cahaya bulan tetap berteman dan sering mengobrol. Si pemotong bambu tidak membiarkan pelamarnya lagi masuk. Dia tidak ingin membuat marah cahaya bulannya. Pada suatu malam, saat memasuki kamarnya, dia melihat cahaya bulan sedang duduk di dekat jendela. Anaknya itu menatap bulan dan ada air mata di matanya.
1: Cahaya bulan, kenapa kau menangis?
3: Ada satu mimpi yang aku miliki setiap malam, ayah. Aku tidak pernah memberitahumu karena aku tidak ingin kau khawatir.
1: Mimpi apa itu?
3: Aku bermimpi bahwa aku dibawa ke bulan oleh orang-orang bulan. Dan tadi malam, sebuah suara datang mengatakan padaku bahwa harinya telah tiba. Pada hari ke-15 bulan ini, mereka akan datang menjemputku. Aku tidak ingin meninggalkanmu, ayah.
0: Si pemotong bambu melihat ke arah bulan. Dalam semua bulan ini, untuk pertama kalinya, dia melihat bahwa bulan tanpa keredup. Seolah-olah seseorang telah mencuri cahayanya. Dia mengkhawatirkan putrinya. Dia segera mengirim pesan kepada Kaisar dan meminta bantuannya. Kaisar bersumpah untuk tidak membiarkan siapapun mengambil cahaya bulannya.
4: Pada hari ke-15 bulan ini, aku ingin 2000 penjaga kerajaan berjaga di luar rumah cahaya bulan. Tidak ada yang boleh menyentuhnya.
0: Hari ke-15 tiba. Rumah cahaya bulan dikelilingi oleh 2000 penjaga kerajaan yang bersiap dengan panah mereka. Kaisar sendiri bersiap dengan pedangnya dan berdiri di depan rumah. Sang pemotong bambu membawa cahaya bulan ke ruang bawah tanah. Ibunya memeluknya erat-erat. Semua orang bersiap melindunginya. Lalu tiba-tiba, cahaya terang bersinar dari langit.
5: Apa itu?
1: Aku tidak bisa melihat apa-apa.
0: Sebuah kereta yang indah terbang turun dengan banyak peri kecil berkeliaran. Mereka memainkan nada yang indah di seruling mereka. Tiba-tiba, cahaya bulan menutup mata dan diterbangkan ke arah musik itu. Dia terbang keluar dari ruang bawah tanahnya dengan orang tuanya berlari belakangnya. Peri-peri itu menyentuh sinar bulan dengan bulu perak berkilauan. Dan gaun cahaya bulan berubah menjadi gaun putih panjang yang sangat indah. Dia membuka matanya dan tersenyum cerah. Ketakutannya hilang. Dia berjalan ke orang tuanya dan memeluk mereka. Ayah, kau telah merawat aku dengan baik. Tapi aku harus kembali ke orang-orangku untuk melakukan tugasku.
1: Apa? Aku tidak mengerti.

Selama ini bulan meredup karena aku ada di bumi. Akulah sang cahaya bulan. Bulan tidak lengkap tanpa aku, ayah. Akulah terang yang memandu manusia di malam gelap mereka. Aku berkeliaran di siang hari dan lupa siapa aku ketika menginjakan kaki di bumi. Bingung dan lelah, aku duduk di bambu dan kau menemukan aku. Jadi kau harus pergi sekarang. Kau tidak akan merindukan kami. Ibu, aku akan datang menemuimu setiap malam. Satu-satunya waktu kau tidak akan melihat aku adalah ketika tidak akan ada bulan di langit. Kau telah menjadi teman yang baik, tapi aku harus pergi sekarang. Cahaya bulan duduk di keretanya dan dengan gembira melambaikan selamat tinggal kepada orang-orangnya di bumi. Dia tidak sedih karena dia tahu dia akan selalu mengawasi mereka dari langit. Keretanya membawanya ke bulan. Sang pemotong bambu mengusap air matanya dan menunggu cahaya bulannya kembali. Dan itu dia, cahaya bulan terang seperti bulan purnama. Bulan bersinar dengan cahaya penuhnya. Kaisar tidak pernah menikah dengan orang lain. Setiap malam, dia akan menatap bulan selama berjam-jam dan tersenyum pada cinta dalam hidupnya. Sang pemotong bambu mengubah rumahnya yang besar menjadi pondok kecil yang tua. Karena itulah satu-satunya cara membiarkan cahaya bulannya masuk ke rumah mereka melalui atap di malam hari. Pemotong bambu dan istrinya menghabiskan sisa hidup mereka dalam damai. Selesai.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, masih lanjut kita di program Idola. Tadi sudah ada sebuah dongeng tentang si pemotong bambu ya. Sudah pukul 10 lebih 42 menit, masih terus kami temani untuk semuanya yang masih ingin mendengarkan lagu-lagu anak ya. Di program Idola Indonesia Layak Anak sampai di jam 11 nanti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata sudah ada sejak zaman kuno. Awalnya, permen dimulai dari penemuan manusia akan rasa manis pada buah-buahan dan madu. Dulu manusia menemukan cara untuk mengolah bahan-bahan alami menjadi makanan yang lebih lezat. Juga tahan lama. Ini dijadikan persembahan untuk dewa di Mesir kuno. Permen dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Mereka membuat permen dari madu, buah ara, kacang, kurma, dan rempah-rempah sebagai persembahan untuk para dewa. Budaya lain seperti Yunani kuno dan Romawi juga punya tradisi membuat makanan manis. Mereka menggunakan madu, buah-buahan, dan biji-bijian sebagai bahan utama. Nah, perkembangan permen di abad pertengahan yaitu gula tebu. Penemuan gula tebu juga cara pengolahannya menjadi gula. Kemudian inilah awal mula titik balik dalam sejarah permen. Gula tebu membuat produksi permen menjadi lebih mudah dan membuka jalan bagi yang ingin mencoba berbagai rasa. Permen pada abad pertengahan itu dianggap sebagai makanan mewah dan hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan saja. Penemuan mesin-mesin produksi makanan di abad 19 berubah. Produksi permen dalam skala besar dan berbagai bentuk permen. Berkat inovasi, permen berubah rasa dan bentuk. Kini muncul permen rasa coklat, mint, strawberry, dan lain-lain. Bentuknya juga banyak yang lucu-lucu. Sekarang permen tekstur keras dan ini mulai populer di abad 19. Rasa yang paling populer saat itu adalah rasa peppermint dan lemon. Terus ada juga permen karet loh. Permen karet awalnya dibuat dari getah pohon yang diberi rasa. Hal ini mengajarkan kita bahwa makanan manis ini telah jadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Awalnya dari persembahan untuk dewa hingga menjadi cemilan favorit anak-anak. Mengunyah permen menyenangkan sekali. Kamu suka permen gak?
1: Aku suka.
0: Akhirnya kita tahu.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, lagu dari Barbie ya, Angel dengan Semangat 19. Dan kita sudah akhiri untuk program Idola untuk pagi ini ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan ketemu lagi di program Idola untuk pekan depannya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di siang hari ini, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar lagu dari Inkitaf dengan Berlaga Bahagia. Pendengar, peningkatan mutu pendidikan terus menjadi perhatian pemerintah sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul ya. Salah satu langkah strategis yang kini dijalankan adalah program Sekolah Garuda dan Sekolah Garuda Transformasi yang menjadi bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan pendidikan berkualitas hingga ke daerah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manimolango, Dahlan S. Tomelo, menjelaskan bahwa program tersebut menjadi peluang bagi Gorontalo untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mempersiapkan lulusan ini untuk mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, transformasi pendidikan tidak hanya berfokus pada peningkatan akademik tapi juga membangun karakter, kompetensi serta kesiapan peserta didik menghadapi tantangan dunia usaha dan perguruan tinggi. Update informasi selengkapnya mendengar di rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
3: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
2: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
4: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit JUS, bahwa
5: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
4: Apa keluhan raya seperti mendengar apa angin menggonggong dan sebagainya?
2: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
6: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
7: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
2: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1, RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Peringatan dari Westlife dengan Rewind ya, dari album Wild Dreams. Sudah pukul 11 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo bersama BPJS Kesehatan menggagas pengembangan puskesmas sebagai percontohan program rujuk balik atau PRB. Inisiatif ini diarahkan untuk memperkuat akses dan kesinambungan pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, khususnya pasien dengan penyakit kronis seperti hipertensi dan juga diabetes mellitus. Gangguan yang sering terjadi dalam sistem ya, ini akan diperbaiki tentunya. Dan ini juga pendengar dijelaskan bahwa pengendalian penyakit kronis tidak hanya bergantung pada pemeriksaan diabetes ya, dan juga konsultasi medis, tapi juga kesinambungan pengobatan ya. Salah satu persoalan yang masih ditemukan berkaitan dengan akses pasien terhadap obat PRB. Ia mencontohkan pasien hipertensi dan diabetes yang sulit mencapai kondisi terkontrol dapat dipengaruhi oleh kendala dan juga memperoleh obat secara rutin ya. Dan pendengar, untuk kedepannya ya, kondisi ini perlu dijawab dengan memperkuat peran puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tentunya, dan ini juga bisa menjadi hal yang diharapkan oleh pasien ya, yang tidak selalu bergantung pada fasilitas yang lokasinya jauh. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya pendengar di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, permainan tradisional ini mulai semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Kehadiran gawai dan permainan berbasis layar membuat banyak anak lebih akrab dengan permainan digital dibandingkan permainan warisan budaya seperti congklak, engklek, gobak sodor hingga lompat tali. Padahal berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa permainan tradisional ini memiliki manfaat yang lebih luas, mulai dari perkembangan fisik, sosial hingga pelestarian budaya. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Potensia mengungkap bahwa perkembangan teknologi membuat siswa semakin kurang mengenal permainan tradisional yang syarat nilai budaya. Anak-anak ini lebih terbiasa memainkan permainan digital ya, sehingga peluang mereka untuk mengenal budaya daerah mulai melalui aktivitas bermain ini menjadi semakin berkurang gitu ya. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengurangi rasa memiliki terhadap budaya lokal dan juga berpotensi mengikis warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Temuan serupa juga dipublikasikan dalam jurnal Blaze tahun 2025 yang menyoroti manfaat permainan tradisional bagi anak usia dini. Update terus informasi pendengar di rri.co.id.

0: al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al-maqam al-mahmud al-ladhi yu'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Mendengar, selamat menunaikan salat zuhur, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan RRI Pro 3.

0: sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter menes pun cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usai laga pelatih Inter, Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
3: Disturbi alle poche energie che avevamo, però i ragazzi hanno tirato fuori quell'orgoglio da grandi campioni.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
4: Many positive things, especially.
2: Ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
4: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's got in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua. Bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan João Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Melancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun, pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded that late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterlooo Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Syria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolo Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Well, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto Ninomiya pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit. William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4, 6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Pat Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Seharusnya disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Exkur Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Terima kasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Exkur Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Exkur Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis Exkur yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Popda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cinta olahraga Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizkiki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai kompetitas. Sebagai sarana pemutahiran dan atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizkiki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau tidak melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, Allah akan lahir di atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
1: Amsaka juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Kalau untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terdengar dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Ya, pendengar, Anda baru saja mengikuti warta berita dari RRI Pro 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang

0: yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kami tetap hadir untuk menemani

0: Pendengar program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS atau program bedah rumah di Provinsi Gorontalo mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Ungkapan ini disampaikan masyarakat saat peninjauan BSPS oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di Desa Pinomon 3, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, hari Jumat 31 Juli 2026. Pendengar Asma Sabidullah, warga Desa Pinomon 3, merasa sangat terbantu akan program bedah rumah yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo. Bantuan peningkatan kualitas rumah senilai 20 juta rupiah ini membuatnya memiliki hunian yang layak dari yang sebelumnya tidak memiliki pondasi, dinding, berbahan triplek, tipis yang sudah rapuh, serta atap rumah yang sering bocor saat hujan dan tidak ada pencahayaan. Dan juga peninjauan juga dilakukan kepada penerima manfaat di desa yang sama. Itu pembangunannya sudah meliputi pondasi dan penyusunan dinding batako di atas tanah seluas 6,8 meter. Dan ini kepada pihak ATR BPN yang turut hadir, Gubernur Gusnar menekankan agar proses pembebasan bea perolehan hak atas tanah bangunan BPHTB dan persetujuan bangunan atau BPG untuk segera dipercepat. Ikuti informasi lengkapnya mendengar di rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

Agar banyak orang yang mengira kekurangan vitamin D hanya berdampak pada kesehatan tulang, padahal kondisi ini juga dapat mempengaruhi daya tahan tubuh, kekuatan otot, bahkan suasana hati. Sayangnya tanda-tanda ini seringkali tidak kita sadari ya. Nah, ada beberapa sinyal dari tubuh yang bisa mengindikasikan kalau kita mengalami kekurangan vitamin D. Yaitu mudah lelah meski tidak banyak beraktivitas ya. Nah, sering merasa lelah tanpa alasan yang jelas menjadi salah satu tanda kadar vitamin D yang sangat rendah. Vitamin D berperan dalam menjaga fungsi otot dan membantu tubuh menghasilkan energi secara optimal. Kemudian juga nyeri tulang dan sendi nih ya. Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium yang dibutuhkan untuk menjaga kekuatan tulang. Kekurangannya dapat menyebabkan tulang dan sendi terasa nyeri, terutama di punggung, pinggang, atau kaki. Otot terasa lemah. Nah, kalau otot sering terasa lemas atau mudah pegal meski tidak melakukan aktivitas berat, bisa jadi tubuh kekurangan vitamin D. Kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko terjatuh, terutama pada orang lanjut usia nih. Mudah sakit atau terkena infeksi. Jadi ini menurunkan sistem kekebalan tubuh kita ya, dan juga luka yang sulit sembuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lagu dari Afgan dengan kacamata, kayaknya kacamata hitam paling pas kalau dengan cuaca siang-siang hari ini ya. Panas dan silau kayaknya. Yang lagi menikmati akhir pekan ya di hari kedua bulan Agustus kali ini, semoga semuanya agendanya berjalan lancar ya. Untuk Anda mendengar, Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital, juga update terus informasi di rri.co.id.

0: Tahukah Anda, rotasi bumi secara bertahap melambat. Lambatan ini terjadi hampir secara tak terlihat, sekitar 17 milidetik per 100 tahun, dan ini memiliki efek memperpanjang hari-hari di bumi. Tetapi itu terjadi begitu lambat, mencapai 140 juta tahun, sehari akan meningkat menjadi 25 jam.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar logam tanah jarang, ini merupakan kelompok 17 unsur kimia dalam tabel periodik yang mencakup skandium serta 15 unsur kelompok lantanida ya. Meskipun menyandang nama tanah jarang, keberadaan unsur-unsur ini sebenarnya melimpah di kerak bumi nih, pendengar ya. Keberadaan kumpulan unsur ini memegang peran yang sangat vital dalam manufaktur modern. Logam tanah jarang ini menjadi bahan baku utama pembuatan berbagai perangkat teknologi masa depan. Mulai dari komponen semikonduktor, magnet permanen berdaya tinggi untuk kendaraan listrik, baterai isi ulang, pembangkit listrik, energi terbarukan hingga komponen sistem pertahanan canggih. Indonesia sendiri menyimpan potensi cadangan logam tanah ini mendengar yang sangat besar ya. Logam tanah jarang yaitu mencapai sekitar 350 ribu ton rare earth oxide gitu ya, atau disingkat REO, dan harta karun mineral kritis ini berpeluang menjadi mesin penggerak baru bagi pertumbuhan sektor ekonomi nasional, dan ini kalau misalnya dikelola dengan skema industri yang benar-benar terintegrasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan

0: dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, duka kembali menyelimuti Gorontalo pada hari Minggu 2 Agustus 2006. Seorang wisatawan dilaporkan meninggal dunia dalam insiden di perairan sekitar Pulau Bogisa, Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Korban diketahui sedang melakukan aktivitas wisata bahari bersama rombongannya. Berdasarkan informasi dihimpun saat kejadian, terdapat wisatawan asal Jerman yang berada di atas kapal bersama korban. Mereka sempat berupaya memberikan pertolongan namun nyawa korban tidak berhasil diselamatkan. Jenazah kedua kemudian dievakuasi menuju Rumah Sakit ZUS Gorontalo Utara menggunakan kapal milik warga setempat dengan bantuan dari Basarnas, Polsar Gorontalo Utara, TNI Angkatan Laut, Pangkalan Kuandang dan unsur penyelamat lainnya. Sementara itu 4 orang lainnya berhasil diselamatkan. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya pendengar di rri.co.id.

Ya, peringkat dimana-mana Anda berada, kita akhiri kebersamaan kita di siang hari ini ya. Untuk Anda yang sudah mendengarkan di streaming RRI Digital, dan setelah ini Anda akan ikuti untuk penyampaian warta siang bersama Bakri Potabuga. Tetap di Pro 1 Gorontalo, kan informasi dan inspirasi.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima, kami bekerja dengan standar pelayanan di Dirjen Perbendaharaan melalui PMK 46 tahun 2021 dan Kepdejen 83 tahun 2025, seluruhnya tentang standar pelayanan di lingkungan DJPP.
2: Kami juga sudah menyiapkan titik-titik pengambilan air dan kami mempersilakan kepada masyarakat bebas mengambil air, yaitu di depan kantor kami di Kelurahan Boliruangga.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dipimpin Maksudnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Bakri Potabunga.

0: Selamat siang, kita awali dengan informasi pertama. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan bebas biaya kepada seluruh pengguna layanan. Seluruh jenis layanan yang menjadi kewenangan Kanwil DJPB diselesaikan berdasarkan standar operasional prosedur atau SOP dengan jangka waktu maksimal 1 hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo Ari Suwandani Wiwit Warastuti menjelaskan, komitmen tersebut mengacu pada peraturan Menteri Keuangan tentang pedoman standar pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan. Menurutnya layanan yang diberikan Kanwil DJPB Gorontalo meliputi pengesahan revisi DIPA Kementerian, lembaga di daerah, pengajuan nomor register, hibah langsung dari dalam negeri, persetujuan penetapan maksimum mencapai PNBP, maksud kami pencairan PNBP, tidak terpusat pada satuan kerja, hingga persetujuan pemberian uang persediaan yang melampaui besaran dalam peraturan pelaksanaan APBN.
1: Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima, kami bekerja dengan standar pelayanan di Dirjen Perbendaharaan melalui PMK 46 tahun 2021 dan Kepdirjen 83 tahun 2025, seluruhnya tentang standar pelayanan di lingkungan DJPB. Jadi kami sekaligus menyampaikan kembali, walaupun mungkin Bapak Ibu sekalian sudah paham, tapi kami memang diminta untuk menyampaikan ini kepada para mitra kami supaya clear layanan yang diberikan oleh DJPB seperti apa ya. Kemudian layanan yang kami berikan itu ada 4 ya. Yang pertama revisi DIPA Kementerian Lembaga di Daerah, kemudian pengajuan register hibah langsung dalam negeri dari perorangan atau dari lembaga memberikan hibah kepada satker-satker di wilayah Gorontalo. Kemudian yang ketiga persetujuan penetapan maksimum PNBP tidak terpusat pada satuan kerja. Yang keempat adalah persetujuan pemberian uang persediaan yang melampaui besaran dalam peraturan pelaksanaan APBN.
0: Sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan, Kanwil DJPB Gorontalo juga menyiapkan mekanisme kompensasi apabila terdapat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut Ari, satuan kerja yang telah mengajukan layanan dan mengalami keterlambatan atau pelayanan yang tidak sesuai SOP akan memperoleh pelayanan khusus dengan prioritas penyelesaian oleh petugas. Melalui penerapan standar pelayanan tersebut, Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo berharap kepercayaan para pengguna layanan semakin meningkat serta mampu mendukung tata kelola keuangan negara yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Pendengar, koperasi Desa Merah Putih dinilai sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, di mana Kepala Bidang TIK Polda Gorontalo Kombespol Agustinus Suprianto mengatakan koperasi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun digitalisasi koperasi di berbagai daerah masih belum berjalan optimal. Banyak pengelola koperasi masih mengandalkan sistem konvensional, padahal digitalisasi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan koperasi.
2: Operasi Merah Putih ini instrumen strategis nih dalam memperkuat ekonomi rakyat. Sekaligus dia ini mampu untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi faktanya di daerah kita, bukan hanya daerah kita, manapun seluruh Indonesia ini sudah kita lihat, kita survei, dan itu digitalisasi ini seperti momo karena tidak dijalankan. Padahal ini digitalisasi ini kan luar biasa. Sekarang ini kan kita masih menggunakan konvensional secara sederhana. Dampaknya luar biasa tidak baik. Nah, kami dengan digitalisasi ini berharap apa yang ada di koperasi, baik itu data mengenai produk yang mau dijual maupun sistem pemasaran menggunakan digitalisasi, ini dampaknya luar biasa. Yang dijual di koperasi di Powato misalnya, ini bisa dilihat dari Sabang sampai Merauke. Jadi selain yang pertama, lebih ekonomis karena bisa dijual beli secara cashless dan bisa diantar menggunakan jasa angkut ya. Terus yang kedua, ini tidak istilahnya membuat orang kecewa, datang jauh-jauh ke koperasi ternyata barangnya tidak ada atau harganya terlalu mahal. Ini bisa dilihat, platformnya ada.
0: Digitalisasi memungkinkan data produk koperasi tersaji secara lebih lengkap, di mana sistem pemasaran digital dapat memperluas jangkauan penjualan hingga seluruh Indonesia. Pembayaran non-tunai dan layanan pengiriman membuat transaksi menjadi lebih praktis, di mana masyarakat juga dapat mengecek stok dan harga barang sebelum datang ke koperasi. Pendengar, selain melakukan distribusi secara langsung kepada masyarakat, maksud kami kepada masyarakat Perumda Tirta Limutu juga telah menyiapkan tempat penampungan air bersih di 3 lokasi berbeda untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Titik-titik penampungan tersebut berada di depan kantor Perumda Tirta Limutu, tepatnya di Kelurahan Belihuangga, Kecamatan Limputo, kemudian di Desa Dunggala, Kecamatan Tibawa, serta di Desa Diloniohu, Kecamatan Beliohuto. Direktur Perumda Tirta Limutu, Tommy Hendra Said, mengatakan, melalui fasilitas ini, masyarakat dapat mengambil air bersih secara gratis sesuai kebutuhan sehari-hari tanpa harus menunggu jadwal distribusi mobil tangki ke wilayah mereka. Untuk menjaga ketersediaan air pada tempat-tempat penampungan tersebut, 2 mobil tangki yang dioperasikan oleh Perumda Tirta Limutu rutin melakukan distribusi.
3: Kami juga sudah menyiapkan titik-titik pengambilan air. Dan kami mempersilakan kepada masyarakat bebas mengambil air, yaitu di depan kantor kami di Kelurahan Belihuangga. Kemudian satu titik lagi adanya di Desa Dunggala, Kecamatan Tibawa. Terus satu titik lagi adanya di Desa Diloniohu, Kecamatan Beliohuto.
0: Sejak akhir pekan lalu, Perumda Tirta Limutu terus melakukan distribusi air bersih kepada masyarakat di sejumlah kecamatan yang mengalami kesulitan akibat musim kemarau. Di antaranya Kecamatan Beliohuto, Bongomeme, Tibawa, dan Pulubala. Selain Perumda Tirta Limutu, penanganan dampak kekeringan di Kabupaten Gorontalo juga melibatkan berbagai instansi seperti Balai Wilayah Sungai atau BWS Sulawesi II Gorontalo, BPBD Provinsi Gorontalo, serta BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo. Kolaborasi lintas instansi tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan dampak kekeringan sekaligus memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau masih berlangsung.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Persatuan Grup Republik Indonesia, maksud kami Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Gorontalo Utara, kemarin telah melaksanakan konferensi kerja pertama tahun 2026. Konferensi kerja tersebut melibatkan para tenaga guru yang tergabung dalam organisasi PGRI se-Kabupaten Gorontalo Utara. Terdapat beberapa hal ini yang ditekankan oleh Ketua PGRI Kabupaten Gorontalo Utara, Irwan Usman, seperti akan memperkuat penataan sistem organisasi ke depan yang diharapkan dapat menjadi wadah dalam memperjuangkan hak para guru. Selain itu, PGRI Kabupaten Gorontalo Utara ke depan dapat menjadi wadah untuk berpihak terhadap kesejahteraan para tenaga pendidik, menyikapi adanya berbagai persoalan yang timbul di lapangan. Diharapkan organisasi PGRI ini dapat memfasilitasinya kepada pemerintah daerah. Bahkan PGRI diminta dapat melakukan pembelaan ketika guru tersebut mengalami permasalahan hukum.
5: PGRI Gorontalo Utara lebih memperkuat penataan organisasi. Nah, ini memberikan isyarat bahwa organisasi itu, khususnya organisasi PGRI, tidaklah hanya di dalam momentum-momentum, tetapi betul-betul menjadi wadah organisasi yang kuat di dalam memperjuangkan hak-hak guru. Yang kedua adalah PGRI itu tentu merupakan wadah yang bisa berpihak di dalam hal kesejahteraan guru. Tentu hari ini kita melihat bahwa kaitan dengan keberadaan guru P3K paruh waktu. Nah, ini jadi persoalan. Oleh karena itu, PGRI lah yang menjadi wadah. Wadah yang bisa memfasilitasi antara pemerintah dengan guru yang dalam hal ini memiliki sebuah persoalan-persoalan khusus. Khususnya di dalam hal kesejahteraan. PGRI itu sebagai wadah organisasi yang bisa memberikan pembelaan terhadap hak guru di dalam hal ketika guru mengalami berbagai persoalan hukum.
0: Sebagai Ketua PGRI Kabupaten Gorontalo Utara, pihaknya akan mempersiapkan kegiatan peringatan Hari Guru dan Persatuan Guru Indonesia tahun 2026 tingkat Provinsi Gorontalo yang dipusatkan di Kabupaten Gorontalo Utara. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Bone Bolango Fun Run 2026 sebagai bagian dari upaya membangun daerah yang sehat, produktif, dan semakin sejahtera. Bupati Bone Bolango Ismet Mile menyampaikan Bone Bolango Fun Run bukan sekedar ajang olahraga, tetapi menjadi momentum memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus menunjukkan optimisme terhadap perkembangan daerah yang terus mengalami kemajuan di berbagai sektor. Ia menilai meningkatnya antusiasme masyarakat mengikuti berbagai kegiatan positif menjadi salah satu indikator bahwa kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Bone Bolango semakin membaik. Partisipasi warga dalam kegiatan olahraga dinilai tumbuh seiring meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
6: Saya selaku Bupati Kabupaten Bone Bolango sangat mendukung kegiatan ini agar keberadaan Bone Bolango sebagai satu daerah otonom yang telah berlangsung sudah 23 tahun lamanya. Hari ini kita tunjukkan kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Bone Bolango sudah mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ke arah membawa agar stabilitas dan kesejahteraan rakyat ini.
0: Selain mendorong pola hidup sehat, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran peserta dari berbagai daerah diperkirakan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha kecil, sektor kuliner, hingga jasa transportasi di Bone Bolango. Ismet Mile menegaskan pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Melalui kegiatan yang melibatkan banyak pihak, semangat kolaborasi diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan Bone Bolango yang maju dan sejahtera. Saudara, mengakhiri warta siang, kita ikuti rangkuman berita selama sepekan bersama narator Desyrian Sah Mahmud.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pendengar rangkuman berita sepekan kami hadirkan ke ruang dengar Anda mengetengahkan ragam peristiwa informasi penting dan menarik bersama saya Desriansa Mahmud. Pendengar, laporan kita awali dari Bobi Riawan. Salah satu program strategis nasional di Kabupaten Bualemo tahun 2026 ini resmi dimanfaatkan.
1: Gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Bualemo dimanfaatkan Juli 2026 ini sebagai pusat kegiatan belajar mengajar. Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali mengungkapkan, kehadiran gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan khususnya dari kalangan masyarakat miskin. Menurutnya, sekolah rakyat terintegrasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat proses belajar mengajar, tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter, peningkatan keterampilan, serta pengembangan potensi peserta didik agar mampu bersaing di masa depan.
2: Pada tanggal 28 Juli ini akan ada pemindahan lokasi sekolah rintisan rakyat, sekolah rakyat yang pesertanya ada 54 orang, itu akan dipindahkan ke sekolah rakyat yang berlokasi di Kecamatan Wonosari. Sehingga pada tanggal 31 Juli ini akan dimulai MPLS sebanyak 270 orang dan tambah 54 orang. Yang mungkin sebagian masyarakat belum tahu bahwa jumlah anggarannya sampai pada tanggal 25 itu berjumlah 227 miliar yang telah dilaksanakan kegiatannya. Setelah siswa SR itu masuk di sekolah rakyat, maka insya Allah tanggal 2 sampai tanggal 10 Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo mengutus Taruna Akpol untuk memberikan pendidikan karakter disiplin kepada siswa-siswa yang ada di sana selama 10 hari.
1: Lahmudin menegaskan pemerintah daerah akan terus mendukung pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Wagub mengajak guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat bersama menjaga serta merawat gedung sekolah agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Dengan diresmikannya pemanfaatan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi ini, Lahmudin berharap kualitas pelayanan pendidikan semakin meningkat sekaligus memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat.
0: Institut Agama Islam Negeri IAIN Sultan Amai Gorontalo resmi bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN Sultan Amai Gorontalo. Berikut laporan Taufik Usman.
3: Perjuangan panjang selama 9 tahun membuahkan hasil bagi Institut IAIN Sultan Amai Gorontalo. Kampus tersebut resmi bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri UIN Sultan Amai Gorontalo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2026 yang diterbitkan pada Kamis 16 Juli 2026. Perubahan status ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan pendidikan tinggi Islam di Gorontalo. Dengan status universitas, kampus memiliki ruang yang lebih luas untuk mengembangkan berbagai disiplin ilmu melalui pembukaan program studi umum yang tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Sultan Amai Gorontalo, Sahmin Madina, kepada RRI mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil dari perjuangan yang cukup panjang dan melibatkan banyak pihak. Kampus menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses alih status ini, mulai dari jajaran kementerian, gubernur, para bupati dan wali kota seprovinsi Gorontalo, Kementerian Keuangan RI, hingga Kementerian Hukum RI yang terlibat langsung dalam proses transformasi IAIN menjadi UIN.
4: Alhamdulillah dengan ditandatangannya Perpres 48 oleh Bapak Presiden, nah ini tentunya kita membenah diri, artinya melengkapi sebuah kebutuhan masyarakat yang tujuannya ke pendidikan, yang tentunya ada pendidikan agama dan pendidikan umum. Alhamdulillah saat ini kita sudah menjadi unggul di 12 prodi ya, dari 20 lebih prodi yang ada di IAIN. Yang tentunya ini merupakan hal baru dan semangat baru untuk masyarakat Gorontalo, bahwa Universitas Negeri di Gorontalo ini sudah menjadi dua, yaitu UNG sama UIN Gorontalo. Artinya UIN Gorontalo akan bersamaan dengan tetangga-tetangga kita kayak UIN Makassar, UIN Palu, dan Ambon yang tentunya kita akan berjibaku untuk melengkapi sebuah kebutuhan-kebutuhan pendidikan yang diminati oleh masyarakat.
3: Menurutnya, transformasi menjadi UIN diharapkan mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo. Kehadiran program studi yang lebih variatif akan memberikan pilihan lebih luas bagi masyarakat tanpa menghilangkan jati diri perguruan tinggi Islam. Ia menambahkan, perubahan status tersebut juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dengan perubahan status menjadi UIN Sultan Amai Gorontalo, Civitas Akademika berharap kampus ini dapat menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih inklusif, mampu melahirkan lulusan berkualitas, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pengembangan daerah dan kemajuan pendidikan tinggi di Gorontalo.
0: Masyarakat di sejumlah wilayah di Kabupaten Bone Bolango mulai kesulitan mendapatkan air bersih akibat dampak musim kemarau yang terjadi saat ini. Berikut laporan Andi Sanga.
1: Tiga kecamatan di Kabupaten Bone Bolango, yakni Kecamatan Suawa Selatan, Bone Pantai, dan Tilong Kabila, mulai mengalami kekeringan akibat curah hujan yang menurun drastis selama musim kemarau. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat di sejumlah desa mulai kesulitan memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bone Bolango, Ahril Babiongo, mengungkapkan saat ini sekitar 300 kepala keluarga atau hampir 900 jiwa terdampak kekeringan. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Bone Bolango bersama stakeholder bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat. Distribusi dilakukan menggunakan mobil tangki air dan diprioritaskan bagi wilayah yang mengalami krisis paling parah.
5: Di Bone Bolango, sebagaimana yang dirilis oleh BMKG, pada status agak kekeringan, jadi belum masuk di kering, jadi masih agak kekeringan. Sampai saat ini ada sekitar 3 kecamatan baru melaporkan kejadian kekeringan. Kecamatan Suau Selatan, kemudian Bone Pantai, dan Tilong Kabila. Kalau data saat ini kurang lebih ada 300 kakak, ada hampir 900 jiwa yang terdampak kekeringan saat ini yang membutuhkan air bersih.
1: Selain menyalurkan bantuan air bersih, BPBD terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi di lapangan. Pendataan dan pemetaan wilayah rawan kekeringan dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi kemungkinan bertambahnya wilayah maupun jumlah warga yang terdampak apabila musim kemarau berlangsung lebih lama. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara hemat dan bijaksana selama musim kemarau. Warga juga diminta segera melaporkan kepada pemerintah desa atau BPBD apabila mengalami kesulitan air bersih, sehingga bantuan dapat segera disalurkan sesuai kebutuhan.
0: Pada triwulan 1 2026, pertumbuhan ekonomi Gorontalo tumbuh 7,67% secara tahunan atau year on year melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Berikut laporan Rusdi Aneta.
1: Kinerja ekonomi Provinsi Gorontalo hingga triwulan 1 2026 menunjukkan tren yang menggembirakan. Pada triwulan 1 2026 ini, pertumbuhan ekonomi Gorontalo tumbuh 7,67% secara tahunan atau year on year, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Pencapaian tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil BJPB Provinsi Gorontalo, Aris Wandani Wiwit Warastuti, dalam press conference Alko Regional Makroekonomi Keuangan dan Moneter Lohu Londalo yang dilaksanakan di Aula Doluhupa Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo Jumat kemarin. Kanwil mengatakan pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada triwulan 1 2026 menjadi salah satu indikator positif terhadap kinerja perekonomian daerah. Namun di sisi lain, Gorontalo masih menghadapi tantangan inflasi yang perlu menjadi perhatian. Menurutnya, inflasi tersebut salah satunya dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil sebesar 1,47%. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
6: Untuk di regional Gorontalo, pertumbuhan ekonomi kita triwulan 1, karena kita belum dapat rilis dari BPS untuk triwulan 2, regional Gorontalo tumbuh 7,68%, jauh di atas rata-rata nasional, dan kita juga mengalami inflasi sebesar 4,77% year on year dan 2,11% month-to-month. Tadi saya sempat berdiskusi dengan Pak Bambang, karena ternyata tidak mudah untuk menahan laju harga komoditas volatile food ya, terutama beras yang kemarin sempat terkendala oleh pasokan ya, distribusi yang menjadi kurang baik karena langkanya solar. Inflasi ini didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,94% serta kelompok transportasi dan penyediaan makanan dan minuman atau restoran. Kita juga tidak lepas ada kondisi PENAS ya, sehingga mengerek untuk transportasi dan makan minum.
1: Dari sisi kesejahteraan, indeks pembangunan manusia IPM Provinsi Gorontalo tercatat 72,62 dan masuk kategori tinggi. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 3,17%, sedangkan tingkat kemiskinan turun menjadi 12,62%. Pada sektor primer, daya beli petani dan nelayan juga menunjukkan peningkatan. Hal tersebut tercermin dari nilai tukar petani yang mencapai 131,4 pada Juni 2026 atau meningkat 7,47% dibanding bulan sebelumnya. Sementara nilai tukar nelayan tercatat sebesar 106,62. Di tingkat nasional, Ari menyebut kinerja APBN hingga Juni 2026 masih berada dalam kondisi solid, sehat dan adaptif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta menjaga daya beli masyarakat. Pendapatan negara hingga Juni 2026 mencapai 1.459,4 triliun, sedangkan belanja negara mencapai 1.656 triliun.
0: Persalinan normal di sejumlah puskesmas di Provinsi Gorontalo dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan persepsi masyarakat yang kini lebih memilih melahirkan di rumah sakit karena dinilai memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Berikut laporan Raihan Datau.
7: Jumlah persalinan normal yang ditangani puskesmas di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir. Perubahan pilihan masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Gorontalo, Ervin Hasania, menyampaikan masyarakat kini lebih memilih melahirkan di rumah sakit karena dinilai memiliki fasilitas, sarana, dan prasarana yang lebih lengkap. Bertambahnya jumlah rumah sakit khususnya di kota Gorontalo turut mempengaruhi pilihan ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan yang dianggap lebih memadai.
8: 3 tahun terakhir ya, kalau kita menghitung tadi dari 2024, 2 tahun terakhir ya, yang penurunannya ini sangat signifikan. Saya kira memang ada beberapa faktor ya yang menjadi penyebab. Persepsi masyarakat yang di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo, terutama di kota Gorontalo ya, ini masyarakat kita ini sudah persepsinya sudah lebih baik tentang pelayanan persalinan. Karena di beberapa kabupaten kota itu, rumah sakit itu kan sudah ada lebih dari 2 ya, apalagi kalau di kota Gorontalo. Kota Gorontalo itu rumah sakitnya mungkin sudah ada 6. Nah, rumah sakit yang ada itu siap melayani persalinan yang ada, sehingga masyarakat itu menganggap kalau persalinannya berlangsung di rumah sakit itu mungkin lebih aman karena sarana prasarananya itu lebih lengkap. Kemudian puskesmas juga punya keterbatasan sarana prasarana ya, sehingganya mungkin masyarakat lebih memilih yang fasilitas lebih baik. Karena kalau di puskesmas itu memang masih ada beberapa ya ruangannya mungkin masih boleh dikata satu untuk semua. Ruangan persalinan, ruangan periksa hamil sudah di situ, ruang bersalinnya sudah di situ, ruang istirahatnya, ruang nifas, sehingga privasi pasien tidak terlalu terjaga.
7: Selain perubahan pilihan masyarakat, keterbatasan fasilitas di puskesmas juga menjadi faktor yang mempengaruhi. Sejumlah puskesmas masih menggunakan satu ruangan untuk pemeriksaan kehamilan, persalinan hingga perawatan nifas. Kondisi ini dinilai membuat kenyamanan dan privasi pasien belum maksimal. Karena itu banyak calon ibu lebih memilih melahirkan di rumah sakit yang memiliki fasilitas dan ruang pelayanan yang lebih memadai.
0: Pulau Dionomo, Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara menjadi salah satu objek wisata yang banyak didatangi oleh para pengunjung, apalagi memasuki liburan akhir pekan. Menyikapi banyaknya pengunjung yang datang membuat pemerintah bersama pihak pengelola terus membenahi sarana-prasarana yang dibutuhkan para pengunjung. Berikut laporan Hendra Rauh.
9: Para pengunjung objek wisata Dionomo, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara secara bertahap terus mengalami peningkatan. Antusias warga untuk mengunjungi tempat wisata semakin banyak dikarenakan tempat wisata tersebut memiliki daya tarik tersendiri. Kepala Desa Deme 2, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Samsudin Karim Mo'u, mengatakan jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata Dionomo, Sumalata Timur selama ini tidak menentu, kadang banyak yang datang dan hari-hari berikutnya sedikit. Menurutnya memasuki awal bulan, pengunjung di tempat ini nampak sepi, namun pada saat pertengahan bulan, pengunjung semakin banyak yang datang. Begitu pula memasuki libur akhir pekan, tepatnya Sabtu dan Minggu, banyak para pengunjung yang mendatangi tempat wisata ini.
10: Jadi kunjungan ini ke pulau, ini terjadi terunaik begitu. Yang pasti di saat libur, tapi juga bukan setiap libur juga ya, karena kalau tahun awal-awal bulan itu ya pengunjung pada sepi. Tapi di saat mulai pertengahan sampai akhir bulan itu ya pengunjung luar biasa, apalagi di malam Sabtu dengan malam Ahad, pengunjung membludak. Jadi kalau itu hari-hari libur, di saat malam Sabtu atau malam Ahad itu, ya banyak nginap. Bahkan sering kita juga kewalahan pada pemilik tenda itu kehabisan. Kehabisan tenda karena saking banyaknya pengunjung yang ingin bermalam di pulau di rumah.
9: Samsudin menambahkan pada saat malam Minggu memasuki hari libur, banyak pengunjung yang datang bahkan menginap di objek wisata Duyonumo. Dengan banyaknya pengunjung yang datang tersebut menyebabkan ketersediaan tenda yang disiapkan oleh pihak pengelola habis digunakan oleh para pengunjung.
0: Saudara, demikian rangkuman berita sepekan. Semoga mengingatkan kembali ulasan berita yang kami sajikan sepekan lalu. Saya Desriansyah Mahmud, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berakhir pekan.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101,8 FM Radio Republik Indonesia, program Masato. Selamat siang dan apa kabar di hari Minggu pendengar, yang tentunya Anda yang saat ini masih setia juga mendengarkan kami di Pro 1 di 101,8 MHz ya, di LDR Lagu dan Request 100% Indonesia. 0821-9664-8664 yang berikutan gabung, silakan peringar. LDR, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Om Iwing di Kabupaten Bole, mau di Pegunungan.
0: Om Iwing.
1: Ya, Om Iwin di Kabupaten Bolemo.
0: Oh, Om Iwin, oke, di Kabupaten Bolemo. Oke, Om Iwin, silakan request lagunya siapa?
1: Lagu Tommy J. Pisa, Biarkan Aku Menangis.
0: Biarkan Aku Menangis, sebentar ya. Tommy J. Pisa, oke, boleh, terima kasih.
1: Insyaallah Pak, sehat-sehat terus bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan Aku Menangis, Tommy J. Pisa ya. Satu penelpon lagi, silakan pendengar di belakangnya Om Iwin, 0821-9664-8664. LDR, halo.
2: Halo.
0: Halo LDR.
2: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Putra Palopo.
0: Putra Palopo, di mana alamatnya?
2: Di Palopo.
0: Oh, di Palopo, oke, okay. Yeah. Putra, oh, putra di Palopo gitu ya?
2: Iya,
0: yeah. Oke, okay, deh, baik. Iya, yeah, baik, putra, request lagunya siapa?
2: Ungu.
0: Lagunya Ungu yang judulnya mana?
2: Sendiri.
0: Sendiri? Yeah. Dan kebetulan Bung Putra juga lagi sendiri ini.
2: Iya, yeah, betul sekali.
0: Oke, okay. Sebentar, lagunya sendiri, lagunya Ungu, ini masih proses mencari. Bisa main apa enggak, yeah, yeah, masuk yeah, format apa enggak. Siang ini bisa main, sebentar ya. Lagunya Ungu dengan judul Sendiri. Emang judulnya Sendiri doang gitu? Ada yang lain, bisa yang diganti yang lain enggak? Masih tetap Ungu tapi judulnya yang lain.
2: Jadikan Aku Cinta.
0: Jadikan Aku Cinta.
2: Berikan Aku Cinta.
0: Oh, Berikan Aku Cinta. Berikan Aku Cinta, lagunya Ungu. Oke, okay, boleh Berikan Aku Cinta, iya.
2: Masuk.
0: Masuk, masuk, iya.
2: Ya, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dua penelpon ya. Sekarang waktunya ngevote atau ngedukung lagu yang sudah berhasil di request. Silakan 0821-9664-8664. LDR, halo.
3: 100% Indonesia.
0: Halo, dan kalau dari suaranya ini kalau nggak salah
3: dengan
0: Ibu
3: Manina
0: Iin. Oh, sorry. Salah lagi. Manina di Liluwo, silakan ngevote lagunya siapa?
3: Ikutan dengan yang kedua tadi itu.
0: Oh, boleh, lagunya Putra ya.
3: Iya.
0: Iya, Ungu. Makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi, silakan peringat di belakangnya Manina. 0821-9664-8664 yang mau ikutan gabung LDR. Halo LDR.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Mau ikut lagu yang pertama.
0: Iya, dengan siapa dulu?
4: Ibu Aswin.
0: Ibu Aswin. Oke, makasih.
4: Oke. Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, dan pendengar, apa kabarnya di hari Minggu yang cerah ini? Semoga dimanapun Anda berada, ini selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Dan tentunya siang ini di LDR bersama saya Bakri Putabuka menemani Anda yang mengikuti request. Sebentar nanti akan kita buka lagi penelpon sebentar. Dimana kalau melihat cuaca siang hari ini terasa cukup terik ya. Matahari bersinar terang dengan cuaca yang panas, udara yang panas. Sementara di beberapa wilayah, angin juga bertiup cukup kencang. Jadi tetap jaga kondisi tubuh. Perbanyak minum air putih dan jangan lupa istirahat jika mulai merasa lelah ya. Bagi Anda pendengar yang sedang berkendara, baik menggunakan sepeda motor maupun mobil, tetaplah fokus di jalan. Hindari berkendara dengan kecepatan tinggi karena terpaan angin kencang ini bisa mengganggu keseimbangan kendaraan ya. Jadi gunakan helm dan sabuk pengaman, serta jangan memaksakan diri jika mulai mengantuk. Jadi selama menemani aktivitas Anda sore ini, kami sudah menyiapkan juga beragam pilihan lagu yang sudah berhasil di request, dan semoga bisa menjadi teman perjalanan maupun teman beristirahat untuk Anda pendengar. Mari kita mulai siang ini dengan lagu pilihan pertama tadi ya, Ungu Berikan Aku Cinta, setelah hits dari Tommy J. Pisa dengan lagunya Biarkan Aku Menangis.

0: Pasti kotor sekali ini halaman ini. Eh, ini orang baparah. Dia hanya ikut bakar kesana ini sampai bikin kotor mata ini dia ini.
1: Maciri, apa ini mau babakar ini poludulahe begini? Eh, Maciri kek. Jangan.
0: Eh, anak-anak apa ya, anak-anak apa? Wah, udah gak mau pok beresi ini kita hape halaman gak mau datang bapak itu pakit. Eh, kita hape mata yang susah ini mau udah pada ini kotor-kotor begini.
1: Anak polis atau gue anak sombak jalan?
0: Iya. Nah. Indah, dah lu.
2: A few minutes later.
0: Halimah! Halimah, balik kamar dulu Uti. Halimah, mau kamar air Uti anak Uti Halimah, eh.
1: Tobat, tobat. Oh, ya.
0: Halimah, tolong Uti, tolong.
3: Baiklah, DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue. Stop bakar, eh.
1: Dengar itu, Maciri.
0: Sesudah

0: Peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dan salam hangat kami kirimkan kepada Anda yang hari ini tetap bekerja meski hari Minggu pendengar ya. Semoga pekerjaan Anda berjalan lancar dan selalu diberikan keselamatan. Salam juga untuk Anda semua yang sedang bertugas di rumah sakit, puskesmas, petugas keamanan TNI Polri, tenaga kebersihan, atau petugas bandara, pelabuhan, petugas listrik, petugas komunikasi hingga seluruh pekerja yang tetap mengabdi di akhir pekan ya. Semangat untuk para pengemudi angkutan umum juga, super truk, ojek online maupun konvensional, serta kurir, siapapun yang sedang mencari nafkah hari ini. Semoga rezekinya lancar dan tentu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Di line telepon, halo LDR.
1: Halo LDR 100% Indonesia.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Ibu Lis,
0: Batu. Oh, Ibu Lis. Oke, Ibu Lis, langsung saja request lagunya siapa?
1: Lagunya Wali.
0: Yang
1: Cari
0: mana?
1: Jodoh.
0: Hah, yang mana?
1: Cari Jodoh.
0: Cari Jodoh.
1: Iya, dari Wali Din.
0: Cari Jodoh Wali. Yes. Sebentar. Iya. Lagunya Wali. Oke, boleh. Makasih.
1: Terima kasih Kak Basri. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Lis ya. Silakan penelpon berikutnya di belakang Ibu Lis, 082196648664. LDR. Halo. Halo LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Ibu Ratnanaki di Tiramutabu Alemu.
0: Ibu Ratnanaki, silakan request lagunya siapa, Ibu Ratnanaki?
2: Lagunya Mensari Tiada Lagi.
0: Tiada Lagi. Oke, ya. Makasih.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiada Lagi, lagunya Mayang Sari ya. Oke deh, di belakangnya Ibu Ratna Naki yang mau ikutan ngevote.
3: Halo LDR.
0: Halo LDR. Sudah tersambung?
2: 100% Indonesia. Dengan halo Kak Bakri,
0: siapa di mana? Oh, Ibu Nelly. Ibu Nelly. Oke deh ya. Ibu Nelly, ha? Ngevote?
2: Cari Jodoh.
0: Oke, makasih. Terima
2: sama-sama
0: kasih.
2: Sama-sama dengan Ibu Lis. Oke, makasih. Assalamualaikum Kak Bakri.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke deh, kalau gitu lanjut penelpon yang terakhir. 082196648664 LDR. Halo.
4: 100% Indonesia. Halo Kak Bakri.
0: Halo Ibu Rostin, pasti ini ya.
4: Iya.
0: Silakan Ibu Rostin, request lagunya siapa?
4: Ikutan udah request ngevote.
0: Oke, boleh, makasih.
4: Oke, tiada lagi.
0: Mm-mm.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Wali Ben, Cari Jodoh tadi ya, yang tentu di request sama Ibu Lis. Cari Jodoh. Oke, dan kalau gitu langsung kita dengarkan bersama lagu dari Wali dengan judul Cari Jodoh. Tapi tiba-tiba oleh lagunya Wali ini gak bisa ditarik nih, maksudnya gak bisa di-play, gak bisa diputarin, kenapa ya? Atau mungkin iya. Oke, jadi untuk lagu Wali Ben ternyata ini gak bisa diputarin ya, diganti sama lagunya Firza aja, Sandaran Hati. Buat Ibu Lis tadi, mohon maaf, ternyata ketika di play, ketika pas saat mau ngeplay atau memutarkan lagunya tadi Wali Cari Jodoh, tiba-tiba lagunya gak bisa diputerin gitu ya. Jadi diganti dengan Firca ya, dengan judul Sandaran Hati spesial untuk Anda.

0: Eh, jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak.
2: Banyak ini om mengganggu aja, Pek.
1: Eh, ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: tengah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.

saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 15 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah.

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: demam penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Lingkungan bersih, nyamuk pun pergi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: yang Anda ketahui tentang AIDS?
1: Penyakit yang disebabkan oleh virus yang mematikan.
0: Apa yang menyebabkan AIDS menular?
1: Berteman dengan orang yang sudah positif, berjabat tangan dengan dia?
0: Jawaban Anda salah. Jawaban yang benar, AIDS hanya menular melalui cairan darah, cairan kelamin, dan air susu ibu. Apakah Anda akan berteman dengan orang yang tertular HIV?
1: Tidak, karena akan membahayakan hidup kita.
0: Jawaban Anda salah. Mereka tidak akan membahayakan hidup kita. Mereka adalah saudara kita. Mereka butuh penghargaan sebagai manusia ciptaan Tuhan, sama seperti kita.
2: Cegah HIV, stop stigma dan diskriminasi. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Harga pangan di sejumlah daerah terus mengalami kenaikan.
1: Harga naik, impor naik, mental aku juga ikut naik turun.
2: Santai. Kamu panik, aku ngemil.
1: Ini serius tahu, harga makanan ini makin kesini makin gak santai.
2: Justru karena itu aku santai. Hidup tuh udah ribet, makan jangan.
1: Lah maksudnya?
2: Ya selama tempe masih ada, hidup aku tuh aman terkendali.
1: Tempe doang gak bosan apa?
2: Bosan itu kalau dompet kosong, tempe mah fleksibel.
1: Kalau ngomongin ketahanan pangan nih ya, sebenarnya apa sih hubungannya sama tempe?
2: Hubungannya jelas lah, tempe itu ada setiap hari, gak perlu nunggu kapal impor.
1: Berarti bukan cuma soal makan dong?
2: Iya, UMKM jalan, orang kerja, ekonomi muter, say.
1: Kalau diolah gimana?
2: Ya bisa naik kelas, dari lauk jadi cemilan, dari lapar jadi cuan.
1: Berarti ketahanan pangan itu...
2: bukan soal makan yang mahal, bukan soal yang viral,
1: tapi soal siapa yang tetap bertahan pakai yang sederhana.

0: itu.
1: Apa sih? Itu orang itu.
0: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong, surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Ayo Pak, buruan.
1: Bentar lah, Ma.
0: Udah, cuma bentar kok, mau ngecek barang kalau udah nyampe. Ayo, lama banget sih.
1: Ma, itu tasnya nggak dibawa.
0: Udah, biarin aja.
2: Nah, gini nih yang bikin marak aksi pembobolan. Meninggalkan barang-barang berharga, baik itu berupa uang, perhiasan, atau barang berharga lainnya di dalam mobil maupun di bawah jok sepeda motor.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 Gorontalo, Radio Republik Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, dan tentunya pukul 16 lebih 10 di sore hari ini, pendengar, dalam kentongan ada beberapa informasi, info mitigasi, pendengar, yang nanti akan kami sampaikan untuk Anda, di mana informasi seputar kesiapsiagaan menghadapi bencana agar tidak semua, kita semua itu semakin tangguh dan sigap dalam melindungi diri, keluarga, serta lingkungan, ya. Dan Indonesia termasuk negara yang memiliki berbagai-bagai potensi bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, hingga kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, mitigasi bencana ini mitigasi menjadi langkah penting untuk harus dipahami oleh setiap masyarakat. Jadi mitigasi bukan hanya dilakukan saat bencana terjadi, tetapi jauh sebelum bencana datang. Nah, semakin siap kita menghadapi risiko, semakin kecil pula dampak yang dapat ditimbulkan, ya. Jadi mari bersama membangun budaya sadar bencana, dimulai dari lingkungan sekitar kita.

0: lagi, semua kan udah siap.
1: Bukan soal itu, ini saya lagi periksa keadaan rumah. Siapa tahu masih ada lampu yang nyala, biar aman loh. Kita kan mau pergi lama.
0: Biarin aja ah, kan untuk penerangan juga.
1: Jangan, tahu nggak penyebab kebakaran kemarin di tetangga kita itu? Karena lampu mereka dinyalain terus.
0: Hah? Ya udah, ini sudah dimatiin. Yuk berangkat.
1: Kok bawa makanan gosong?
0: Aku lupa. Tadi aku masak nasi, lupa matiin kompornya.
1: Astaga, Mira. Itu bahaya.
2: Kebakaran digolongkan sebagai bencana yang disebabkan oleh manusia. Bahaya kebakaran dapat terjadi setiap saat. Membiarkan lampu menyala terus, lupa mematikan konfor, setrika, lilin, lampu minyak, membakar sampah di bawah terik matahari tanpa pengawasan akan memicu terjadinya kebakaran. Keamanan dan keselamatan lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, setiap daerah memiliki karakteristik risiko bencana yang berbeda ya. Wilayah pesisir perlu mewaspadai juga gelombang tinggi dan cuaca laut yang berubah cepat. Daerah perbukitan harus waspada terhadap potensi longsor terutama setelah hujan deras. Sementara kawasan pemukiman padat perlu memperhatikan risiko kebakaran akibat kelalaian pengguna listrik atau api. Jadi luangkan waktu untuk mengenali kondisi lingkungan tempat tinggal, jalur evakuasi serta lokasi berkumpul yang aman pendengar. Di mana pengetahuan sederhana ini dapat membantu kita juga bertindak lebih cepat saat keadaan darurat.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Cie, anak baru ya.
1: Eh, iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, mitigasi juga dimulai dari rumah ya. Salah satu langkah sederhana dalam menyiapkan tas siaga bencana yang mudah dijangkau, isi tas tersebut dengan dokumen penting yang disimpan dalam wadah kedap air, obat-obatan pribadi, air minum, makanan siap saji, senter, baterai, cadangan, peluit, masker, pakaian ganti, serta alat komunikasi yang selalu terisi daya gitu ya. Jadi periksa isi tas secara berkala agar seluruh perlengkapan ini tetap layak digunakan ketika dibutuhkan nanti.

0: Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: Pak, rumahnya masih jauh ya?
3: Ya, lumayan lah. Biar tidak bosan, Mama dengerin musik aja ya. Nih, ada lagu favoritnya Mama.
2: Oke deh.
3: Ma, jangan keras begitu dong musiknya.
2: Kenapa, Pak?
3: Di dalam mobil kita butuh konsentrasi. Kalau ada bunyi sirene kendaraan lain yang mau lewat, nanti tidak kedengeran.
2: Loh, kok menepi, Pak?
3: Nah, ini yang penting wajib kita tahu, Ma. Kalau ada beberapa kendaraan dengan prioritas yang mau lewat, kendaraan lain harus menepi.

Pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, saat cuaca dapat berubah dengan cepat, tentu panas terik bisa berganti hujan lebat disertai angin kencang dalam waktu singkat ya. Karena itu sebelum bepergian bisa akan memakai atau memantau perakiran cuaca. Hindari juga berteduh di bawah pohon besar saat angin bertiup kencang. Jauhi baliho atau papan reklame yang berpotensi roboh dan tunda aktivitas di laut apabila kondisi cuaca tidak mendukung ya. Jadi bagi pengendara, kurangi kecepatan saat hujan ataupun angin kencang agar perjalanan tetap aman.

0: Pak, tadi malam tidak perasa tanah goyang. Aku
1: ada so, tidak ada perasa.
0: Bagaimana tidak so manguro? Baru itu HP menyanyi terus. Mari jo Pak, tolong geser lemari pakaian yang besar itu dang.
1: Ah, udah biar jadi situ. Asal tidak bawa pilih jalan toh. Ada bagus-bagus di situ. Mulai basur lagi dia.
0: Ya, Bapak susah sekali memintakan tolong. Oke, nggak mau mbak tolong. Tali mana tali?
1: Jangan kasihan. Hati Allah mak kasihan anak-anak masih kecil.
0: Apa su? Betul ini mau cari tali ini Pak
1: Iyo, mari tulah mari no. Bapak kuat, Bapak semua angkat sendiri. Marjam marah juga gitu kasihan. Tolong jangan mak.
0: Tiga orang mau cari tali. Cuma mau ika akan itulah mari kaki gempal lebih kuat supaya itulah mari tidak merubu akan empat orang dan tidur.
1: Oh iyo mak. Kira leh, mari sini tuh tali.
0: Deng jangan lupa barang-barang yang barat taruh akan paling bawah ya Pak Begitu di peanjuran biar gak bahaya. Makasih Papa ganteng. Biar bumi bergoncang, ikat aku di hatimu.
2: Jadi momok menakutkan bagi masyarakat. Bahkan kita harus berjibaku dengan pekatnya kabut asap yang terus mengepung akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau tahun ini adalah yang paling parah sejak beberapa dekade terakhir. Air bersih pun sangat sulit didapatkan. Marilah lebih efektif menghemat air dengan mematikan air kran jika tidak digunakan. Hitung waktu mandi Anda, jangan terlalu lama menggunakan air saat mandi. Pastikan mencuci baju dilakukan dengan seefisien mungkin. Saat menyiram tanaman, gunakan air bekas cucian beras, sayuran atau buah-buahan dengan menampungnya di wadah. Air adalah hayat hidup yang tidak tergantikan bagi manusia. Gunakan air dengan lebih menghemat dan seperlunya saja agar keberlanjutan dan ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari selalu ada.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, mitigasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Jadi membersihkan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, memangkas ranting pohon yang rapuh, serta menjaga kebersihan lingkungan merupakan langkah sederhana yang dapat mengurangi risiko bencana. Jadi budaya gotong royong yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Gorontalo adalah kekuatan besar dalam membangun lingkungan yang lebih aman dan tangguh.

Upaya peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana salah satunya adalah dengan menyiapkan tas siaga bencana atau TSB. Tas tersebut memudahkan saat evakuasi dari lokasi bencana menuju tempat yang lebih aman. TSB berisi barang-barang pokok yang penting dan wajib ada ketika sebuah bencana atau kondisi darurat terjadi sesuai kebutuhan masing-masing anggota keluarga, yaitu surat-surat penting seperti akta kelahiran, ijazah, surat kendaraan, kartu keluarga, dan lain-lain. Pakaian untuk 3 hari termasuk selimut, handuk, dan jas hujan. Makanan ringan dan tahan lama seperti mie instan, abon, coklat, biskuit, dan lain-lain. Air minum yang setidaknya dapat mendukung kebutuhan selama 3 hari, obat-obatan pribadi atau umum, alat bantu penerangan seperti senter, lilin, korek api, dan sebagainya. Jangan lupa siapkan uang tunai dalam tas untuk bekal selama kurang lebih 3 hari. Peluit sebagai alat bantu pertolongan, masker sebagai alat lindung pernafasan, dan perlengkapan mandi.

bencana memang tidak selalu dapat diprediksi ya, tetapi dampaknya dapat dikurangi melalui pengetahuan, di mana kesiapsiagaan dan kerjasama ya. Jadi mari jadi kami tiga sih sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, kenali resikonya, siapkan perlengkapannya, ikuti informasi resmi dari instansi berwenang dan saling mengingatkan antar warga. Dan terima kasih telah menyimak kantongan info mitigasi di Pro 1 pendengar. Jadi tetap waspada, tanpa panik, tetap tenang saat menghadapi keadaan darurat, dan terus tingkatkan juga kepedulian terhadap keselamatan diri, keluarga, serta lingkungan, karena masyarakat yang siap adalah masyarakat yang tangguh.

0: meraih gelar akademik tertinggi dan menjadi pemimpin perubahan di era global. Kini saatnya bergabung bersama program Dr. S3 Manajemen Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Program doktor pertama di wilayah LL Dikti 16. Dr. S3 Manajemen UBM dirancang untuk melahirkan ilmuwan, akademisi, profesional, birokrat, pengusaha, dan pemimpin organisasi yang mampu menghasilkan penelitian berkualitas, inovasi berdaya saing, serta solusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Didukung dosen bergelar doktor dan profesor, kurikulum berbasis riset dan inovasi, pendampingan promotor yang intensif, serta fokus penelitian pada corporate entrepreneurship yang relevan dengan kebutuhan dunia bisnis, pemerintahan dan birokrasi, industri serta kebutuhan di berbagai sektor dan organisasi lainnya. Segera daftarkan diri Anda melalui portal pendaftaran mahasiswa baru di https://2.ubmg.ac.id/pmb. Kuota terbatas. Informasi pendaftaran, hubungi kampus Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jalan Profesor Dr. Alwi Sabu, Wong Kaditi, Kota Gorontalo. Kontak person, Bapak Irfan, di 0852-4116-7628. Wujudkan impian menjadi dokter bidang manajemen yang mampu melahirkan inovasi, menghasilkan riset berkualitas, serta memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Universitas Bina Mandiri Gorontalo, unggul, berkarakter, mengglobal.
1: Gempa bisa terjadi kapan dan di mana saja. Kemungkinan kita bisa mendapatkan sinyal alam sebelum gempa itu datang. Hewan-hewan bertingkah laku aneh dan gelisah atau menghilang. Insting hewan biasanya tajam dan hewan bisa merasakan gelombang elektromagnetis. Di langit ada awan yang berbentuk seperti angin tornado, seperti pohon, seperti batang. Bentuknya berdiri dan itulah awan gempa yang biasanya muncul sebelum gempa terjadi. Bila tiba-tiba siaran TV terganggu, lampu fax blinking, padahal sedang tidak transmitting, neon tetap menyala, biarpun tidak ada arus listrik. Itu berarti memang sedang ada gelombang elektromagnetis luar biasa yang sedang terjadi tapi kasat mata dan tidak dapat dirasakan oleh manusia. Kita bisa melihat apakah air tanah tiba-tiba menjadi surut tidak seperti biasanya. Jika ini ada atau terlihat dalam waktu bersamaan, segeralah bersiap-siap untuk evakuasi. Empat tanda tersebut kemungkinan besar menunjukkan memang ada gempa berkekuatan besar. Walaupun demikian, adanya awan gempa yang bentuknya aneh itu tetap tidak bisa memastikan kapan gempa terjadi. Penyelamatan diri jauh lebih penting.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat sore. Dan tahu Anda pendengar bahwa calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat Kabupaten Gorontalo tahun 2026 ini mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan atau diklat sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang akan digelar pada 17 Agustus nanti. Kegiatan ini resmi dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur di Gedung Kasmat Lahai pada Sabtu 1 Agustus kemarin, di mana pemusatan diklat akan berlangsung selama 2 pekan dan diikuti putra-putri terbaik dari SMA dan SMK se-Kabupaten Gorontalo yang telah lolos seluruh tahapan seleksi. Selama pelatihan, para peserta akan mendapatkan pembinaan fisik, mental, kedisiplinan, kepemimpinan, serta penguatan wawasan kebangsaan. Jadi dalam sambutannya, Sugondo menekankan bahwa menjadi anggota Paskibraka dalam momentum peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan tentu merupakan sebuah kehormatan bagi siswa-siswi yang terpilih. Jadi untuk itu kepercayaan tersebut ini harus dijaga dan peserta harus menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan semangat kebangsaan.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar? Untuk Anda semua pendengar, hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 17.22 waktu Indonesia Tengah. Perlu kami sampaikan dan informasikan untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18.01 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda berada di wilayah Suwawa, Kabila, Tapah, Limboto, Batu Daa, Tinggula, dan sekitarnya menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda berada di wilayah Bone Pantai dan Suwawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolihutu, dan Pagiaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit, Molosipat ditambah 7 menit. Sekali lagi pendengar, kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18.01 waktu Indonesia Tengah.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18:01 waktu Indonesia Tengah, dan nanti akan ada beberapa wilayah peringat insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Untuk Anda pendengar yang saat ini berada di wilayah Suawa, Kabila Tapah Limboto Batu Daah, Atinggula dan sekitarnya, menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa, waktunya ditambah 1 menit. Anggrek, Bolioutu dan Paguyaman, waktunya ditambah 2 menit. Sementara Anda yang berada di wilayah Sumalata dan Tilamuta, waktunya ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, sementara Anda berada di wilayah Molosipat, waktunya ditambah 7 menit. Saat ini pendengar waktu menunjukkan pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah, sementara kumandang azan maghrib pada pukul 18:01 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, khususnya Anda muslimin dan muslimah yang tentu saat ini dalam persiapan sholat maghrib, perlu kami ingatkan dan sampaikan kembali.

Pendengar Pro 1 dan Pro 4 dimanapun Anda berada, perlu kami ingatkan kembali bahwa kemandangan azan maghrib hari ini pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sembari menantikan kemandangan azan maghrib, pendengar, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 1 sampai dengan ayat 7 bersama Yunita Zakaria.

0: Demikian pendengar dan sahabat budaya Pro 1 dan juga Pro 4 dimanapun Anda berada. Demikian baru saja kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran bersama Yunita Zakaria dalam surah An-Nahl ayat 1 sampai dengan ayat 7. Selanjutnya risalah menjelang azan maghrib. Kali ini akan disampaikan oleh Nurzana Harun SAG dengan judul Adab Berdoa Agar Dikabulkan Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Atas izinnya jua, pada petang hari ini yang penuh berkah, kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, hingga kelak kita umatnya yang senantiasa berusaha meniti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, sebagai hamba yang lemah, kita tentu tidak pernah lepas dari butuh dan hajat, baik itu hajat urusan duniawi seperti kesehatan, kelapangan rezeki, dan keharmonisan keluarga, maupun hajat akhirat berupa ampunan dosa dan keselamatan kelak. Dan sarana paling mendasar yang Allah berikan kepada kita untuk menyampaikan seluruh hajat tersebut adalah doa. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Quran surah Ghafir ayat 60, Udu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Namun, tidak jarang timbul pertanyaan di dalam hati kita, mengapa doa yang sudah sekian lama saya panjatkan belum juga diijabah? Ketahuilah pendengar sekalian, doa memiliki tata cara, etika dan adab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk yang sangat jelas agar doa-doa kita tidak tertahan di langit, melainkan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa adab penting yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Sunnah yang sering dicontohkan Rasulullah ketika memohon adalah menghadap ke arah kiblat dan menengadahkan kedua tangan setinggi dada atau bahu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabb kalian Maha Pemalu lagi Maha Mulia. Dia malu kepada hambanya apabila hamba tersebut mengangkat kedua tangannya kepadanya, lalu dia mengembalikannya dalam keadaan kosong atau tidak dikabulkan." Ini menunjukkan betapa pemurahnya Allah ketika melihat seorang hamba yang merendahkan diri dan menengadahkan tangan kepadanya. Yang kedua, memulai dengan puji-pujian, tahmid dan solawat. Seringkali kita tergesa-gesa. Begitu selesai sholat, kita langsung menyebutkan daftar keinginan kita. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang sahabat yang berdoa langsung meminta tanpa memuji Allah dan bersolawat terlebih dahulu. Beliau bersabda, orang ini tergesa-gesa. Kemudian beliau mengajarkan urutan yang benar, memuji dan mengagungkan nama Allah, Alhamdulillah atau Asmaul Husna, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah menyampaikan permohonan atau isi doa yang kita inginkan. Adab yang ketiga adalah mantap dalam berdoa, mantap hati atau tidak ragu. Ketika berdoa, tanamkan rasa husnuzon atau prasangka baik dan keyakinan penuh bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan berpaling. Hadis riwayat Tirmizi. Adab yang keempat adalah memperhatikan kebersihan rezeki, makanan, minuman maupun pakaian. Ini adalah salah satu poin yang paling krusial. sebagus apapun lafaz doa yang kita baca, jika harta yang dipakai untuk membeli makanan, minuman, dan pakaian berasal dari sumber yang tidak halal atau subhat, maka itu bisa menjadi benteng penghalang terkabulnya doa. Rasulullah menceritakan tentang seorang lelaki yang melakukan perjalanan jauh. Rambutnya kusut berdebu, lalu menengadahkan kedua tangannya ke langit, seraya memanggil, "Ya Rob, Ya Rob." Namun Nabi memberi catatan, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makanan dari yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadits riwayat Muslim. Memanfaatkan waktu-waktu mustajabah. Di samping adab personal, perhatikan pula momentumnya. Manfaatkan waktu-waktu emas, seperti saat berada di antara azan dan iqamah, kemudian ketika sedang sujud dalam solat. Rasulullah bersabda bahwa posisi paling dekat antara hamba dan Rabbnya adalah saat sujud, maka perbanyaklah berdoa di dalamnya. Kemudian di sepertiga malam terakhir, serta setelah solat fardu. Pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan momen ibadah malam ini sebagai titik balik untuk memperbaiki cara kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Mari perbaiki adab kita, hadirkan hati yang khusyuk dan juga kebersihan rezeki keluarga kita dari segala yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengabulkan setiap rintihan doa yang kita panjatkan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan bersama risalah menjelang azan maghrib bersama Nurjana Harun SAG dengan judul Ada Berdoa Agar Dikabulkan Allah. Dan kini pendengar sahabat budaya, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah.
2: Allahu Akbar.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

tiga hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 18.39 menit waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 di 101,8 MHz.

101 dimanapun Anda berada untuk menemani Anda. Satu informasi yang tentu kami sudah siapkan, dikutip dari portal resmi kami rri.co.id, bahwa pemerintah Kabupaten Gorontalo membagikan 1000 bendera merah putih kepada masyarakat sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pembagian bendera dilakukan usai pelaksanaan Car Free Day di kawasan objek wisata Menara Pakaya pada Minggu 2 Agustus 2026. Dan pembagian bendera dipimpin langsung oleh Bupati Gorontalo Sofian Puhi, didampingi Wakil Bupati H. Tony S. Yunus, Sekretaris Daerah Sugondo Makmur, dan Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, di mana aksi kebangsaan tersebut ini juga diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Gabungan Organisasi Wanita yang dipimpin Ketua TPPKK Kabupaten Gorontalo, Nyonya Mariam Sofian Puhi, pimpinan OPD serta para camat. Dalam sambutannya, pendengar, Bupati Sofian Puhi juga menekankan peringatan Hari Kemerdekaan juga dimaknai sebatas agenda seremonial tahunan, karena menurutnya bulan Agustus harus menjadi momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Jangan

0: yang Anda ketahui tentang AIDS?
1: Penyakit yang disebabkan oleh virus yang mematikan.
0: Apa yang menyebabkan AIDS menular?
1: Berteman dengan orang yang sudah positif, berjabat tangan dengan dia?
0: Jawaban Anda salah. Jawaban yang benar, AIDS hanya menular melalui cairan darah, cairan kelamin, dan air susu ibu. Apakah Anda akan berteman dengan orang yang tertular HIV?
1: Tidak, karena akan membahayakan hidup kita.
0: Jawaban Anda salah. Mereka tidak akan membahayakan hidup kita. Mereka adalah saudara kita. Mereka butuh penghargaan sebagai manusia ciptaan Tuhan, sama seperti kita.
2: Cegah HIV, stop stigma dan diskriminasi. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 18.50 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk menemani Anda pendengar, di mana ada satu informasi yang tentu kami sudah siapkan, dikutip dari portal resmi kami rri.co.id, bahwa sedikitnya 33 botol minuman keras berbagai jenis disita Polresta Gorontalo Kota dalam operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan, di mana penyitaan dilakukan dari dua warung yang diduga menjual minuman beralkohol tanpa izin di wilayah Kota Gorontalo. Operasi dipimpin Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Kota Gorontalo AKP Mahyudin Popoy bersama tim Opsional Satres Narkoba. Razia tersebut peringkat merupakan bagian dari upaya kepolisian menekan peredaran minuman keras yang dinilai berpotensi memicu berbagai tindak kriminal maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Nanti mendengar informasi tersebut Anda bisa akses kembali melalui portal resmi kami rri.co.id, dan informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Gorontalo malam ini bersama saya Bakri Putabuga. Dan setelah ini Anda akan ditemani rekan Yusri M. Pununo dalam Gorontalo malam ini peringkat hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Lingkungan bersih, nyamuk pun pergi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Agar antibiotik adalah obat yang digunakan untuk melawan infeksi bakteri, bukan virus. Saat dokter meresepkan antibiotik, dosis dan lama minumnya sudah dihitung agar bakteri benar-benar bisa dikendalikan. Masalahnya, banyak orang menghentikan antibiotik terlalu cepat karena merasa gejalanya sudah membaik. Demam turun, nyeri hilang, badan terasa enakan, lalu obat disimpan atau bahkan dibuang. Padahal, bakteri penyebab infeksi belum tentu sudah mati seluruhnya. Ketika antibiotik mulai diminum, bakteri yang paling lemah akan mati lebih dahulu. Gejala pun mereda, tapi bakteri yang lebih kuat bisa saja masih hidup. Kalau obat dihentikan di tengah jalan, bakteri yang tersisa ini berpeluang berkembang lagi, bahkan menjadi lebih kebal. Inilah yang disebut resistensi antibiotik. Bakteri yang kebal akan lebih sulit diobati di kemudian hari. Akibatnya, infeksi yang seharusnya mudah disembuhkan bisa menjadi lebih lama, lebih parah, dan membutuhkan antibiotik yang lebih kuat. Dampaknya bukan cuma ke satu orang. Resistensi antibiotik adalah masalah kesehatan global. Semakin sering antibiotik digunakan tidak sesuai aturan, semakin besar risiko munculnya bakteri yang tidak mempan obat. Selain itu, menghentikan antibiotik terlalu cepat juga bisa membuat infeksi kambuh. Saat kambuh, gejalanya bisa lebih berat dan pengobatannya lebih rumit. Artinya, justru butuh waktu dan biaya lebih besar. Namun, penting juga dipahami, antibiotik harus diminum sesuai resep dokter, bukan asal habis atau tidak habis. Jika dokter memang menyarankan durasi tertentu atau menghentikan obat karena efek samping, itu aman. Yang berbahaya adalah menghentikan sendiri tanpa pertimbangan medis.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: malam ini. Terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Selamat malam peringkat pusat dari Gorontalo di mana pun Anda berada. Kita ketemu untuk kelaran Gorontalo malam ini edisi Minggu 2 Agustus 2026. Anda bersama saya Yusri.

Episode lagu pembuka dari Tulus untuk Anda dengan judul Interaksi. Malam ini kami ajak Anda untuk berinteraksi ya, untuk beberapa informasi menarik yang kami sampaikan di portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat waspada terhadap dampak El Nino pada 31 Juli hingga 6 Agustus 2026. Kondisi yang semakin menguat tersebut berpotensi memicu kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. BMKG melaporkan dampak musim kemarau mulai terlihat diantaranya berupa kekeringan di Jawa Tengah dan meningkatnya jumlah titik panas di berbagai daerah. Mengutip dari laman BMKG, berdasarkan pemantauan 29 Juli kemarin terdeteksi 1.729 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang. Titik panas ini tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dengan dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu untuk pelaksanaan sholat isya hari ini pukul 19:13 waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dengan pemerintah Malaysia merepatriasi 43 warga negara Indonesia dari Tawau pekan lalu, staf konsulat RI Tawau mendampingi mereka saat diberangkatkan dari pelabuhan Tawau menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: Salah satu makanan favorit saya adalah kepiting. Kepiting rebus, saus tiram, saus padang. Wah, jadi lapar ya. Tapi pernah gak sih kamu lihat bagaimana caranya memancing kepiting? Sebenarnya gak terlalu susah loh, bahkan gampang. Ambil sutas tali yang diberi kerikil sebagai pemberat dan dikaitkan di ujung sebatang bambu. Nah, tali yang diberi pemberat ini dimasukkan ke dekat kepiting yang akan kita pancing. Pemberatnya disenggol-senggolkan aja ke badan kepiting. Nanti kepitingnya pasti marah. Nah, karena marah, kepiting itu akan menjepit tali pemberat dan akan mencengkramnya dengan sangat kencang. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, kita tinggal angkat aja pancingannya. Lalu masukkan ke wajan yang berisi air mendidih. Nah, karena kaget, kepiting pasti akan melepas cipitannya. Tapi apa daya, begitu dia sadar, semuanya sudah terlambat. Kepiting pun harus menerima nasibnya, terebus hidup-hidup. Nah, pertanyaannya, kenapa kepiting mudah kita tangkap? Ya, karena dia selalu marah dan selalu tersinggung di saat digoda. Kepiting itu adalah hewan yang sangat emosional. Jika sesuatu yang dianggap mengganggu dan menyinggung dia, maka kepiting tidak akan segan-segan untuk segera mencengkram dengan capitnya sampai tidak bergerak lagi. Jangan jadi seperti kepiting yang mudah terperangkap dalam kemarahan. Bisa-bisa nanti malah dipancing orang. Rugi loh, rugi sekali bahkan. Bisa kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan berkat, bahkan kehilangan nyawa. Mudah marah dan mudah tersinggung mungkin di awal akan terasa puas sesaat. Tapi itu akan meninggalkan rasa penyesalan yang berkepanjangan. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru malah memperbesar masalah. Jadi mulai hari ini, belajarlah untuk bisa mengendalikan emosi dengan bijak. Gak mudah terpancing dan juga gak memancing emosi orang lain. Jangan mudah marah, sebab marah adalah ciri orang lemah. Jangan biarkan emosi menguasai diri agar tidak ada hati yang dilukai. Dan orang yang kamu cinta tidak selalu pergi. Jadikan sabar dan ikhlas sebagai solusi, sebab itu akan membuat Anda bisa tenangkan hati. Sabar akan membuat hidup lebih bahagia. Sementara, gampang emosian akan membuat kamu lebih menderita.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Belilah sesuatu di saat kamu mampu, bukan di saat kamu mau. Gaya hidup yang dipaksakan bisa-bisa berujung hutang yang memberatkan. Tahukah kamu, perbedaan keren dan kere itu cuma satu, yaitu huruf N alias ngutang. Banyak orang kere terlihat keren padahal hasil ngutang. Buat apa? Kekayaan bukan berarti kemewahan. Seringkali kekayaan ditemukan dalam kesederhanaan. Buat apa pamer sana sini? Kalau ternyata bikin pusing sendiri. Tanamkan komitmen yang tinggi, sikap disiplin dalam diri. Walaupun kemewahan menggoda hati, tapi tetap harus mawas diri. Jangan malu terlihat sederhana, tapi malulah ketika kamu pura-pura kaya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kecintaan yang tinggi akan suatu hal atau hobi, misalnya seperti olahraga, aktivitas outdoor, melukis, bermain alat musik, menulis, seni tari, mengoleksi barang-barang unik dan sebagainya. Rasa kecintaanmu itu akan membuatmu menjadi bergairah akan sesuatu, dan orang yang penuh dengan gairah akan terlihat sebagai orang yang bersemangat dan lebih hidup. Pribadinya akan tampak jauh lebih menarik.
1: Dan inspirasi. Pro 1.
2: Dengar kita sudah untuk mimbar agama Konghucu malam hari ini. Saat lagi kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan Jakarta mengupdate beberapa informasi teraktual dalam penyampaian warta berita sentral Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Laki-laki masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberi respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasanah Suyu memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasanah Suyu disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya? Jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa? Mungkin akan diakalin dengan cara lain
5: gitu. Apa? Kalau masa pemerintah nggak kali?
6: Ngakalin dalam artian positif.
5: Iya. Enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional. Itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 1-2 tahun lagi kan, sudah sampai 2008, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan, artinya proses itu perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2008 itu sudah lagi. Kan pembahasan sudah 2008 ini. Kalau itu dibahasan itu maksudnya kita capai lagi kerja. Jadi kalau 2008 karena Menteri MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Kalau finalisasi kalau berubah semua nanti ya sangat buruk.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG bukan merupakan komponen utama pendidikan. Anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim musim haji 2027. Hal disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke tanah suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim ke yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat tanah suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhaj, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggara tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, akses wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Eropa. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui, usulan yang siapan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2, rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Pune masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transko Arapura sekitar 17 orang dan 400 project sekitar 13 orang meninggal dunia 1 dan Raksa Mas sekitar 7 orang, ST Aila 17 sekitar 7 orang dan Icon Daniel kita 1 orang meninggal, Clara Smart sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sukudi. Seperti itu Mas untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita harus mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada kesulitan. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, paradamnya, kalau hujan juga ada hujanan, kalau hujanan aja kadang kececer ke selapapan, kita tetap busuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali, karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali, dan sampai hujungannya yang seperti dulu, senang. Ya senang sekali, senang. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan ruang bagi anak-anak di sini untuk mendapatkan tempat.
18: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
19: Sekolah terintegrasi Merah Putih

0: Sekolah Terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengurusan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
1: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya,

0: sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn, optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
2: Therefore, they are not part of the negotiation.
3: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
4: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain, kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
3: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
5: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
3: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
6: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
7: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
6: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
8: Saya setuju.
6: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
7: 6 miliar.
6: Hari ini di kota Pak pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erik. Kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
7: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
8: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
9: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
7: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sekarang ada baru saja mengupdate beberapa informasi traktor dan penyampaian warta berita Sentral Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Persatuan dari Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

Anda masih terus bersama kami pendengar di Prosat RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini kami terus ajak Anda untuk memperbarui beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, Indonesia dan India sepakat memperkuat kolaborasi strategis dalam pengembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan India merupakan negara strategis bagi Indonesia terutama terkait riset serta infrastruktur teknologi dan pengembangan AI. Dirinya menilai India memiliki pengalaman yang cukup matang dalam sektor infrastruktur teknologi dan pengembangan AI, sementara Indonesia sendiri memiliki potensi besar untuk melakukan pengembangannya dengan bonus demografi yang unggul. Nezar menuturkan regulasi peta jalan AI Indonesia menjadi pijakan utama bagi kemitraan yang lebih konkret antara kedua negara ini, dan hal ini untuk mendorong Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi teknologi AI secara global.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

untuk malam hari ini di posisi waktu 43 menit dari jam 8 malam. Sudahkah di bulan kemerdekaan seperti ini pasti ada impian dari kita yang ingin menghadiri upacara bendera 17 Agustus di Istana Negara. Tapi sudahkah Anda mengetahui gimana sih masyarakat umum tuh bisa masuk ke dalam gitu. Masyarakat dapat mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara di Jakarta melalui mekanisme war ticket. Jadi pemerintah akan membuka pendaftaran secara daring melalui kanal resmi yang kemudian diumumkan. Hingga kini pemerintah belum mengumumkan lah ya, jadwal pembukaan pendaftaran peserta yang bisa ikut upacara bendera. Namun masyarakat dapat mempersiapkan diri sejak awal agar tidak tertinggal saat pendaftaran dibuka nanti. Dan jadi pada penyelenggaraan sebelumnya pendaftaran ini dilakukan melalui layanan resmi Pandang Istana. Tingginya minat masyarakat ini membuat kuota sering kehabisan dalam waktu singkat. Beberapa langkah yang dapat disiapkan sebelum war tiket dibuka, diantaranya terus memantau kanal resmi pemerintah ya melalui layanan Pandang Istana dan kanal resmi pemerintah di mana seluruh informasi pendaftaran itu akan diumumkan melalui media resmi. Sebelum pendaftaran dibuka, sebaiknya menyiapkan dokumen yang diperlukan. Biasanya diminta KTP, NIK, nomor teleponnya aktif, email yang aktif, foto diri terbaru, dan pendukung dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan panitia di tahun ini ya. Dan peserta harus mengisi seluruh data sesuai identitas resmi yang dimiliki. Kesalahan pengisian data ini bisa mempengaruhi proses verifikasi panitia. Dan pada penyelenggaraan sebelumnya peserta juga memilih jenis upacara yang akan diikuti, di mana pilihan tersebut meliputi upacara detik-detik proklamasi atau pada saat penurunan bendera. Jadi mau ikut upacara yang mana nih gitu ya, nggak bisa dua-duanya, harus pilih salah satu. Panitia akan melakukan verifikasi setelah formulir pendaftaran dikirim. Peserta yang lolos atau masyarakat yang lolos itu nantinya akan menerima informasi mengenai undangan dan tata cara kehadirannya. Agar peluang memperoleh tiket lebih besar, karena ini war gitu ya, berebut gitu ya, masyarakat disarankan segera mendaftar setelah portal resminya dibuka. Pakai internet yang stabil dan pastikan seluruh data tadi yang diminta

udah siap gitu di gawai Anda ya. Pada penyelenggaraan sebelumnya, peserta juga diwajibkan membawa identitas asli saat menghadiri upacara nanti. Jadi selain undangan, nanti akan di cross check gitu dengan KTP asli yang kita bawa ya. Dan pastinya harus mematuhi ketentuan pakaian serta aturan keamanan yang ditetapkan oleh panitia. Masyarakat juga diimbau tidak percaya pihak yang menawarkan tiket berbayar, karena ini gratis, cuman berebut gitu ya. Baku rebe, baku rampas gitu. Seluruh proses keikutsertaan dalam upacara hari ulang tahun RI di Istana Negara itu dilakukan melalui mekanisme resmi oleh pemerintah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.

0: Tuhan, lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
1: Pak Guru, tunggu saya.
2: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
1: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
2: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya. Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti kita presentasikan bersama ya.
1: Baik, Pak.
2: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
1: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
2: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
1: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
4: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
1: Tapi tanah desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
5: Setuju.
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
6: Pak Guru, saya juga mau membantu.
4: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
6: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
7: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
4: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
6: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

masif di antara kalian. Memang kalau bicara di antara kalian ini pasti ada sesuatu gitu ya. Terlebih kalau bicara soal lekaliku kehidupan Gen Z memang penuh dengan namanya tantangannya. Mulai dari tekanan sosialnya, kecemasan akan menjadi apa nanti di masa depan, hingga perasaan terjebak dalam rutinitas yang tidak pernah berhenti. Namun di tengah segala kegelisahan itu, ada banyak dari mereka yang mulai mencari kedamaian dalam cara yang tidak biasa. Seperti di beberapa Gen Z kadang berhasil menemukan kedamaian melalui ajaran-ajaran yang ada dalam beberapa pandangan filosofi gitu ya, stoikisme yang biasanya dipraktekkan hari ini. Generasi Z dikenal sebagai individu yang sebenarnya kreatif dan mahir mengapresiasikan diri melalui berbagai bentuk seni, musik, desain. Teknologi digital juga telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan mereka, dan ini membuat Gen Z sangat terampil dalam menggunakan berbagai perangkat dan platform digital. Meskipun memiliki kepercayaan diri dan optimisme, banyak loh dari mereka yang mengalami kecemasan, tekanan untuk meraih kesuksesan, tuntutan akan sebuah kesempurnaan, dan ketidakpastian masa depan ini juga menjadi sumber stres yang signifikan. Nah, Gen Z ini tumbuh dalam era yang penuh dengan tantangan dan perubahan kompleks yang begitu nyata gitu, menghadapi situasi yang berbeda dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Gen Z hari ini adalah tekanan dari media sosial, keharusan untuk selalu tampil sempurna, mendapatkan pengakuan melalui likes. Kalau likesnya sedikit, pasti itu ya stresnya, bisa di take down postingannya, bikin apa lagi, kepikiran dan sebagainya. Ini bisa mempengaruhi kesehatan mental secara negatif gitu. Kemudian pada akhirnya dia akan membandingkan dirinya dengan orang lain di media sosial gitu, dan ini seringkali menurunkan rasa percaya diri dan meningkatkan kecemasan. Nah, generasi ini hidup di tengah ketidakpastian akan akibat perubahan iklim, perkembangan teknologi yang ada, lalu juga ketidakstabilan ekonomi global. Ini yang menyulitkan mereka dalam merencanakan masa depan, dan ada banyak faktor di luar kendali mereka yang menciptakan rasa cemas akan apa nanti yang akan terjadi next gitu. Dan di sisi lain, namun harapan untuk selalu terhubung dengan dunia digital ini memunculkan tantangan baru gitu, berupa adanya kelelahan digital gitu, yang mana kebutuhan untuk terus merespon secara online ini seringkali mengurangi kualitas hidupnya. Sementara kesulitan melepaskan diri dari perangkat elektronik ini membuat waktu luang yang berkualitas itu menjadi langka. Lalu biasanya apa yang sering dilakukan oleh Gen Z? Nanti kita akan bedah ini satu-satu, tetap bersama kami di Pro 1.

0: Berkarya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik, para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sudah merasa tertekan dengan beberapa tekanan-tekanan di sosial media, biasanya mereka tuh melakukan beberapa treatment gitu yang hari ini tuh dikenal dengan nama atau istilah filosofi teras atau stoicisme. Ini sebenarnya merupakan aliran pemikiran kuno dari Yunani Romawi yang menekankan pentingnya hidup dengan kebijaksanaan dan juga ketenangan. Prinsip utama di ajaran ini adalah menerima hal-hal yang berada di luar kendali kita sambil memusatkan perhatian pada hal-hal apa yang bisa kita kendalikan. Para penganut Stoik ini meyakini bahwa kebahagiaan sejati itu dapat dicapai dengan membangun karakter yang kokoh dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral tanpa terpengaruh oleh keadaan eksternal. Jadi filosofi teras ini menawarkan prinsip yang sederhana tapi punya makna yang mendalam gitu, memberikan panduan yang tetap relevan bagi generasi yang tumbuh di era digital hari ini terbagi Gen Z. Salah satu tantangan yang utama dihadapi oleh mereka adalah mengelola emosi yang timbul dari derasnya informasi yang terus mengalir melalui media sosial. Nah, penerapan konsep dikotomi dari kontrol membantu Gen Z ini memahami bahwa tidak semua hal itu dapat mereka kendalikan, termasuk pendapat orang lain. Jadi fokus pada hal-hal yang bisa diubah gitu, seperti sikap kita, respon kita terhadap situasi. Selain itu juga menjaga keseimbangan antara kehidupan online dan offline itu juga penting. Filosofi teras ini mendukung kita untuk hidup di masa kini tanpa terjebak dalam dunia maya. Dengan mengurangi waktu bermain dengan gadget, mencari aktivitas yang lebih bermanfaat, ini seenggaknya mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, filosofi teras ini juga mengajarkan pendengar menghargai proses, bukan hanya pada berfokus pada hasil akhirnya semata, di mana kegagalan itu sebenarnya pasti gitu terjadi ke setiap orang. Ini jadi tahapan yang tidak terpisahkan dari sebuah kehidupan ya. Jadi hasil akhirnya tuh beda-beda gitu ya. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Namun ketika kita bagus, pasti ada yang namanya kegagalan yang akan kita hadapi sebelumnya. Sama halnya begitu sebaliknya. Alih-alih memandang kegagalan sebagai titik akhir, harusnya ini menjadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran bahwa setiap langkah kecil untuk menuju tujuan yang menjadi goals kita itu adalah bentuk sebuah kesuksesan.

0: platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pendengar, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi generasi Z, filosofi teras hadir sebagai lentera yang membantu mereka menemukan arah dalam menjalani hidup masing-masing. Jadi ada prinsip-prinsip stoikisme seperti fokus pada hal yang dapat dikendalikan dan menerima kenyataan yang tidak bisa diubah, dan lalu menawarkan jalan menuju kehidupan yang lebih tenang dan juga bermakna. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini, filosofi teras mengajarkan bahwa sebenarnya kedamaian sejati itu dimulai dari dalam diri kita sendiri loh, dengan mempraktikkan beberapa poin yang bisa kita terapkan dalam filosofi teras ini. Jadi Gen Z tidak hanya dapat menghadapi tekanan zaman yang ada, tapi juga membangun karakter yang kokoh dan kehidupan yang lebih selaras gitu dengan nilai-nilai kebijaksanaan.
1: I need a lot of love.
2: You
1: need a lot of love.
2: We.

0: Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27 sampai 42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Provinsi Buku, RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tidak mengetahui karya sastra klasik Amerika berjudul To Kill a Mockingbird? Novel yang ditulis oleh seorang wanita asal Monroeville, Alabama, USA itu kepopulerannya tidak habis termakan oleh waktu, bahkan hingga saat ini. Neil Harper Lee menerbitkan novel pertamanya berjudul To Kill a Mockingbird pada tahun 1960. Dalam waktu singkat dari debutnya, novel tersebut laku keras bahkan menjadi bestseller di beberapa toko buku Amerika. Didasari pada pengamatan penulis terhadap keluarga dan tetangga-tetangganya, serta kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya pada tahun 1936 ketika penulis masih berumur 10 tahun. Novel ini terkenal karena bahasanya yang hangat dan penuh humor, sekalipun isu-isu itu dibahas merupakan isu serius seperti pemerkosaan dan diskriminasi ras. To Kill a Mockingbird berkisah tentang seorang gadis bernama Scoot Finch dan ayahnya Atticus, seorang pengacara yang membela pemuda kulit hitam yang dituduh memperkosa perempuan kulit putih. Novel ini memotret ketidakadilan rasial di kota kecil Alabama pada 1930-an. Pada masa itu, rasisme masih begitu mengakar di berbagai tempat di Amerika, terutama di pedesaan-pedesaan di wilayah selatan. Pertama kali terbit pada tahun 1960, tahun berikutnya, Mockingbird memenangkan hadiah Pulitzer untuk kategori fiksi. Hingga saat ini novel tersebut terjual lebih dari 40 juta kopi dan menjadi salah satu buku yang paling berpengaruh. Karya Harper Lee ini juga menjadi buku paling banyak diajarkan di berbagai sekolah di Amerika. Mockingbird mengungguli karya-karya fiksi dari Mark Twain, Shakespeare, atau John Steinbeck. Pengaruh Mockingbird di Amerika luar biasa. Tetapi pergulatan melawan ketidakadilan rasial masih terus terjadi di sana. Novel ini juga banyak dipelajari di kampus-kampus. Menurut Open Syllabus Project, yang memeriksa lebih dari 1 juta silabus perguruan tinggi dan melacak buku apa saja yang terdaftar di sana, Mockingbird dijadikan materi tugas sebanyak 633 kali dan berada di peringkat 255 buku fiksi yang paling sering dijadikan tugas kuliah. Mockingbird sering disandingkan dengan buku-buku lain yang membicarakan kultur Amerika. The Catcher in the Rye oleh G.D. Salinger, Lord of the Fly oleh William Golding, dan The Great Gatsby, F. Scott Fitzgerald. Novel ini telah ditinjau ulang atau di-rewind setidaknya 30 koran dan majalah. Baru-baru ini, To Kill a Mockingbird dinobatkan menempati peringkat teratas setelah Injil dan daftar buku yang harus dibaca seseorang sebelum ia meninggal, atau Every Adult Should Read Before They Die. Pada tahun 1962, buku ini diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama, arahan sutradara Robert Mulligan, dan berhasil mendapatkan Piala Oscar. Sejak tahun 1990, drama yang didasarkan pada cerita buku ini dimainkan secara rutin di Monroeville, Alabama, kampung halaman sang penulis Harper Lee. Harper Lee akhirnya berpulang pada 19 Februari 2016 lalu di usia 89 tahun, 2 bulan setelah Natal terakhirnya. Natal adalah momen yang selalu punya makna penting baginya. Bukan hanya karena momen itu menyisakan kebahagiaan masa kecil di Alabama yang selalu dirindukan, tapi juga karena pada satu Natal di Manhattan, Lee mendapat kado terbaik dalam hidupnya.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Saatnya kami temani Anda pendengar dalam sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu dengan deretan lagu-lagu daerah tahun 90-an. Ada lagu bagus dari Tito Sumarsono untuk Anda semuanya.

0: karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Market Heri.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Penyanyi yang satu ini memulai debut album lewat Seputih Kasih di tahun 1987 bersama Aquarius Music Indo dan pernah meraih penghargaan International Grand Prix Winner di Midnight Sun Song Festival Finlandia di tahun 1992 yang dikenal lewat lagu ikonik, salah satunya adalah berikut ini, Kaulah Segalanya.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

kita selesaikan untuk segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lot Lagu malam hari ini. Masih ada satu sesi lagi yang akan menemani aktivitas malam Anda dalam beberapa deretan lagu bagus dalam jazz musik. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Ada seorang penjual mentega tua yang sering barter satu pon mentega untuk satu pon roti kepada seorang pedagang. Setelah bertahun-tahun melakukan jual-beli, suatu saat si pedagang roti memutuskan untuk mengukur berat menteganya. Apakah tepat satu pon? Pedagang roti tersebut marah karena ternyata jumlah menteganya kurang. Lalu melaporkan hal ini ke pengadilan. Si penjual mentega dicecar pertanyaan tentang bagaimana si penjual mentega mengukur berat satu pon. Penjual mentega menjawab, "Aku memang tidak memiliki timbangan angka, tapi memiliki timbangan konvensional." Hakim bertanya, "Lalu bagaimana caranya kau tahu itu satu pon?" Penjual mentega menjawab, "Aku selalu memberikan satu pon mentega dengan mencocokkan satu pon roti yang diberikan pedagang roti menggunakan timbanganku." Kepercayaan adalah hal yang sangat sulit didapatkan. Contoh sempurna tentang bagaimana kita harus jujur dalam bekerja. Jika kita ingin orang lain jujur kepada kita, maka kita harus menjadi orang yang jujur pula. Menanam keburukan seperti pedagang roti hanya akan membuat kita rugi sendiri, cepat atau lambat. Bayangkan, ia sampai memanggil polisi dan hakim, tapi ternyata ia sendiri biang keroknya sejak awal.

Pada zaman dahulu, ada seorang samurai yang sangat dikenal karena kekuatan dan kebijaksanaannya. Suatu hari samurai itu sedang berjalan-jalan di hutan ketika ia melihat sekelompok pohon bambu. Ia tertarik dan memutuskan untuk berhenti dan melihat lebih dekat. Ia melihat bahwa pohon-pohon bambu itu tumbuh sangat tinggi, namun batang pohon bambu itu sangat tipis. Dalam hatinya ia bertanya, bagaimana mungkin pohon-pohon bambu itu bisa tumbuh begitu tinggi dengan batang yang tipis? Samurai itu pun mendekati pohon bambu yang paling tinggi dan meraba batangnya. Ia pun terkejut karena batang pohon bambu itu sangat keras dan kuat. Ia menemukan dan menyadari bahwa kekuatan pohon bambu itu terletak pada akarnya yang kuat dan dalam. Samurai itu pun terinspirasi oleh kekuatan pohon bambu. Ia menyadari bahwa akar kekuatannya terletak pada keyakinan dan tekadnya yang kuat. Pesan moral yang terkandung dalam cerita ini adalah bahwa keyakinan dan tekad yang kuat akan memberikan kita ketekunan dan semangat untuk bisa menghadapi segala tantangan dalam hidup.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pada zaman sekarang ini, kebohongan, kecurangan, keculasan begitu mudah ditemukan. Dalih atau alasan adalah sesuatu yang begitu mudah juga ditemukan. Berdalih atau mencari-cari sesuatu untuk dijadikan alasan memang kerap dilakukan seseorang ketika merasa sudah melakukan kesalahan atau sedang melakukan pembelaan diri. Berdalih adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang salah, karena bila orang itu benar, ia mempunyai cukup fakta atau kenyataan yang biasanya tak terbantahkan, daripada memberikan sejuta alasan yang terkadang tak masuk akal. Berdalih lebih baik identik dengan kebohongan dan kadang menyulitkan diri sendiri. Keterusterangan adalah lebih baik daripada terus-menerus berdalih dan mengeluarkan berjuta-juta alasan baru. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim terhadap manusia sedikitpun. Manusia sendirilah yang berbuat zalim untuk diri mereka sendiri. Quran Surat Yunus 44.

bodohnya manusia, dia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar Senin 8 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini, edisi Senin 8 Agustus 2026. Tentunya senang sekali saya Bakri Putabuga kembali menyapa Anda pagi ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui RRI Digital atau juga bisa diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Baik pendengar, untuk mengawali siaran pagi ini, selanjutnya kita ikuti bersama pengajian Al-Quran bersama Syekh Mahmud Khalil Al-Husyari berikut ini. Bismillah.

أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan sekali lagi terima kasih Anda sudah mendengarkan kami di 101,8 MHz. Hingga saat ini pendengar, waktu menunjukkan pukul 5 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kami ajak Anda bersama dalam Religi Pagi, yang nanti insya Allah pagi ini pendengar Anda akan bersama rekan Fani Mohi langsung dari studio RRI Net. Dan tentunya juga nanti akan ada beberapa ustadz yang nanti insya Allah akan bersama-sama dalam Religi Pagi. Hingga nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan diingatkan, disampaikan juga untuk Anda semua pendengar bahwa Religi Pagi selain bisa didengarkan melalui Pro 1 di 101,8 MHz, bisa Anda dengarkan juga melalui Pro 4 di 95,1 FM dan AM 1008 kHz. Melalui streaming aplikasi RRI Digital, atau bisa juga diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Baik muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, selanjutnya kami sampaikan jadwal sholat hari ini, di mana untuk sholat ya, di Senin 3 Agustus ya, 3 Agustus 2026, sholat subuh pada pukul 4 lebih 32, terbit pukul 5 lebih 47, duha pukul 6 lebih 15, zuhur pukul 11 lebih 57, asar pukul 15 lebih 19, maghrib pukul 18 lebih 1, isya pukul 19 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk jadwal sholat hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Baik pendengar, menantikan kebersamaan dalam Religi Pagi, kami hadirkan terlebih dahulu beberapa persembahan lagu religi berikut ini. Tetaplah bersama kami.

3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Barakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya di mana saja berada. Alhamdulillah kita bersyukur karena pagi ini kita kembali lagi bersama di Religi Pagi dengan topik sholat dan kafiatnya. Semoga pagi ini pendengar dan juga sahabat budaya semuanya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga. Dan juga untuk kaum muslimin dan muslimat yang tadi baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Dan pagi ini pendengar dan juga sahabat budaya, kita sudah bersama dengan narasumber kita pagi ini yang begitu segar, bersama Al-Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LC yang pagi ini siap nantinya menjawab pertanyaan dari pendengar dan juga sahabat budaya. Langsung saja kita sapa narasumber pagi kita hari ini dan langsung kita minta untuk membuka ya kebersamaan kita di Religi Pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Husni. Ya, Ustadz Husni bisa dengar suara saya? Ini gambarnya udah kelihatan tapi belum bisa terkontak ya. Oke. Assalamualaikum Ustadz Husni.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Silakan Ustadz untuk membuka kebersamaan kita di Religi Pagi. Ya, terputus-putus ya Ustadz suaranya. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, ya, silakan Ustadz.
1: Dari Ibu Fani.
0: Ya.
1: Kita buka sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik, langsung saja Ustadz ya, kita berikan kesempatan buat pendengar dan juga sahabat budaya ya. Suara Ustadz ini agak terputus-putus ya kalau masuk. Baik, kita akan berikan kesempatan buat pendengar dan juga sahabat budaya di line telepon di 0821-9664-8664 ya. Religi Pagi, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak? Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
0: Dengan Om Iwin ya. Okay. Ya.
2: Langsung saya pada pertanyaan pada hadis Rasulullah.
0: Iya.
2: Iza mata ibni Adama in kata amaluhu ilmi salsatin sadaqatun jariyatun au ilmu yunfa'u bihi au waladun salihu yanfa'u. Apabila manusia sudah meninggal, maka seluruh amal manusia itu sudah terputus. Kecuali dari tiga perkara. Pertama, amal dan sadaqatul jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, pertanyaan saya, Pak, apabila seorang mukmin yang taat salat, kemudian dia meninggal, maka seluruh amal salatnya juga sudah terputus, Pak. Terima kasih. Hanya itu pertanyaan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Iwin, terima kasih. Dan langsung Ustadz Husni bisa menjawab pertanyaan dari Om Iwin di Bualemo. Ya, silakan Ustadz Husni.
1: Baik.
0: Ya, silakan Ustadz.
1: Oh.
0: Ya, terputus-putus ya.
1: Halo.
0: Oke, silakan Ustadz, ini sudah bisa didengar.
1: Halo. Halo. Ya. Bisa
0: sudah
1: didengar
0: Ustadz? Iya, bisa didengar Ustadz.
1: Halo.
0: Ya, sudah bisa didengar Ustadz.
1: Halo.
0: Ya, Ustadz bisa dengar suara saya?
1: Halo.
0: Ya.
1: Bisa ya?
0: Bisa. Baik. Silakan Ustadz.
1: Bisa. Suara saya bisa didengar ya?
0: Iya, bisa Ustadz, ya. Langsung saja.
1: Jadi amalan yang dimaksudkan, kalau ada yang meninggal dunia, terputus amalannya. Iya. Ya, bisa sebagaimana kan sholat saat hidup masih bisa. Hari Ibu Fani ya?
0: Iya, bisa Ustadz ini.
1: Halo.
0: Iya, Ustadz.
1: Halo.
0: Baik. Ini Ustadz tidak bisa connect dengan saya ya. Padahal suara Ustadz itu bisa saya dengar ya.
1: Halo.
0: Baik. Oke. Teman-teman di balik aja. Bagaimana nih? Oke, Ustadz. Terputus-putus ya suaranya Ustadz ya.
1: Halo.
0: Oke. Baik. Kita tunggu Ustadz Husni ya, bisa.
1: Halo.
0: Iya.
1: Bisa didengar?
0: Iya, ini suara Ustadz ya bisa kita dengarkan saat ini dan jaringan memang kadang-kadang putus ya. Tapi ini bisa didengar tapi Ustadz yang tidak bisa dengar suara saya ya. Baik. Iya. Kita tunggu ya. Ya, baik, sembari menunggu Ustadz Husni, kita break sejenak. Sembari menanti Ustadz Husni bisa terkonek lagi ya. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, tetap bersama dengan Prompat RRI Gorontalo.
3: Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya salat, tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Sehingga ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah, bukan karena manusia.

0: kasih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita masih bersama Dir untuk edisi hari ini dengan topik sholat dan kafiatnya. Kita menanti, kita kembali lagi bisa terhubung dengan narasumber kita bersama Dr. Haji Husni Idrus LC. Kembali di line, ya sebelum di line telepon ya, saya coba dulu menghubungi kembali lagi sama Ustadz Husni. Mudah-mudahan ini bisa connect ya. Baik, Ustadz Husni, assalamualaikum. Bisa dengar suara saya? Ya, kita coba ya. Ustadz Husni, mudah-mudahan ini bisa bergabung kembali, bisa normal kemarin. Iya, silakan Ustadz.
2: Halo.
1: Ya, sudah bisa dengar Ustadz.
2: Baik, saya jawab tadi pertanyaannya.
1: Iya, silakan Ustadz.
2: Idza mata banu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin. Ketika anak Adam meninggal dunia, manusia terputus amalannya kecuali tiga tadi. Pertanyaan tadi, apakah termasuk sholat yang terputus? Iya. Karena yang dimaksud yang terputus itu adalah tidak bisa melakukan satu amalan sebagaimana dia hidup. Kalau hidup itu kan bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, bisa sedekah. Ketika orang sudah meninggal dunia kan tidak bisa lagi, itu namanya terputus. Ya, yang tidak terputus itu adalah amal yang pernah dia lakukan yang pahalanya terus mengalir. Itu yang tidak terputus. Sama yang tadi itu, sedekah jariah. Sedekah jariah itu adalah sedekah yang diberikan dan manfaatnya paten seumur hidup, dimanfaatkan oleh orang. Ilmu yang diajarkan kan tidak putus dia, sekalipun dia tidak, dia pelakunya sudah meninggal dunia, ya yang mengajarkan sudah meninggal dunia, tapi ilmunya diamalkan. Anak soleh yang ditinggalkan itu dia tidak putus. Kalau sholat dia putus pak, karena orang meninggal dunia tidak bisa lagi sholat dan tidak ada amal jariah untuk sholat. Tidak ada amal jariah untuk sholat. Jadi ketika orang meninggal dunia, ya tidak ada amal jariah. Dia tidak tinggalkan amal jariah dari sholatnya, karena sholat bukan amal jariah. Maka oleh karena itu putus sholatnya dan tidak bisa digantikan serta tidak bisa dihadiahkan oleh orang lain. Yang bisa itu, yang nyambung itu adalah, ya yang nyambung itu yang tiga tadi. Ya amalan ibadah yang tidak putus, tetap mengalir pahalanya, yaitu semua yang jariah selama hidup, termasuk ilmu ya, termasuk sedekah dan anak soleh. Lanjut.
1: Baik, kita terima lagi penelpon Religi Pagi. Assalamualaikum. Oke, terputus, bisa coba lagi, bisa bergabung di 0821-9664-8664. Kembali sholat dan kafiatnya kita bahas pagi hari ini. Di luar topik yang lain, kembali di Religi Pagi kami berikan kesempatan penelpon di 0821-9664-8664. Religi Pagi, assalamualaikum. Ya, Religi Pagi, assalamualaikum. Oke, masih belum tersambung, padahal sudah masuk, tidak bisa mendengarkan suara ya. Oke, kita tunggu juga bisa yang lain mengirimkan pertanyaannya melalui WA dan juga YouTube RRI Gorontalo ya, yang lagi nonton selamat pagi. Ya, kembali penelpon Religi Pagi, assalamualaikum. Oke, di line telepon kami ya, Religi Pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Warni Raja Katoti Mami Mini ya di Mulamahu. Tenggolo Mami, pertanyaannya?
3: Ya, pertanyaan saya
1: ya.
3: Antara rumah saya dengan masjid jaraknya 150 meter. Dan sholat saya, sholat lima waktu, saya laksanakan di rumah tidak masjid.
1: Yeah.
3: Waktu asar sudah ditentukan, sudah pada waktu, tepat pada waktu asar, belum ada azan, langsung saya sholat di rumah. Tapi nanti saya sudah berdiri di dua rakaat kedua, baru itu ada sholat. Baru bagaimana sholat saya itu? Terima kasih.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Mami Mini atau Ibu Warni Rajak di Mola Mahu. Ustadz, silakan langsung bisa dijawab. Ya, Ustadz Husni, kedua loh.
2: Kalau sudah masuk waktunya, halo.
1: Ya.
2: Halo.
1: Sudah Ustadz, langsung saja
2: halo.
1: Dijawab Ustadz.
2: Bisa?
1: Bisa. Oke, silakan.
2: Ya, kalau sudah masuk waktu sholatnya, kalau sudah masuk waktu sholatnya, azan tidak azan sudah boleh sholat. Yang penting syaratnya itu adalah sudah masuk waktunya. Tidak, bukan standar azan, kecuali pakai RRI ya. Ya, kalau misalnya 150 meter masjid dari rumah, di waktu asar belum azan, pas masuk waktu asarnya belum azan. Nunggu-nunggu tidak ada azan di masjid, tapi sudah masuk waktunya, kita sudah boleh sholat. Tiba-tiba sementara sholat di azan, maka sholat kita tidak usah diulang. Sholatnya sudah sah, karena syaratnya bukan azan. Syarat mutlaknya adalah masuknya dukhulul waqt, masuknya waktu, maka itu yang menyebabkan sahnya sholat. Tapi kalau kita sholat di luar waktu, belum azan, belum waktu, sudah ada yang azan. Kalau belum waktu, kemudian sudah ada azan, maka azannya batal. Kalau ada yang sholat sesudah azan dan belum masuk waktu, maka sholatnya pun batal. Ya, tapi kalau kita masuk, sudah masuk waktu, azannya nanti 1 jam setelah itu, azannya 15 menit setelah itu, dan kita sudah sholat, maka sholatnya tetap sah. Standarnya bukan di azan, tapi standarnya di waktu yang telah ditentukan. Silakan menyesuaikan waktu sesuai dengan kalender pelaksanaan sholat.
1: Baik.
2: Lanjut.
1: Ya, kita lanjut lagi setelah Mami Mini di Mola Mahu ya. Pertanyaan berikutnya, ya saya bacakan yang di WA ya. Oke, langsung saja di WA yang sudah masuk pertanyaan dari Pak Aden Dunggio di Ilomata Tinggola, Ustadz. Orang yang sholat sendiri di masjid itu apakah dapat pahala jamaah? Karena ada perkataan yang jadi makmum itu orang malah ada orang itu malah ikat, Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Pertanyaan dari Pak Aden. Ya, silakan.
2: Jadi yang dimaksud dengan sholat jamaah itu adalah sholat yang lebih dari sholat jamaah yang dimaksud itu adalah halo?
1: Iya. Ustaz silakan lanjut.
2: Halo.
1: Ya. Bisa dilanjutkan Ustaz? Tadualah.
2: Salat jamaah yang dimaksud itu adalah salat jamaah yang lebih dari satu orang. Jadi kalau kita sudah berdiri ya sebagai imam atau sebagai makmum dan ada pasangan kita satu orang saja, maka dimaksud dengan itulah yang dimaksud dengan jamaah. Adapun kalau sendiri ya, sendiri dan kita meyakini ada malaikat, nah, kita tidak masuk sholat jamaah itu. Ya, kita tidak masuk sholat jamaah karena yang dimaksud itu sholat kita dengan manusia, bukan sholat kita dengan malaikat. Sekalipun malaikat hadir, malaikat itu kita yakini sholat, tapi hitungan jamaahnya bukan dengan malaikat, tapi hitungan jamaahnya dengan manusia. Ya, karena yang melaksanakan, melihat, menyaksikan itu adalah manusia, bukan malaikat. Sekalipun malaikat bersamaan, tidak dihitung seperti itu. Kalau dihitung sesuai sholat sendiri baru malaikat hadir, dia sholat sendiri, satu kita tidak lihat ya. Kemudian yang kedua, bisa saja malaikat tidak bermakmum sama kita karena kita melaksanakan sholat tidak sesuai dengan aturan melaksanakan sholat. Yang ketiga adalah kita tidak bisa pastikan bahwa dengan diri sendiri malaikat juga hadir. Ya, nah oleh karena itu hitungan jamaah itu kalau kita sholat dengan orang satu sudah namanya jamaah, apalagi kalau sudah lebih dari satu, dua, dan tiga. Tapi kalau dia sholat sendiri tidak ada jamaahnya, ya itu tidak termasuk sholat jamaah. Lanjut.
1: Baik, lanjut lagi di line telepon, ada lagi yang mau bergabung, kami tunggu. Ya, penelpon silakan. Religi Pagi, assalamualaikum. Oke, ya, Religi Pagi. Baik, kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang masuk Ustadz ya. Ada pertanyaan dari Pak Roman Gani di Tenilo. Ustadz, bayi yang lahir usia sudah 2 bulan itu meninggal, apa dia harus disolati? Ini pertanyaan dari Pak Roman Gani. Silakan Ustadz.
2: bayi yang lahir 2 bulan meninggal dunia, apakah dia disolati? Ya disolati. Dia disolati pertama karena jasadnya fisiknya utuh. Jasad fisiknya utuh. Dia lahir, ya ada telinga, ada kepala, itu utuh satu. Kemudian yang kedua, ya sudah ditiupkan roh. Ya sudah ditiupkan roh. Buktinya dia sudah lahir. Ya sudah ditiupkan roh. 120 hari ya. Ya kemudian setelah itu dia lahir, apalagi sudah 2 bulan. Ya pernah dia diazankan sudah mendengar la ilaha illallah. Ada azan, ada qamat ketika dia lahir. Maka ya tetap disolatkan jenazah. Tetapkan disolatkan jenazah. Ya kecuali yang tadi, ya dia belum ditiupkan roh, masih dalam kandungan ibunya. Ya masih dalam kandungan ibunya, baru 1 minggu atau berapa hari. Kemudian meninggal dalam perut ibu, kemudian dioperasi, dikeluarkan, itu biar tidak disolatkan tidak masalah. Tapi kalau dia fisiknya utuh, kemudian sudah ada rohnya, maka roh itu yang kita hormati, roh itu yang suci, maka kita kembalikan kepada Allah melalui sholat jenazah.
1: Ya, kita lanjut lagi dengan penelpon. Kami coba kami terima lagi, mudah-mudahan ini bisa nyambung ya. Religi pagi, assalamualaikum. Oke. Religi pagi. Baik. Kami lanjut dengan pertanyaan Ustaz yang masuk dari YouTube dari calon mayat ya. Saya pernah dengar sedekah ketika sholat, yaitu ketika ada salah seorang datang sholat, tetapi dia datang ketika sholat berjamaah sudah selesai Ustaz. Kemudian ada yang menemaninya untuk sholat. Mohon penjelasannya Ustaz.
2: Ya boleh. Boleh. Bagi yang datang terlambat dan tidak dapat jamaah, maka bisa diajak satu orang untuk melaksanakan sholat. Yang sudah melaksanakan sholat boleh diajak. Dengan ketentuan sholat yang dilaksanakan oleh orang yang kedua kita ajak itu namanya sholat i'adah. Ya, sholat i'adah itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, mengulangi kewajiban itu bisa saja karena beralasan tadi diulang kewajiban. Kan dia sudah sholat, maka sholatnya yang kedua itu menemani temannya itu hukumnya adalah sunnah. Kalau dia melaksanakan sholat yang kedua kali yang hukumnya sunnah, maka dia tidak bisa jadi imam karena dia hanya sunnah. Sementara orang yang pertama datang ini, orang yang minta akan tolong itu, status sholatnya sholat wajib. Maka sholat wajib. Saya memilih pendapat sholat wajib tidak bisa, orang yang sholat wajib tidak bisa berdiri di belakang orang yang sholat sunnah. Ini orang yang kedua ini kan sudah 2 kali dia sholat, maka satu sholat yang kedua sunnah, tidak bisa dia jadi imam karena belakangnya ada yang wajib. Seharusnya adalah yang wajib yang jadi imam, kemudian yang di belakang ini adalah yang melaksanakan sholat sunnah. Dibolehkan dengan ketentuan seperti tadi.
1: Baik, jadi tidak boleh salah ya Ustadz ya. Baik, kita lanjut ya. Lagi dengan penelpon, kami tunggu.
4: Pak Ustadz.
1: Ya, langsung pertanyaannya, Bang One.
4: Tidak ada suara.
1: Tadi dia. Ya, Bang One. Oke, Bang One ini tidak bisa connect nih. Oke. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, Mengota atau Mengodula, kita masih di Religi Pagi dan kita akan break sejenak ya Ustaz. Nanti setelah itu kita akan balik lagi.
5: Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang, ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."
0: Dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita kembali lagi di Religi Pagi dengan topik sholat dan kafiatnya, dan juga masih bersama Ustadz Husni Idrus. Kembali ada pertanyaan yang sudah masuk untuk Bang One. Tadi tidak bisa dengar suara, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui WA ya. Silakan melalui WA Bang One. Oke, Ustadz lanjut lagi. Kita coba di penelpon kalau ada yang bergabung. Oke, Religi Pagi, Assalamualaikum. Baik, saya bacakan pertanyaan yang... Oke, saya bacakan pertanyaan di pagi ini Ustadz yang sudah bergabung. Bang One, silakan nanti pertanyaannya dikirim lewat WA saja ya. Oke, silakan. Dan pertanyaan kali ini dari Papa Abid di Marisa. Ustadz, saya sering sholat sunnah qobliyah di rumah dan kemudian sholat wajib subuh di masjid. Apakah pahala sholat sunat subuh yang saya peroleh sama dengan pahala sholat sunnah subuh di masjid? Ini dari Papa Abid, pertanyaannya di Marisa. Silakan Ustadz Husni.
2: Boleh ya. Semua sholat sunnah itu afdol, dilaksanakan di afdol ya. Yeah. Semua sholat sunnah itu afdol dilaksanakan di rumah. Ya, kecuali tiga sholat sunnah.

0: hari raya Idul Fitri Idul Adha tidak boleh di rumah.
1: Yeah.
0: Ya, dia di lapangan atau di dia di masjid. Adapun qabliyah subuh itu afdal dilaksanakan di rumah. Ya, baru kemudian kita sholat sunnah, sholat wajib di masjid. Itu boleh.
1: Baik.
0: Ya, cukup.
1: Baik. Ustaz, pertanyaan dari Pak Ahmad di Kabupaten Gorontalo. Saya masih bingung dengan tata cara sujud sahwi. Kapan harus dilakukan sebelum salam dan kapan setelah salam? Silakan Ustaz Husni. Pertanyaan dari Pak Ahmad di Kabupaten Gorontalo.
0: Sujud sahwi itu sujudnya orang yang melupakan rukun dalam sholat. Ya, rukun dalam sholat. Ada yang menghitung 14, ada yang menghitung 17. Jika salah satu rukun ini dilupakan, ya, jadi sujud sahwi ini berlaku bagi yang tiga sebenarnya. Bagi yang menambah, bagi yang mengurangi, dan bagi yang ragu. Pertama bagi yang menambah. Yang menambah itu menambah jumlah rakaat misalnya. 3 rakaat maghrib jadi 4. Yang kedua bagi yang mengurangi. Yang mengurangi kan rukun semua. 3 rakaat maghrib hanya 2 rakaat. Ya, baru yang ketiga bagi yang ragu. Ini 4 atau 3. Ini 3 atau 2. Maka berlaku baginya sujud sahwi. Cara pelaksanaannya, kalau diingat bahwa ada yang dilupa, ada yang ditambah, ada yang dikurangi, atau ragu sebelum sholat, sebelum selesainya sholat, sebelum salam, diingat sebelum salam, maka sebelum tahiyat, sebelum salam alaikum, sebelum salam, maka berkewajiban dia sujud sahwi. Misalnya di sujud yang kedua ya, Allahu Akbar. Sujud yang kedua. Pas sujud yang kedua dia tahiyat, Allahu Akbar. Ya, dia ucapkan tahiyat dulu, tahiyatulillahi salawatu sampai innaka hamidun majid. Setelah itu jangan salam alaikum dulu, karena dia ingat sebelum yang dilupa itu diingat sebelum salam. Maka langsung dia sujud sahwi, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk, Allahu Akbar, sujud lagi, subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian tahiyat. Setelah tahiyat baru kemudian assalamualaikum. Itu kalau diingat sebelum salam. Tapi kalau diingat sesudah salam ada dua. Jika diingat sesudah salam dan jedahnya mengingat dengan sesudah salam itu tidak jauh, maka langsung sujud, Allahu Akbar, langsung sujud. Dua kali, duduk Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, kemudian tahiyat. Sudah tahiyat langsung assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau jedahnya lama, setelah assalamualaikum, baru kemudian kita lagi ke rumah, lagi pergi pasar, lagi pergi jalan, baru diingatkan, Pak Imam, atau Pak, 3 rakaat tadi itu sholat subuh, atau 3 rakaat itu sholat asar. Diingat dengan jedah waktu yang lama, maka dia, ada pendapat para ulama, dia berdiri 1 rakaat. Setelah berdiri, baru kemudian dia ruku, dia baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian dia ruku, dia itidal, dia sujud, ya kemudian duduk di antara dua sujud, 1 rakaat ya. Kemudian sujud yang kedua, pada saat sujud yang kedua, pas tahiyat, ya dia baca tahiyat, sebelum salam dia sujud 2 kali. Ya, Allahu Akbar, kemudian duduk, Allahu Akbar, kemudian duduk, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Tata caranya seperti itu. Lanjut.
1: Ya, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya dari Nenek Nayara di Bonewolango. Pertanyaannya, apakah sholat kita sah ketika kita sementara sholat menahan buang air besar maupun air kecil? Demikian pertanyaannya, Ustadz, silakan dari pertanyaan Nenek Nayara.
0: Sholatnya sah, tapi kurang pahalanya. Karena Nabi mengatakan bahwa la sholata, tidak ada sholat pada saat kita menahan buang air. Tidak boleh sholat bersamaan dengan itu. Tapi kalau misalnya kita tahan juga tidak membatalkan. Hanya mengurangi pahala. Mengurangi pahala sholat. Yang membatalkan itu kalau lagi menahan kentut atau buang air besar, kemudian keluar kentutnya, itu yang batal sholatnya. Ya, kenapa dilarang ditahan itu?

0: harusnya kalau suka buang air, dibuang air dulu kemudian kita sholat. Ya, tidak boleh dua-dua, sholat dan kemudian menahan buang air. Kenapa? Karena karena niat akan terbagi dua dan tidak boleh ada dua niat dalam satu ibadah. Ingin buang air dan ingin melanjutkan sholat, itu sudah ada dua niat padahal dalam satu ibadah. Tidak boleh. Maka caranya buang air dulu kemudian sholat. Andaikan ketika sholat sebelum buang air, sebelum sholat itu belum suka buang air, pada saat mau sholat sudah suka buang air, maka kalau bisa ditahan, kalau bisa ditahan silakan ditahan, tapi pahalanya tidak seperti yang sempurna yang tidak buang air. Ya, tapi kalau sudah tidak bisa ditahan, ya boleh kita batalkan sholatnya, kita buang air kemudian sholat nanti dilaksanakan kemudian. Lanjut.
1: Baik, pertanyaan terakhir ya di Religi Pagi. Ustadz, ulama harus menjadi pelopor mencegah kerusakan mental umat, apalagi anak-anak. Ini pertanyaan dari Kromo Lesono Wisata. Silakan Ustadz.
0: Pertanyaannya apa?
1: Ulama harus menjadi pelopor mencegah kerusakan mental umat, apalagi anak-anak. Cuma segitu aja Ustadz, DP pertanyaan.
0: Iya benar ya, kalau pernyataan saja juga. Jadi ulama memang pelopor. Ulama itu dia mitra pemerintah yang punya otoritas untuk mendidik, punya otoritas untuk memfatwakan sesuatu, itu para ulama. Sementara pemerintah itu eksekutornya, pemerintah yang punya tentara, punya polisi, punya pihak keamanan, dia mengeksekusi dan itu bukan hak ulama. Oleh karena itu, kalau dia mitra, libatkan ulama. Ya, karena fatwa itu dia terikat dengan eksekusinya, tidak bisa jalan sendiri. Kalau jalan sendiri pemerintah memutuskan ini baru tidak difatwakan oleh para ulama, bisa saja bermasalah keputusan itu. Tapi kalau mitra, dia minta rekomendasi, apakah benar kami akan eksekusi perbuatan ini, apakah status perbuatan ini salah dalam agama, maka dikasih fatwa. Maka setelah fatwa, ya baru kemudian pemerintah mengeksekusi. Itulah yang namanya ya ulama dan umara. Ulama dan umara kalau sudah bersepakat dengan kebaikan, maka negara ini jadi baik. Tapi kalau dia jalan sendiri-sendiri, maka tidak akan terjadi kebaikan. Terlebih pada kasus anak ya. Ya, kasus anak ini ya, persoalan tentang kenakalan anak remaja. Yang kedua kasus kasus pelecehan dan seterusnya, itu butuh fatwa pemerintah. Eksekusi dari pemerintah berdasarkan undang-undang ya. Kemudian yang kedua butuh fatwa dari para ulama berdasarkan fatwa agama. Nah, kalau ini sudah menyatu, maka payung hukumnya jelas dari hukum positif dan hukum agama itu berjalan bersamaan. Ya, nah oleh karena itu pemerintah punya kuasa, ulama tidak punya kekuasaan untuk mengeksekusi. Maka biar legal keputusan pemerintah dan legal pun keputusan ulama, harus berjalan bareng, berjalan sama-sama antara ulama dan umara. Cukup.
1: Baik, satu terakhir Ustadz dari Pak Hamzah Herman ya pertanyaannya. Imam sudah sholat wajib berzikir sambil berdoa. Makmum ikut berdoa dengan imam. Lalu apakah itu sunnah Nabi Ustadz? Pertanyaan dari Pak Hamzah Herman. Silakan Ustaz.
0: Jadi kalau dia ada kepentingan bersama, sesudah sholat itu ada kepentingan bersama, berdoa bersama-sama dengan satu suara imam itu disukai karena kepentingannya sama-sama. Pertama kita orang berdoa tentang Palestina hari ini, sesudah sholat kita doakan Palestina. Itu kepentingannya sama, temanya sama. Tapi kalau temanya berbeda, maka disunnahkan berdoa sendiri-sendiri karena temanya beda. Yang saya minta belum tentu diminta oleh Pak Imam, diminta oleh Pak Imam belum tentu yang diminta oleh jamaah yang lain. Berbeda kita, ya maka ya silakan berdoa masing-masing. Ya oleh karena itu rata-rata kita kan hanya menyerahkan sama Imam. Padahal kebutuhan kita itu berbeda dengan kebutuhan imam, yang seharusnya kita yang minta seperti itu. Ya, ada lagi orang yang menyerahkan doa itu kepada Pak Imam atau kepada Ustadz atau kepada siapa. Kenapa? Karena orang menganggap bahwa doanya lebih dekat dengan Allah karena kealimannya, ya, keustadnya, atau karena dia punya amalan lebih dari kita, maka itu juga boleh. Itu juga boleh. Sementara kita statusnya berbeda dengan dia, maka memintakan doa kepada orang lain dengan keberkahan kealimannya itu boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika, ya, apa namanya, ketika ada sahabat yang safar, atau Rasulullah yang safar, selalu mengatakan seperti itu, la tansa min salihi du'aikum, jangan lupa kalian berdoa kepada kami. Ya, itu artinya berharap pada orang lain melalui doanya, itu juga dibolehkan. Saya kira seperti itu.
1: Baik, Ustadz, kita sudah di penghujung kebersamaan. Silakan Ustadz untuk menutup kebersamaan kita di Religi Pagi untuk hari ini. Itu dua loh Ustadz.
0: Baik, terima kasih semuanya, Basnas Provinsi Gorontalo yang mendukung program ini, Bu Fani yang ada di studio, dan seluruh pegawai dari Gorontalo, semua kaum muslimin yang bertanya, yang mendengar, dan memperhatikan semua, kita semua sehat walafiat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, shallallahu alaihi wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Alhamdulillah di Paguyaman Pantai ini, tadi kontraktornya sudah datang sama Pak Bupati dengan saya, melaporkan bahwa KNMP yang 3 desa itu sesegera mungkin dan minggu ini akan memulai pelaksanaan kegiatannya.
1: Dari akses jalan, lingkungan sekolahnya bisa bagian memastikan anak-anak siswa, para guru bisa tinggal nyaman dan aman di sekolah tersebut.

0: Kita awali dengan informasi pertama pendengar, sosial seorang wisatawan dilaporkan meninggal dunia dalam insiden di perairan sekitar Pulau Bugisa, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara kemarin. Korban diketahui sedang mengikuti aktivitas wisata bahari bersama rombongannya, di mana jenazah korban kemudian dievakuasi menuju rumah sakit ZUS Gorontalo Utara menggunakan kapal milik warga dengan bantuan personel Basarnas Posar Gorontalo Utara, TNI, Angkatan Laut, Pangkalan Kuandang, serta unsur penyelamat lainnya. Dalam peristiwa tersebut, 4 orang lainnya yang sempat mengalami kondisi darurat berhasil diselamatkan. Dihubungi RRI Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Gorontalo, Halidin, kepada RRI mengatakan pihaknya menerima informasi kejadian sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan segera mengerahkan tim menuju lokasi. Ia juga menjelaskan rombongan wisata bahari tersebut berjumlah 9 orang. Dari jumlah tersebut, 1 orang atas nama Rizka Halid dinyatakan meninggal dunia.
1: 9 orang ini, mereka ini satu kelompok. Mereka pergi berwisata di sana berjumlah 9 orang. Untuk yang ada di lokasi itu ada juga, tadi kami lihat itu ada warga-warga lain juga, kemudian ada WNA juga di sana. Nah, tapi kelompok yang mengalami kedaruratan ini mereka berjumlah 9 orang.
0: Halidin menambahkan kegiatan wisata bahari saat itu tidak hanya diikuti wisatawan lokal, tetapi juga wisatawan mancanegara, di mana Basarnas menghimbau masyarakat dan wisatawan agar selalu mengutamakan aspek keselamatan saat melakukan aktivitas di laut. Selain menggunakan perlengkapan keselamatan, wisatawan juga diminta memantau perakiraan cuaca sebelum berlayar. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, sebagai bentuk dukungan untuk program nasional, Man Insan Cendekia Gorontalo terus memperkuat transformasinya sebagai bagian dari program Sekolah Unggul Garuda Transformasi yang digagas pemerintah. Berikut laporan Desyri Ansa Mahmud.
2: Man Insan Cendekia Gorontalo terus memperkuat transformasinya sebagai bagian dari program Sekolah Unggul Garuda Transformasi yang digagas pemerintah untuk menyiapkan generasi muda berdaya saing global dan mampu menembus perguruan tinggi terbaik dunia. Humas Man Insan Cendekia Gorontalo sekaligus PIC Sekolah Unggul Garuda Transformasi Trisnawati mengatakan, sekolahnya kini memasuki tahun kedua pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, selama tahun pertama pelaksanaan berbagai manfaat mulai dirasakan, termasuk meningkatnya kualitas pembinaan akademik dan semakin luasnya jejaring kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi. Trisnawati mengungkapkan, sejumlah universitas dari dalam maupun luar negeri telah datang ke Man Insan Cendekia Gorontalo untuk memberikan sosialisasi kepada siswa mengenai peluang melanjutkan studi ke kampus-kampus terbaik dunia.
3: Kita semakin juga dilirik oleh instansi-instansi lain ya, dan universitas-universitas dari dalam dan luar negeri juga yang datang ke Man Insan Cendekia Gorontalo untuk memperkenalkan atau sosialisasi begitu ya, sosialisasi untuk anak-anak bisa apply ya di PTLN terbaik di dunia.
2: Program Sekolah Unggul Garuda Transformasi merupakan pengembangan sekolah-sekolah unggulan yang memiliki prestasi akademik melalui penguatan pembelajaran, pendampingan siswa, serta peningkatan akses menuju pendidikan tinggi kelas dunia. Man Insan Cendekia Gorontalo berharap transformasi tersebut dapat melahirkan lulusan yang semakin kompetitif dan mampu bersaing di tingkat internasional.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bualemo memastikan pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Kecamatan Paguyaman Pantai segera dimulai. Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali menyampaikan proses persiapan pembangunan telah rampung dan pelaksanaan fisik dijadwalkan dimulai dalam waktu dekat. Pembangunan akan dilaksanakan di Desa Olibu, Desa Bubaa, dan Desa Limbatihu, di mana masing-masing desa akan memperoleh alokasi anggaran untuk pembangunan kawasan penyangga Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini merupakan bagian dari pembangunan 8 Kampung Nelayan Merah Putih yang tersebar di Kabupaten Bualemo.
4: Alhamdulillah, di Paguyaman Pantai ini tadi kontraktornya sudah datang sama Pak Bupati dengan saya melaporkan bahwa KNMP yang 3 desa itu sesegera mungkin dan minggu ini akan memulai pelaksanaan kegiatannya, paling lama minggu depan di Desa Olibuu, Bubaa, dan Limbatihu. Masing-masing anggarannya sekitar 3 miliar. Karena dia cuma penyangga, beda dengan yang di Pintar Barat, jadi induk. Jadi Di semua kecamatan, alhamdulillah Kabupaten Bualemo ada sekitar 8 kecamatan mendapatkan KNMP, Kampung Nelayan Merah Putih. Ini insya Allah akan menjadi pertumbuhan ekonomi baru di Kecamatan Pabuyaman Pantai. Karena semua material juga ada di sini. Kami juga sudah bilang tadi kalau bisa untuk seluruh pekerja-pekerja lokal itu bisa ditampung, bisa bekerja di pekerjaan 3 lokasi tersebut.
0: Lahmudin Hambali mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih di Kecamatan Pabuyaman Pantai diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat pesisir. Pemerintah daerah dengan mendorong pemanfaatan material lokal selama proses pembangunan, selain itu kontraktor proyek tersebut diharapkan memprioritaskan tenaga kerja lokal di 3 lokasi pembangunan tersebut. Melalui program ini, pemerintah berharap manfaat pembangunan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Pendengar, pemerintah Kota Gorontalo menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan kepada para lanjut usia yang terlantar melalui pendataan hingga penyiapan fasilitas penanganan. Berikut laporan Raihan Datau.
5: Kasus lansia terlantar yang sempat menjadi perhatian publik di Kota Gorontalo mendorong pemerintah daerah mengambil langkah penanganan secara menyeluruh. Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menegaskan sejak awal dirinya berkomitmen untuk tidak membiarkan ada lansia yang hidup tanpa perhatian. Karena itu, pemerintah telah mengumpulkan seluruh lurah untuk melakukan pendataan lansia yang membutuhkan penanganan. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah lanjutan termasuk penyediaan tempat tinggal yang layak.
6: Saya tidak ingin mendengar bahwa ada rakyat yang tidak makan. Nah, itu yang saya bilang. Tapi mudah-mudahan ya, alhamdulillah yang kemarin kejadian di B1 ini motivasi banget. Kan kemarin saya kumpul lurah, kan. Nah, sekarang sudah jalan. Sebab saya suruh data semua kelurahan. Kalau barang 10 sampai 15 orang yang mau jadi supporter itu, jadi tempat ini nanti kita akan jadikan sama dengan panti jompo.
5: Adhan Dambea mengatakan apabila jumlah lansia terlantar cukup banyak, maka rumah singgah Ilomata akan kembali difungsikan sebagai tempat penampungan bagi para lansia. Pemkot Gorontalo berharap pendataan yang dilakukan hingga tingkat kelurahan dapat memberikan gambaran pasti mengenai jumlah lansia terlantar di wilayah Kota Gorontalo. Dengan data tersebut, pemerintah dapat menyiapkan layanan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan para lansia. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan setiap lansia memperoleh perlindungan dan kehidupan yang lebih layak.
0: Pendengar, pemerintah Kota Gorontalo melalui kelurahan saat ini mulai melakukan pendataan bagi warga lansia sebagai bagian dari program perlindungan dan peningkatan kesejahteraan.
7: Pemerintah Kelurahan Pabuyaman, Kecamatan Kota Tengah mulai melakukan pendataan warga lanjut usia sebagai bagian dari program perlindungan dan peningkatan kesejahteraan yang diinisiasi pemerintah Kota Gorontalo. Program tersebut diprioritaskan bagi lansia terlantar yang membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah. Lurah Pabuyaman Altasri Gumohung kepada RRI kemarin mengatakan pendataan lansia merupakan tindak lanjut dari instruksi Wali Kota Gorontalo agar seluruh kelurahan mendata keberadaan lansia secara menyeluruh. Data tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam memberikan perlindungan dan memastikan hak-hak lansia dapat terpenuhi. Berdasarkan hasil pendataan di Kelurahan Pabuyaman, terdapat 6 orang lansia yang telah masuk dalam data pemerintah kelurahan. Data tersebut akan diverifikasi untuk menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan kondisi masing-masing penerima manfaat.
8: Kalau untuk di Kelurahan Pabuyaman khususnya itu ada 6 lansia yang masuk dalam data pemerintah khusus untuk Kelurahan Pabuyaman. Salah satunya untuk program Bapak Wali Kota itu termasuk lansia yang terlantar. Yang terlantar itu termasuk yang tidak memiliki tempat tinggal. Nah, itu programnya Bapak Wali Kota. Jikalau yang bersangkutan itu punya lahan atau ada hak kepemilikan tanah, ya, secara otomatis itu pemerintah untuk memberikan tempat tinggal untuk mereka. Itu tujuannya Bapak Wali Kota.
7: Ia menjelaskan program perlindungan tersebut tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian, tetapi juga mencakup bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar para lansia. Pemerintah berharap intervensi ini dapat meningkatkan kualitas hidup sekaligus memberikan rasa aman bagi lansia yang hidup dalam kondisi rentan. Pemerintah Kelurahan Pabuyaman memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Gorontalo dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan. Melalui program ini diharapkan tidak ada lagi lansia terlantar yang luput dari perhatian pemerintah pemerintah sehingga kesejahteraan mereka dapat terus ditingkatkan. Rusdianita melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kelurahan Limba U2, Kota Selatan, Kota Gorontalo mendukung kegiatan perlindungan terhadap lansia terlantar yang menjadi perhatian serius pemerintah Kota Gorontalo. Langkah pendataan terhadap para lansia dan kerjasama dengan instansi terkait telah dilakukan oleh pihak kelurahan. Untuk mengetahui seperti apa upaya yang dilakukan oleh pihak kelurahan dalam memberikan perlindungan terhadap lansia tersebut, berikut kita ikuti wawancara bersama Lurah Limba U2, Kota Selatan, Kota Gorontalo, Rolin Kamali.
9: Pak, ini terkait dengan program yang dilakukan oleh pihak kelurahannya terkait dengan lansia yang ada di Kelurahan Limba U, itu seperti apa ini Pak Rolin? Silakan Pak.
10: Iya, jadi untuk lansia di Kelurahan Limba U2 sendiri itu kami sudah pernah melakukan pendataan. Pendataan yang dimaksud itu, ya yang pertama sesuai kategori. Bahwa lansia itu apa? Lansia itu kan sesuai umur 60 tahun ke atas. Jadi di Kelurahan Limba U2 kita sudah melakukan pendataan, Pak.
9: Sejauh ini dari hasil pendataan itu kira-kira bagaimana, Pak Rolin?
10: Ya, jadi yang saya bahas di sini khusus di kelurahan saya, Pak. Ya, jadi di Kelurahan Limba U2 itu ada kami temukan memang lansia yang dimaksud. Memang lansia itu banyak. Cuma ini mungkin kita lebih fokus ke lansia terlantar atau mungkin bedridden yang sakit. Adapun yang sakit itu ada yang sakit ringan, ada yang sakit yang sudah di tempat tidur. Ya, untuk Limba U2 itu memang ada kita hasil penataan itu untuk yang terlantar itu sejauh ini kami temukan tidak ada. Cuma memang ada beberapa yang tinggal di rumah yang kurang layak menurut kami. Seperti itu. Okay. Terus itu sudah kami kirimkan datanya juga ke dinas teknis yang meminta data tersebut. Selanjutnya ada memang dua orang. Di Limba U2 itu ada dua orang lansia, tidak terlantar, cuma memang sudah sakit-sakitan dan memang perlu perawatan insentif. Nah itu pihak puskesmas Kecamatan Kota Selatan itu memang sudah ada program rutin setiap bulannya untuk mendatangi lansia tersebut.
9: Pak Rolin, sejauh ini intervensi yang dilakukan dengan OPD terkait ya, dalam hal ini dinas sosial, seperti apa ini Pak?
10: Untuk di Limba U2 sendiri itu sejauh ini masih sebatas pendataan saja. Sebatas pendataan saja, iya. Yang terlantar atau mungkin yang butuh bantuan permakanan yang dari dinas sosial, itu juga sudah kami data. Cuma yang memang intervensi langsung yang memang pernah kami laksanakan yaitu Pendampingan puskesmas untuk lansia-lansia yang sudah bedridden, yang sudah di tempat tidur lah begitu. Ya.
9: Pak Rolin, terakhir apa yang perlu disampaikan Pak terkait dengan lansia yang terlantar ini, Pak Rolin?
10: Iya, jadi kami selaku pemerintah kelurahan itu mungkin menghimbau saja kepada masyarakat untuk dapat memperhatikan sesama. Sesama itu mungkin ya khususnya ke lansia mungkin bisa diinformasikan ke kami, tapi alhamdulillah kami juga sudah melakukan pendataan. Karena memang insya Allah umur panjang, kalau memang kita umur panjang itu kita juga akan mengalami itu lansia itu. Kalau memang masih Tuhan berikan kesempatan, kita masih akan ketemu begitu dengan umur seperti itu. Dan memang kalau memang tidak ada yang mbak urus, tidak ada yang ini, ya memang setengah mati Pak. Jadi itu memang kami selaku pemerintah.
9: Terima kasih Pak Rolin Kamali atas waktunya ini Pak. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada triwulan 1 2026 mencapai 7,68% secara tahunan, jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,61%. Capaian tersebut menjadi sinyal positif bahwa ekonomi Gorontalo terus menguat dan mendekati tingkat pertumbuhan yang pernah diraih saat masa pemulihan pandemi COVID-19. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo Bambang Satya Permana mengatakan meskipun struktur perekonomian Gorontalo masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, perdagangan, dan pertumbuhan baru, yakni industri pengolahan dan pertambangan, yang menjelaskan pada triwulan 1 2026 sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 29,34%. Sedangkan sektor pertambangan mencatat pertumbuhan lebih tinggi, yakni 31,34%. Menurutnya, kedua sektor tersebut diproyeksikan akan memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Gorontalo pada masa mendatang.
2: Pertumbuhan ekonomi Gorontalo sangat baik, sangat tinggi ya. Kalau dibandingkan dengan nasional 5,61, Gorontalo tumbuh 7,68% year on year. Jadi kalau secara historis ya, kalau dipanjangin lagi ke kiri, ini sudah mendekati pertumbuhan ekonomi Gorontalo pra-COVID ya. Karena di pra-COVID itu Gorontalo sempat tumbuh sampai 8%. Nah, ini sudah mendekati ya. Kita sedang menuju ke sana, sudah recovery-nya full recovery. Dan ada satu hal yang menurut kami cukup membangun optimisme di Gorontalo adalah adanya pergeseran pangsa ya, pangsa sektoral. Meskipun di grafik kanan atas itu belum terlalu terlihat, tapi di grafik kiri bawah itu kita sudah melihat lonjakan growth dari sektor industri pengolahan dan pertambangan. Sektor industri pengolahan itu tumbuh di triwulan 1 2006 29,34%. Bahkan pertambangan tumbuh 31,34%.
1: Sementara itu, berdasarkan hasil pemantauan dan survei Bank Indonesia, lapangan usaha pertanian pada triwulan 2 2026 diperkirakan masih tumbuh positif meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan tersebut dipengaruhi berakhirnya masa panen raya yang mayoritas terjadi pada triwulan 1 serta mulai munculnya dampak musim kemarau di sejumlah wilayah Gorontalo. Di sektor perdagangan, Bank Indonesia Gorontalo mencatat adanya penurunan aktivitas perdagangan jagung pada triwulan 2 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, BI tetap optimistis lapangan usaha perdagangan akan tetap tumbuh positif hingga akhir triwulan 2. Pendengar, seleksi calon paskibraka tingkat Kabupaten Powiato yang akan bertugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia telah dilaksanakan. Sebanyak 25 orang siswa dan siswi yang terpilih akan menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan pada 6 Agustus nanti. Laporan Andi Sanga.
3: Proses seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat Kabupaten Pohuwato telah selesai. Sebanyak 25 siswa-siswi terbaik dari sejumlah sekolah jenjang menengah atas telah dipilih untuk melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan sangsaka merah putih pada 17 Agustus mendatang. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Pohuwato, Yuslan Samadi, mengatakan seluruh calon paskibraka dijadwalkan menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di penginapan Arafah Marisa pada 6 Agustus. Selama 10 hari, para peserta akan mengikuti latihan baris berbaris, peningkatan kedisiplinan, penguatan karakter, serta menerima materi wawasan kebangsaan sebagai bekal dalam menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Untuk pelatih memang ada dari dua unsur, ada unsur TNI, unsur Polri, sesuai juknis yang kita terima. Tapi di sisi lain juga kita menyelipkan juga PPI, Purna Paski, untuk membantu kita dalam proses latihan nanti. Nah, untuk materi-materi yang kita siapkan juga itu kita ambil dari tokoh pemuda, pimpinan OPD yang punya kompetensi atau memahami tentang wawasan kebangsaan. Tapi kalau melihat tahun-tahun kemarin, kami lebih banyak melibatkan tokoh-tokoh pemuda semacam ketua ormas, ketua KNPI, ada dari Porkopimda untuk pemberian materi-materi tentang wawasan kebangsaan.
3: Para orang tua juga diimbau agar tidak khawatir selama putra-putri mereka mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan. Yoslan menegaskan, tidak akan ada pola penggodokan dalam kegiatan tersebut. Seluruh rangkaian kegiatan akan difokuskan untuk mempersiapkan seluruh calon paskibraka dapat melaksanakan tugas dengan baik dan lancar.
1: Pendengar, pemerintah daerah Gorontalo Utara memberikan perhatian terhadap para guru di wilayah terpencil melalui pemberian tunjangan daerah khusus. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk pemerataan tenaga guru di sekolah yang berada di perbatasan.
5: Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Gorontalo Utara Irwan Usman, mewakili Bupati Goru, telah membuka pelaksanaan konferensi kerja pertama PGRI Gorontalo Utara masa bakti 2025-2030. Konferensi kerja PGRI pertama Gorontalo Utara tahun 2026 membahas program dan persoalan yang dihadapi selama ini. Terkait dengan distribusi tenaga guru di wilayah perbatasan, dirinya pun menyadari faktor penataan guru menjadi salah satu persoalan yang juga terjadi di tingkat nasional, namun khusus di Kabupaten Gorontalo Utara hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah. Irwan mengakui Gorontalo Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki sekolah di wilayah perbatasan terjauh. Menurutnya, para guru yang bertugas di wilayah terpencil, khususnya perbatasan tersebut, menerima insentif melalui tunjangan daerah khusus.
6: Memang kalau dilihat dari posisi penataan guru, ini tentu menjadi persoalan secara nasional. Tetapi lebih khusus kita Gorontalo Utara, ini yang kita kedepankan. Sehingga kalau dilihat dari sisi skala pemerataan, bahwa Gorontalo itu sudah dipastikan walaupun kita ada beberapa sekolah di daerah-daerah perbatasan. Tetapi kan dalam hal tentu daerah-daerah terpencil. Nah, baik daerah perbatasan, daerah-daerah terpencil yang boleh dibilang secara letak geografisnya berjauhan dengan pusat kota, tapi di sana kan mereka diberi tunjangan daerah khusus. Nah, inilah yang menjadikan, bahkan kalau dilihat saat ini, bahwa dulu sebelum ada tunjangan daerah khusus, guru itu tidak ingin atau mungkin keberatan di tempat terpencil. Tetapi hari ini malahan ini yang dikejar. Kenapa? Karena di samping mereka bisa melaksanakan tugas, tingkat kesejahteraan guru pun ada perhatian dari pemerintah lebih khusus di dalam hal pemberian tunjangan daerah khusus.
5: Asisten satu guru ini menambahkan dengan adanya tunjangan daerah khusus seperti ini memotivasi para guru dalam menjalankan tugasnya di kecamatan maupun desa terpencil. Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara sangat mendukung dan mendorong pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh PGRI Gorontalo Utara di masa mendatang. Hendra Rao melaporkan.
1: Pendengar, upaya pencegahan aksi perundungan bullying di lingkungan pendidikan terus menjadi perhatian Dinas Pendidikan Bone Polango.
7: Kekerasan dan aksi perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan masih menjadi perhatian serius pemerintah Bone Polango. Upaya pencegahan terus diperkuat agar peserta didik mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah dapat belajar dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Selain menjamin anak-anak bisa kembali ke sekolah, Pemda juga memiliki tanggung jawab membentuk karakter serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama mengikuti proses pembelajaran. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Polango, Basir Noho, kepada RRI mengatakan, seluruh satuan pendidikan harus memiliki komitmen yang sama untuk mencegah terjadinya kekerasan maupun perundungan di lingkungan sekolah.
8: Kita akan merumuskan program kegiatan dengan peningkatan peran pendidikan kesetaraan, sehingga mereka yang putus sekolah, yang tidak lulus tidak melanjutkan, itu melalui paket ABC. Itu memastikan akses pendidikan bisa terlayani. Dari kekerasan, lalu kemudian juga tidak terjadi bullying atau perundungan di lingkungan sekolah. Sehingga anak-anak mulai hari ini yang di tingkat jenjang PAUD bisa mempersiapkan diri menjadi generasi emas di tahun 2045.
7: Menurutnya, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus tumbuh dalam pendidikan yang sehat. Karena itu, setiap bentuk kekerasan, baik secara fisik, verbal, maupun media digital, harus dicegah sedini mungkin melalui keterlibatan seluruh pihak. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bone Polango juga terus mendorong sekolah untuk memperkuat pendidikan karakter, meningkatkan pengawasan, serta membangun komunikasi yang baik antara guru, orang tua, dan peserta didik sebagai langkah mencegah munculnya kasus perundungan. Taufik Usman melaporkan.
1: Pendengar, Pemkab Gorontalo bersama unsur Forkopimda melaksanakan pembagian bendera merah putih menyambut peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan Andi Sanga.
3: Menyambut peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pemerintah Kabupaten Gorontalo melaksanakan gerakan pembagian 1000 bendera merah putih kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan Car Free Day yang terpusat di kawasan Pakaya Tower Limboto kemarin. Pembagian bendera merah putih tersebut juga dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Gorontalo. Bupati Gorontalo Sofian Puhi dalam sambutannya menekankan peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai agenda seremonial tahunan. Momentum ini harus menjadi pengingat untuk terus memperkuat semangat nasionalisme, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Bupati juga menekankan seluruh aparatur sipil negara menjadi pelopor dalam menyemarakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan memastikan setiap rumah warga mengibarkan sangsaka merah putih selama bulan Agustus.
9: 17 Agustus atau hari proklamasi, kami harap ini tidak sekedar jadi rutinitas saja, tapi minimal ini sebagai kesempatan buat kita untuk lebih meningkatkan kecintaan kita kepada bangsa dan negara ini. Dalam rangka kita menghargai para pejuang-pejuang proklamasi, pejuang kemerdekaan yang telah berjuang. Olehnya itu maka kita isi momentum ini dengan kegiatan-kegiatan nasional, pembagian bendera kecil untuk kendaraan dan ada pembagian bendera untuk Bapak Ibu. Saya harap tidak dipasang di rumah masing-masing, tapi dibagikan kepada rakyat. Sampai di rumah dibagikan ke tetangga yang tidak punya bendera. Kalau ada 3-4 rumah tetangga yang belum punya, dibelikan dan dikasih bendera ke mereka. Ini nanti saya minta laporan dari camat-camat, mana ASN yang tidak pasang bendera merah putih di rumahnya.
3: Rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Gorontalo akan diisi dengan beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa dan kelurahan. Upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan yang akan digelar pada 17 Agustus nanti akan menjadi puncak dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bone Bolango mendukung pengembangan Man Insan Cendekia Gorontalo sebagai bagian dari program Sekolah Unggul Garuda Transformasi. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango, Dahlan Tomelo, mengatakan pemerintah daerah tetap memberikan dukungan sesuai kewenangannya meski pengelolaan sekolah berada di bawah pemerintah pusat. Menurut Dahlan, dukungan difokuskan pada penciptaan ekosistem pendidikan yang kondusif, termasuk memastikan akses menuju lingkungan sekolah dalam kondisi baik agar siswa dan guru dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menjaga akselerasi pembangunan pendidikan melalui penyediaan sarana pendukung sesuai tugas dan kewenangan daerah.
10: Kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango tetap menjaga akselerasi dan menjaga ekosistem pembelajaran, bagaimana daya dukung untuk lingkungan sekolah agar supaya akses pertama dari akses jalan lingkungan sekolahnya bisa bagaimana memastikan anak-anak siswa, para guru bisa tinggal nyaman dan aman di sekolah tersebut.
1: Program Sekolah Unggul Garuda Transformasi merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sekolah unggulan serta memperluas peluang lulusan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat kualitas pendidikan sekaligus mendukung lahirnya generasi unggul di Gorontalo. Kita ke informasi terakhir, pendengar, pemerintah Kabupaten Pohuwato memperkuat perlindungan terhadap potensi kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat melalui kerjasama antara Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah atau BAPPEDA Kabupaten Pohuwato dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Kerjasama tersebut menjadi landasan dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap berbagai potensi kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat, di mana Kepala BAPPEDA Kabupaten Pohuwato, Rustam Meleng, kepada RRI mengatakan perlindungan kekayaan intelektual menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah berbasis potensi lokal, karena menurutnya banyak hasil inovasi masyarakat yang perlu didata dan difasilitasi agar memperoleh hak hukum.
11: terkait dengan inventarisasi pendataan potensi kekayaan intelektual, khususnya indikasi geografis dan kekayaan intelektual. Kemudian yang kedua untuk penyebarluasan informasi atau edukasi dan diseminasi. Yang ketiga melakukan pendampingan dan pencatatan atau pendaftaran kekayaan intelektual dan promosi kekayaan yang berada di desa Kabupaten Bohato. Kemudian yang keempat yaitu membentuk kelembagaan dalam rangka optimalisasi layanan sentra kekayaan intelektual.
1: Ya, menjelaskan inventarisasi tersebut mencakup produk unggulan daerah, karya kreatif, inovasi masyarakat, hingga pengetahuan tradisional yang memiliki nilai ekonomi dan budaya bagi Kabupaten Pohuwato. Kepala Bapeda Kabupaten Pohuwato mengatakan, perlindungan kekayaan intelektual juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM dan berlaku ekonomi kreatif melalui kepastian hukum atas karya maupun produk yang dihasilkan masyarakat. Menurutnya, Bapeda akan berkontribusi dengan seluruh perangkat daerah untuk menghimpun data potensi kekayaan intelektual yang tersebar di berbagai sektor. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

101,8 FM Radio Republik Indonesia, program 1. Selamat pagi, apa kabar pendengar Anda di awal pekan ini? Semoga tetap semangat dan tentunya Gorontalo pagi ini hadir kembali menyapa Anda bersama saya, Bakri Potabuga.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, di hari Senin 3 Agustus 2026, semoga semangat baru selalu menyertai setiap langkah kita, tentu dari studio dari Pro 1 Gorontalo. Saya Bakri Putabugak menemani Anda pendengar. Dalam Gorontalo pagi ini yang nanti akan ada berbagai informasi dan juga sapaan hangat untuk mengawali aktivitas pagi Anda ya. Kalau kita lihat pendengar, pagi ini Gorontalo kembali menyuguhkan pemandangan yang begitu indah. Langit tampak biru membentang, cahaya matahari mulai menghangatkan bumi Serambi Madinah, sementara udara pagi masih terasa cukup segar sebelum nanti perlahan suhu meningkat memasuki siang hari. Oke, yang pasti pendengar, pemandangan seperti ini seolah menjadi pertanda bahwa musim kemarau masih akan terus menemani kita dalam beberapa waktu ke depan ya. Cuaca cerah memang membuat berbagai aktivitas menjadi lebih leluasa, namun di balik langit yang indah, ini tetap ada hal-hal yang perlu kita waspadai. Jadi bagi Anda pendengar yang saat ini sedang mempersiapkan anak-anak berangkat ke sekolah, mahasiswa yang akan menuju kampus, para pegawai yang mulai juga berangkat ke kantor, ikutan awal apel pagi ya. Pedagang yang sudah lebih dulu membuka lapak di pasar, kemudian juga petani yang menuju kebun, hingga para nelayan yang mulai melaut sejak dini hari. Semoga seluruh aktivitas hari ini berjalan lancar, aman, dan tentu membawa rezeki yang berlimpah ya. Begitu pula bagi masyarakat yang sedang melakukan perjalanan ke luar kota, baik menuju Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, Bualemo, Pohuwato, Garut, maupun daerah lain di Sulawesi, ya tetaplah mengutamakan keselamatan selama berkendara. Karena peringkat musim kemarau bukan berarti perjalanan selalu bebas risiko ya. Justru saat cuaca cerah seperti sekarang, hembusan angin kadang bertiup cukup kencang, terutama ketika melintasi jalan terbuka, kawasan persawahan, daerah pesisir, maupun saat melewati kendaraan besar. Dan kondisi ini bisa memengaruhi keseimbangan sepeda motor. Bahkan kendaraan roda 4 pun ini dapat sedikit bergeser apabila diterpa angin dari samping. Karena itu pendengar, kurangi kecepatan bila merasakan angin bertiup cukup kuat, pegang kemudi dengan mantap, jaga jarak aman dengan kendaraan lain, dan tetap fokus di jalan ya. Oke, tetap semangat pendengar. Tentunya mari kita awali hari ini dengan semangat, tetapi jangan pernah mengabaikan keselamatan.

0: semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Info cuaca.
2: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini edisi Senin 3 Agustus 2026 yang akan disampaikan.

0: berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98% dan arah angin dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur dengan kecepatan 20 hingga 34 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 36 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca. Ingin meraih gelar akademik tertinggi dan menjadi pemimpin perubahan di era global? Kini saatnya bergabung bersama program Dr. S3 Manajemen Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Program doktor pertama di wilayah LL Dikti 16. Dr. S3 Manajemen UBM dirancang untuk melahirkan ilmuwan, akademisi, profesional, birokrat, pengusaha, dan pemimpin organisasi yang mampu menghasilkan penelitian berkualitas, inovasi berdaya saing, serta solusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Didukung dosen bergelar doktor dan profesor, kurikulum berbasis riset dan inovasi, pendampingan promotor yang intensif, serta fokus penelitian pada corporate entrepreneurship yang relevan dengan kebutuhan dunia bisnis, pemerintahan dan birokrasi, industri serta kebutuhan di berbagai sektor dan organisasi lainnya. Segera daftarkan diri Anda melalui portal pendaftaran mahasiswa baru di https://2/ubmg.ac.id/pmb. Kuota terbatas. Informasi pendaftaran, hubungi kampus Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jalan Profesor Dr. Alwi Sabu, Wong Kaditi, Kota Gorontalo. Kontak person, Bapak Irfan, di 0852-4116-7628. Wujudkan impian menjadi dokter bidang manajemen yang mampu melahirkan inovasi, menghasilkan riset berkualitas, serta memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Universitas Bina Mandiri Gorontalo, unggul, berkarakter, mengglobal.

Pendengar Pura Satu dimanapun Anda berada, awal pekan menjadi waktu yang tepat ya untuk kembali menyusun semangat setelah menikmati akhir pekan bersama keluarga. Jadi jalan-jalan utama di Kota Gorontalo mulai dipadati kendaraan juga, dan masyarakat, aktivitas masyarakat perlahan meningkat di mana pertokoan mulai buka juga, sekolah mulai menerima kedatangan para siswa, dan berbagai pusat pelayanan publik kembali beroperasi seperti biasa. Jadi bagi Anda pendengar, para orang tua yang mengantar anak ke sekolah pagi ini, pastikan perlengkapan sekolah sudah lengkap dan gunakan helm standar bagi yang menggunakan sepeda motor. Jadikan juga perjalanan ke sekolah sebagai momen menyenangkan sekaligus kesempatan menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak dini ya. Sementara itu bagi para petani yang mulai memulai pekerjaan di lahan, jangan lupa juga membawa bekal air minum yang cukup, karena cuaca panas membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan, sehingga penting untuk tetap terhidrasi agar aktivitas tetap optimal ya. Dan untuk para nelayan yang beraktivitas di laut juga, tetap perhatikan perkembangan kondisi cuaca dan arah angin. Meski langit terlihat cerah, tentu kondisi di perairan dapat berubah sewaktu-waktu, dan pastikan juga perlengkapan keselamatan ini selalu tersedia sebelum berangkat melaut ya. Begitu pula bagi pengendara yang akan melakukan perjalanan antar kabupaten atau keluar provinsi Gorontalo. Manfaatkan waktu istirahat apabila menempuh perjalanan jauh. Jangan memaksakan diri mengemudi ketika tubuh mulai lelah atau mengantuk ya. Karena musim kemarau juga identik dengan meningkatnya debu di beberapa ruas jalan. Oleh karena itu juga penggunaan masker saat berkendara dapat membantu mengurangi paparan debu, terutama bagi masyarakat yang memiliki riwayat gangguan pernapasan maupun alergi. Jadi pendengar, mari menjaga kesehatan, menjaga konsentrasi selama berkendara, dan tetap saling menghormati sesama pengguna jalan ya. Baik, untuk menemani pagi Anda pendengar, satu informasi yang tentu kami sudah siapkan untuk Anda dikutip dari portal resmi kami rri.co.id, di mana bahwa Bupati Pohuwato Saipul Ambuinga ini menerima kunjungan silaturahmi Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Gorontalo Letkol Marinir Andi Arief Mangkubumi SIP di ruang kerjanya dalam kunjungan tersebut, dan Lanal juga didampingi Komandan Pos TNI Angkatan Laut Pohuwato Letda Laut Sutiono ya. Dan pertemuan yang berlangsung hangat itu juga menjadi momentum mempererat hubungan kelembagaan sekaligus juga memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Pohuwato dan TNI Angkatan Laut, khususnya dalam menjaga keamanan wilayah pesisir dan perairan.

Silakan. Kita Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Dan tentunya Gorontalo pagi ini pendengar masih akan terus menemani Anda dengan beberapa pembahasan topik yang nanti akan kita bahas pagi ini pendengar bersama saya Bakri Putabuga. Dalam sesi kita Indonesia pendengar, topik yang nanti akan kita bahas kali ini tentang merawat keindonesiaan, menguatkan kebangsaan, nilai luhur sebagai perekat persatuan. Jadi untuk Anda pendengar yang saat ini mendengarkan Persatu, Anda yang ingin memberikan komentar dan tanggapan Anda pendengar terkait dengan topik kita pagi ini dalam sesi kita Indonesia, yaitu merawat keindonesiaan, menguatkan kebangsaan, atau nilai luhur sebagai perekat persatuan. 0821-9664-8664 boleh via telepon, atau juga Anda boleh berkomentar melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo, kita juga sedang live ya. Ya, pendengar Persatu dimanapun Anda berada, keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa tentu merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang menjadi fondasi persatuan. Di tengah berbagai tantangan sosial dan juga perkembangan arus informasi yang begitu cepat, upaya merawat semangat kebangsaan ini tentu menjadi tanggung jawab bersama agar nilai-nilai persatuan ini tetap terjaga, pendengar. Ya, silakan 0821-9664-8664 pendengar, mah terus kami ingatkan atau sampaikan untuk Anda pendengar ketika Anda ingin bergabung untuk memberikan komentar atau tanggapan Anda, silakan di 0821-9664-8664 dalam sesi kita Indonesia kali ini dengan topik merawat keindonesiaan, menguatkan kebangsaan, nilai luhur sebagai perekat persatuan. Anda yang ingin bergabung silakan di 0821-9664-86.

0: Ya, dan pagi ini pendengar kami juga sudah tersambung dengan Pak Mansur di Gorontalo Utara. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Mansur.
1: Bisa didengar?
0: Iya, bisa Pak Mansur. Oh, ya. Silakan komentarnya Pak.
1: Ya, dan sebegini. Diawali dulu dengan bismillah awal kata tulus ikhlas semata-mata, tak sungguh tak melata, tak sungguh orang tak kata. Kalau di Gorontalo, untuk merawat kebinekaan ini memang sudah dideskripsikan oleh leluhur-leluhur bangsa, para pakar-pakar adat, termasuk ada 10. Menjadi bagus ini yang dipimpin Pak Gusner. Apabila 10 macam ini kita laksanakan dengan baik. 1, 2, U2 adati, 3, 4, tinepo dan tembulal, udah adati tinepo tembulal, tutu udah cici mengah, buhu tabau walama, memarakai hale, wadimai melambang hati itu. Ini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. U2 adati itu adalah, kalau kita rakyat itu, kita hormati itu. Kita hormati itu pemerintah. U2 adati menghormati pemerintah. Dan tinepo dan tembula pemerintah itu menghargai rakyat. Ya, udah ada tinepo tembula. Tutu udah itu ukuran yang kita sampaikan, yang ukuran-ukuran yang memang lohis-lohis lah. Wah, begitu. Sudah ada tinepo tembula, tutu udah. Titi menga pertimbangan yang kita sampaikan kepada rakyat itu mungkin kita menyorot.
0: Baik.
1: Kita harus menggunakan itu. Tunggu dulu.
0: Iya.
1: Apa namanya, titi menga.
0: Baik.
1: Kita dengan menyampaikan mungkin ada kritikan, kita boleh loh boboh. Mau mengkritik dengan bagus ya.
0: Oke, okay, baik Pak Mansur, iya.
1: Sudah ketimbang buhutawa.
0: Iya. Iya.
1: Satu terakhir adalah dia mari melambang hati, jangan melangkahi hukum.
0: Baik, baik.
1: Itu kira-kira seperti itu.
0: Baik.
1: Makasih Pak Tabuga, Pak Apu.
0: Terima kasih kembali, luar biasa dari Pak Mansur di Gorontalo Utara. Terima kasih ya. Jadi sekali lagi mohon maaf juga tadi karena Pak Mansur masih terus menyampaikan tanggapannya, karena memang durasi, mengingat durasi kita juga punya 3 topik untuk Gorontalo pagi begitu, karena mengingat waktu tidak cukup. Jadi mungkin kalau masuk mungkin dicatat dulu, dipersingkat agar apa yang disampaikan itu bisa tersampaikan dengan jelas juga ya, tapi dengan versi singkatnya begitu. Baik, silakan 082196648664 ya untuk di line telepon. Jadi pendengar, merawat keindonesiaan ini tidak hanya diwujudkan juga melalui simbol-simbol nasional, tetapi juga melalui pengamalan nilai luhur seperti toleransi, gotong royong, saling menghormati, serta semangat kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai-nilai tersebut ini menjadi perekat yang tentu menjaga keutuhan bangsa di tengah kemajemukan. Ya, baik. Pendengar persatu dimanapun Anda berada, dan pagi ini kami juga sudah tersambung dengan Kabag Kestra Kabupaten Bone Bolango, Bapak Imran Gaib. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Imran.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, baik. Pak Imran, ini kalau kita melihat kehidupan masyarakat Indonesia khususnya di Gorontalo, tentu keberagaman sebenarnya sudah menjadi bagian dari keseharian kita begitu ya. Namun di era sekarang tantangannya tentu semakin kompleks juga Pak Imran. Nah, menurut Pak Imran, seberapa penting merawat nilai-nilai keindonesiaan di tengah kehidupan masyarakat yang semakin beragam dan juga dinamis saat ini Pak Imran?
2: Iya, terima kasih atas waktunya. Untuk merawat keberagaman yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Gorontalo ini, emang berbeda itu kuat ya. Ya, kita berbeda tetapi dalam satu wadah yang sama, itu nasionalisme, kemudian merawat ukhuwah, baik ukhuwah basariyah, ukhuwah basariyah itu ukhuwah antara kita, kemudian ukhuwah wathaniyah, yaitu persaudaraan tentang kebangsaan kita yang saat ini apalagi momen-momen kebangsaannya. Di center point di Bone Bolang ini ada kegiatan untuk pembagian bendera ya, kepada masyarakat. Itu salah satu bentuk berat nasionalisme untuk merawat kemudian persatuan-persatuan agar kita walaupun berbeda tapi kokoh.
0: Baik, kalau berbicara tentang kebangsaan tentu semua berawal dari nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini, begitu baik di keluarga, sekolah maupun lingkungan sekitar. Nah, nilai luhur apa yang paling perlu terus ditanamkan Pak Imran kepada masyarakat, khususnya generasi muda ini, agar persatuan dan kebangsaan tetap kuat? Walaupun tadi Pak Imran sempat menyinggung bahwa di center point salah satunya adalah kegiatan membagi-bagikan bendera merah putih juga.
2: Ya, salah satu nilai untuk jadi perekat nilai kebangsaan dari leluhur kita, yang pertama, pelestarian budaya kita ya. Budaya kita ini sebenarnya salah satu indikator untuk merawat persaudaraan. Antaranya pergotong royongan ya. Nah, pergotong royongan saat ini mulai terkikis dengan sifat individualisme ya, diperhatikan dalam tanda petik akhirnya istilah nafsi. Nah, untuk yang berkat sifat-sifat ini, itu ketemuannya mari kita bangun dari dari keluarga terkecil ya, yang terkecil contoh di dalam keluarga. Nah, kita bangun kebersamaan. Kalau ketika waktu makan, nah ajak-ajak anak-anak kita untuk makan bersama. Di situ kesempatan kita untuk memberikan petua-petua pada anak-anak kita. Nah, sekarang sudah mulai tidak ada lagi makan bersama di rumah, ada yang makan duluan, ada yang makan belakangan. Nah, ini peran kita ya, orang tua yang terkecil. Ya, rumah sebagai adalah sekolah yang utama dan pertama, maka kita sebagai orang tua, dan kita bangun sekolah dengan keluarga kecil kita.
0: Iya, baik. Belakangan ini kita juga melihat perkembangan media sosial yang sangat cepat, begitu di satu sisi tentu membawa manfaat, namun di sisi lain juga bisa memicu perpecahan apabila tidak disikapi dengan baik, Pak Imran ya. Nah, menurut Pak Imran, ini bagaimana masyarakat khususnya generasi muda dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana memperkuat persatuan, bukan justru memancing atau memperuncing perbedaan ini, Pak Imran?
2: Ya, sangat terentas sekali ya, dalam era digital saat ini sangat cepat sekali akhirnya menyebarkan hal-hal yang negatif. Nah, oleh karena itu kami berharap generasi muda ini agar jangan terburu-buru ya. Kalau ada berita-berita itu harus sharing. Ya, jangan kita temukan sekarang ini di era digital yang seperti ini ada teori hilang kepakaran ya, pakarnya hilang. Karena ada internet, anak-anak pun bisa mendownload, blablabla, bukannya ya sharing tanpa sharing. Maka inilah semudah itu ya, artinya jangan terjajah ya, terjajah dengan teknologi sharing. Kita harus punya filter ya, punya saringan untuk bisa berbuat baik, itu berkata-kata baik. Karena kita berkata-kata lebih kurang daripada berbicara lebih kurang daripada berkata-kata masih di besok. Nah, tapi jangan mudah menyebarkan sesuatu yang bisa memancing keretakan hubungan atau satuan di antara kita semua.
0: Oke, baik. Pak Imran, dalam momen kemerdekaan saat ini, lalu ada giat apa saja yang dilaksanakan sekarang di Boripolango? Ya, salah satunya tadi juga Pak Imran mengatakan bahwa ada pembagian-pembagian bendera merah putih, dan tentu ini juga meningkatkan rasa kebinekaan di lingkungan masyarakat, Pak Imran.
2: Iya, saat ini mudah-mudahan sudah mulai pembagian 1 juta bendera merah putih yang berukuran 10x 20 cm. Kemudian juga ada bendera raksasa. Bendera yang terpanjang yang sudah 150 meter itu akan digotong oleh pemuda-pemuda saat ini mengingatkan kembali rasa nasionalis, rasa patriotisme kita dalam mengawal bangsa ini hingga merdeka. Nah, saat ini adalah kesempatan kita untuk merawat kembali bahwa nilai-nilai persatuan itu sangat-sangat wajib, kalau menurut saya wajib hukumnya untuk kita semua, untuk kita realisasikan dalam bantu-bantu kebersamaan, pembangunan, kegotoran, segala bidang. Nah, ini adalah sarana kita untuk bisa memupuk kembali nilai-nilai kebangsaan yang dicetuskan oleh para pendahulu kita.
0: Ya, baik. Kalau melihat perkembangan zaman, generasi muda juga memiliki ruang yang sangat-sangat luas begitu ya untuk berkarya sekaligus menyampaikan pendapatnya. Nah, ini gimana Pak Imran melihat peran pemuda sebagai agen perubahan dalam menjaga persatuan dan juga mengamalkan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan mereka, Pak Imran?
2: Iya, generasi muda sebagai reformer ya, ya mereka agen perubahan dalam hal ini bisa apa namanya membangkitkan, bisa menciptakan sebagai inovasi atau inovator dalam apa namanya membangun nilai-nilai kebangsaan saat ini. Nah, karena itu salah satu faktor ya, faktor atau indikator untuk agar generasi muda kita ini khususnya di provinsi Gorontalo, maka kita rawat, kita apa namanya resesikan nilai-nilai leluhur budaya kita, apa nih itu kegotong royongan, kebersamaan, kemudian rasa tenang rasa di antara kita semua. Nah, oleh karena itu kami juga saat ini sudah mulai melakukan gerakan-gerakan Pak generasi muda, khususnya di Manebelang ini ada satu majelis ya, satu perkumpulan untuk generasi muda itu akan diarahkan kepada apa namanya kegiatan-kegiatan bina mental ya setiap bulan ya di Kabupaten Manebelang.
0: Iya, Pak Imran, pasang bendera merah putih di depan rumah ini bagaimana Pak Imran? Harusnya pejabat juga bisa jadi contoh dong begitu ya?
2: Apa
0: pasang bendera merah putih di depan rumah ini bagaimana? Dan harusnya juga iya, pejabat ini bisa jadi contoh begitu Pak Imran.
2: Oh iya, di depan rumah itu mulai tanggal 1 ya, di arah tanggal 1 di depan rumah penduduk untuk memasang bendera. Karena hari ini apa namanya sudah apa fokus puncak gerakan itu, maka mungkin sudah mulai sebentar itu sudah mulai mau merah putih di depan-depan rumah-rumah penduduk untuk pasang bendera.
0: Oke, iya, baik. Pak Imran, terima kasih atas waktunya sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini dalam sesi Kita Indonesia dan selamat beraktivitas kembali.
2: Ya, terima kasih.
0: Iya, baik, terima kasih kembali. Dan demikian pendengar, baru saja saya berbincang dengan Kabag Kesra Kabupaten Bone Belango, Bapak Imran Gaib. Dan tentunya terima kasih juga untuk Anda semua yang sudah pada stay tune di Pro 1 di menit ke-16 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, sesi Kita Indonesia kita akhiri. Dan setelah ini kita akan lanjut dalam komentar dan opini pagi. Itu topiknya tentang gula merah, potensi dan peluang ketahanan pangan Gorontalo. Jadi komentar Anda dan tanggapan Anda masih kami terus nantikan. Anda bergabung di layanan interaktif 082196644864. Kita akan jeda.

0: harga pangan di sejumlah daerah terus mengalami kenaikan.
1: Harga naik, impor naik, mental aku juga ikut naik turun.
2: Santai, kamu panik, aku ngemil.
1: Ini serius tahu, harga makanan ini makin kesini makin gak santai.
2: Justru karena itu aku santai. Hidup tuh udah ribet, makan jangan.
1: Lah maksudnya?
2: Ya selama tempe masih ada, hidup aku tuh aman terkendali.
1: Tempe doang gak bosan apa?
2: Bosan itu kalau dompet kosong, tempe mah fleksibel.
1: Kalau ngomongin ketahanan pangan nih ya, sebenarnya apa sih hubungannya sama tempe?
2: Hubungannya jelas lah, tempe itu ada setiap hari, gak perlu nunggu kapal impor.
1: Berarti bukan cuma soal makan dong?
2: Iya, UMKM jalan, orang kerja, ekonomi muter, say.
1: Kalau diolah gimana?
2: Ya bisa naik kelas, dari lauk jadi cemilan, dari lapar jadi cuan.
1: Berarti ketahanan pangan itu...
2: Bukan soal makan yang mahal, bukan soal yang viral.
1: Tapi soal siapa yang tetap bertahan pakai yang sederhana.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program Satu Pendengar dalam komentar dan opini pagi. Kali ini pendengar dengan topik gula merah ya, potensi dan peluang ketahanan pangan Gorontaloi. Jadi untuk Anda yang ingin berkomentar silakan 0821 9664 8664.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Gorontalo memiliki potensi besar dalam pengembangan gula merah aren sebagai salah satu produk unggulan lokal yang bernilai ekonomi tinggi berdasarkan data perkebunan Provinsi Gorontalo tahun 2025. Komoditas aren masih memiliki luas tanaman yang terdiri atas tanaman belum menghasilkan atau TBM. Kemudian tanaman menghasilkan atau TM dan tanaman rusak atau TR. Jadi kondisi menunjukkan kondisi ini bahwa potensi pengembangan aren masih terbuka lebar untuk meningkatkan produksi sekaligus mendukung perekonomian masyarakat pedesaan. Ya, silakan pendengar 08219648664, tanggapan Anda seperti apa? Boleh Anda sampaikan melalui layanan interaktif di 08219648664 dalam komentar dan opini pagi dengan topik gula merah, potensi dan peluang ketahanan pangan Gorontalo. Ya, pendengar, di sisi lain juga pemanfaatan gula merah memang sebagai produk unggulan daerah masih menghadapi tantangan terutama pada aspek hilirisasi ya. Dan hingga saat ini juga pengembangan produk olahan gula aren ini masih didominasi oleh inisiatif mandiri para pelaku usaha dan masyarakat. Karena belum terdapat intervensi program hilirisasi secara khusus dari pemerintah daerah. Padahal peningkatan nilai tambah melalui diversifikasi produk berpotensi memperluas pasar, meningkatkan pendapatan petani, serta memperkuat daya saing produk lokal. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, silakan komentar dan tanggapan Anda boleh Anda sampaikan pendengar. Dan pagi ini kami juga sudah tersambung dengan Bapak Arifin Suaib. Beliau merupakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arifin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wadri.
0: Iya, Pak Arifin, ini kalau kita berbicara tentang Gorontalo, tentu banyak sekali orang mengenal daerah ini sebagai wilayah yang kaya akan hasil pertanian dan juga perkebunan. Nah, salah satu yang menarik perhatian adalah komoditas aren yang sudah menjadi mata pencarian masyarakat sejak lama. Nah, Kabupaten Gorontalo tentu memiliki potensi besar komoditas aren sebagai bahan baku gula merah. Nah, bagaimana ini Pak, strategi Dinas Koperasi dan UKM dalam mendorong pelaku UMKM agar tidak hanya menjual gula merah mentah, tetapi juga mengembangkan produk olahan bernilai tambah yang tentu ini mampu bersaing di pasar yang lebih luas ini, Pak Arifin?
1: Ya, alhamdulillah anugerah alam itu begitu melimpah ya. Jadi termasuk di Kabupaten Gorontalo ini dan beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo juga, kita memiliki potensi gula aren yang cukup banyak dan alhamdulillah itu tentu menjadi potensi besar bagi kita untuk mengembangkannya menjadi produk yang bernilai tambah lebih. Nah, seperti misalnya pengembangan produk berupa gula semut, kemudian pengembangan bahan makanan dan produk-produk pangan olahan berbasis gula merah atau gula aren. Nah, sehingga ini insya Allah di samping memberi nilai tambah bagi produk itu sendiri kepada masyarakat, juga menambah variasi produk-produk pangan kita di Gorontalo.
0: Iya, baik. Kalau kita melihat sekarang, masyarakat ini mulai beralih ke produk pangan yang lebih alami begitu, Pak. Gula aren bahkan ini sudah banyak digunakan di industri kuliner, minuman kekinian hingga pasar ekspor. Nah, menurut Pak Imran, apakah tren ini juga menjadi peluang besar bagi UMKM gula merah di Kabupaten Gorontalo? Dan sejauh mana juga pelaku usaha lokal ini mampu memanfaatkan peluang tersebut ini, Pak?
1: Iya, benar sekali. Jadi pemanfaatan gula aren ini kan semakin berkembang ya. Jadi seiring dengan tren untuk dan kesadaran untuk hidup lebih sehat ya. Jadi tentu gula aren atau gula merah ini menjadi bahan substitusi yang memiliki value tersendiri dari sisi kesehatan terhadap gula pasir yang selama ini dikonsumsi oleh masyarakat yang misalnya apa itu rentan terhadap para penderita penyakit diabetes.
0: Iya.
1: Nah, dengan gula aren itu bisa diminimalisir, nah sehingga seiring dengan gaya hidup yang lebih sehat, maka gula aren menjadi pilihan.
0: Oke.
1: Nah, oleh karenanya ini menjadi peluang besar tentunya bagi para petani dan para pelaku UKM yang menghasilkan, yang mengolah air nira menjadi gula aren.
0: Aren, gitu. Iya. Ya, Pak Imran berbicara soal pangan, ternyata ketahanan pangan ini bukan hanya soal beras atau kebutuhan pokok lainnya, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi pangan lokal yang dimiliki daerah. Nah, dalam konteks ketahanan pangan, Pak Imran, yang dapat apa namanya? Bagaimana Pak Imran melihat peran gula merah, khususnya gula aren ini sebagai komoditas lokal yang dapat memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pemanfaatan pangan berbasis sumber daya daerah. Apakah ada upaya mengintegrasikan pengembangan UMKM gula merah dengan program ketahanan pangan di Kabupaten Gorontalo atau bagaimana ini Pak Imran?
1: Ya baik Pak, Pak Baki, saya Arifin. Jadi saya Arifin Pak.
0: Iya Pak, Pak, ya, Pak Arifin, jadi, maksud kami. Iya.
1: Iya. Tentu kalau berbicara tentang ketahanan pangan kan tidak selalu tidak selalu, tidak hanya terbatas pada makanan pokok saja.
0: Iya.
1: Walaupun sebenarnya di dalam tradisi pangan Gorontalo tradisional sebetulnya juga bisa diidentikan pada zaman dulu, misalnya gula merah itu menjadi bahan pencampur sagu sebagai salah satu makanan pokok Gorontalo di zaman dulu, dalam bentuk misalnya yaitu semacam bubur yang di bubur sagu yang dicampur dengan gula merah dan tambahan kelapa parut.
0: Betul.
1: Nah, itu salah satu jenis masakan makanan pokok Gorontalo di zaman dulu sebelum kita bergantung pada beras ya.
0: Betul Pak Arifin.
1: Nah, sehingga dan juga berbagai olahan lainnya yang berbasis sagu dan juga misalnya gula merah juga bisa menjadi penambah cita rasa misalnya untuk konsumsi singkong rebus atau ubi jalar rebus, juga misalnya talas. Nah ini berbagai pangan tradisional yang sesungguhnya pernah menjadi bahan pokok masyarakat tradisional kita di zaman dulu. Nah sehingga kalau ini kita bisa kembalikan lagi, tentu gula merah ini menjadi dia memegang peranan penting untuk kembali mempopulerkan makanan-makanan itu karena gula merah menjadi bahan tambahannya.
0: Betul.
1: Sebagai pemanis dan tentu menjadi daya tarik untuk mengkonsumsi.
0: Iya. Pak Arifin, kalau kita berbicara dengan para pelaku UMKM begitu, seringkali mereka menyampaikan bahwa kualitas produk sebenarnya sudah cukup baik, namun masih perlu peningkatan dari sisi kemasan dan juga standar produk agar mampu bersaing begitu Pak Arifin. Nah, selama ini pengembangan hilirisasi gula aren masih banyak dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Apakah Dinas Koperasi dan UKM ini memiliki program atau skema pendampingan mulai dari penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan kualitas produk hingga akses permodalan dan juga pemasaran bagi pelaku UMKM gula merah ini Pak Arifin?
1: Ya, jadi sebenarnya semua ini kita lakukan secara simultan dari aspek peningkatan kualitas produk, peningkatan SDM melalui pelatihan, peningkatan pembiayaan, peningkatan kemasan. Sebetulnya kita lakukan secara simultan, tetapi memang tidak bersifat khusus terhadap gula merah.
0: Okay.
1: Khusus untuk gula merah ini memang kita melihat pengemasannya kan tidak berubah sejak dulu. Sebetulnya kita, kalau misalnya kita melihat gula aren yang dijual di minimarket kan misalnya dibentuk menjadi kotak kecil semacam dadu, sehingga dia lebih menarik tampilannya. Tetapi memang ini kita berhadapan dengan kebiasaan para pengolah gula merah ini yang memang selama ini hanya membentuk gula merah itu dari wadah berupa tempurung.
0: Iya betul.
1: Nah itu kan persoalannya kan ukurannya tidak menjadi standar. Nah sehingga akhirnya dia tidak menjadi kemasan akhir dalam penjualan. Nah sehingga akhirnya yang apa namanya para pedagang kemudian menjualnya dalam bentuk apa gula merah curah yang ditimbang.
0: Okay.
1: Nah sehingga kalau misalnya ada pengemasan yang lebih baik, maka ini pemasarannya bisa lebih bagus pula ternyata sebenarnya melalui jalur pemasaran yang lebih yang misalnya menyasar masyarakat menengah ke atas yang tentu bisa membeli dengan harga yang lebih baik, lebih kompetitif bagi para pelaku usaha ini.
0: Betul. Pak Arifin, kita tahu bahwa pemasaran saat ini sudah berubah begitu ya. Tidak hanya mengandalkan penjualan secara langsung, tetapi juga melalui platform digital yang jangkauannya jauh lebih luas. Nah, ini bagaimana upaya Dinas Koperasi dan UKM membantu pelaku UMKM gula merah memanfaatkan pemasaran digital dan juga marketplace agar mampu menjangkau pasar nasional bahkan internasional?
1: Ya, kita mendorong para pelaku UMKM secara umum untuk bisa onboarding pada berbagai platform, terutama platform-platform marketplace, juga beberapa jasa pengantaran yang juga menyediakan fitur penjualan, sehingga juga ini menjadi merchant-merchant yang sebetulnya bisa dimanfaatkan dengan mudah oleh para pedagang. Nah, kita senantiasa mendorong, termasuk juga bagaimana mereka bisa membuat konten yang baik untuk promosi dan pemasaran produk mereka melalui cara memfoto produk yang baik, kemudian juga menggunakan kecerdasan buatan untuk mendukung pemasaran mereka. Kita terus mendorong ini supaya teman-teman para pelaku UMKM ini bisa melakukan transformasi dari cara pemasaran yang tradisional, konvensional, manual menjadi pemasaran yang digital.
0: Betul. Ini Pak Arifin, kalau berbicara apa namanya berkelanjutan usaha begitu, tentu regenerasi juga menjadi hal yang penting, dan jangan sampai usaha gula aren hanya dijalankan di generasi saat ini tanpa adanya penerus begitu. Nah, bagaimana strategi pemerintah daerah untuk menarik minat generasi muda agar mampu terlibat dalam usaha pengolahan gula aren, baik sebagai petani, pelaku UMKM maupun wirausaha muda ini, Pak?
1: Nah, kita terus bekerja sama dengan komunitas-komunitas, misalnya bisa saya sebut misalnya salah satunya adalah Creative Society yang selama ini sudah bekerja sama dengan kami cukup baik.
0: Baik.
1: Itu mewadahi para Gen Z dan para pelaku usaha pemula yang sebetulnya dengan cara itu kami mengajak mereka, memperkenalkan mereka berbagai variasi dan peluang, bahwa sesungguhnya banyak sekali sumber daya yang berada di lingkungan kita yang bisa diolah menjadi produk-produk yang bernilai tinggi. Bahkan sebetulnya tentu misalnya kita melihat banyak sekali bahan-bahan yang terbuang, dan itu tentu menjadi sangat potensial, karena nanti dalam produksinya itu biaya produksinya tentu bisa ditekan sangat rendah. Kemudian kalau mau menjual kan tentu ada hitung-hitungannya, berapa biaya produksinya dan berapa margin yang diperlukan. Semisal singkong itu sebetulnya banyak sekali harganya sangat rendah. Bisa tumbuh di mana-mana, mungkin di setiap rumah tangga di pedesaan bisa menanam singkong di depan rumah dan sebagainya, dan itu akhirnya tidak termaksimalkan. Nah, ini menjadi salah satu contoh peluang bagi anak-anak muda untuk dikreasikan.
0: Oke.
1: Okay. Akan banyak sekali variasi produk yang bisa diciptakan.
0: Iya. Oke. Okay. Iya. Baik. Terakhir, Pak Arifin, ini harapan dan pesan Pak Arifin kepada para petani aren, pelaku UMKM serta masyarakat Gorontalo agar terus menjaga kualitas, berinovasi dan bersama-sama menjadikan gula merah ini sebagai salah satu kekuatan ekonomi sekaligus menopang ketahanan pangan daerah. Silakan Pak Arifin.
1: Ya, yang pertama bahwa memang kita harus melakukan pengembangan komoditi dan produk gula aren ini secara sistematis dan terencana. Bahwa selama ini walaupun kita memiliki potensi, tapi potensi kita ini berbasis pada tanaman yang tumbuh secara liar sesungguhnya. Jadi kita belum memiliki program budidaya untuk pohon aren ini. Nah, sehingga ini insya Allah mudah-mudahan bisa secara lintas sektor bisa diprogramkan. Yang kedua, kepada para pelaku UMKM, tentu kita perlu untuk melakukan inovasi secara terus-menerus, merespon kebutuhan pasar, melakukan kreasi dan variasi produk, dan mencoba pendekatan-pendekatan baru yang bisa meningkatkan nilai tambah. Misalnya dari aspek pesan, dari aspek penggunaan peralatan yang lebih efisien. Nah, insya Allah kami selalu terbuka di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo, dan juga kami memiliki dua lembaga. Yang pertama adalah Pusat Layanan Usaha Terpadu, dan yang kedua adalah Lembaga Inkubator Metrik Kabupaten Gorontalo, siap mendampingi Bapak Ibu semua untuk lebih progresif dalam pengelolaan usahanya.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak atas waktunya sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Terima kasih.
0: Iya, baik. Dan pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, demikian saya baru saja berbincang dengan Bapak Arifin Soib. Beliau merupakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo. Ya, pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, demikian topik kita tadi tentang gula merah, potensi dan peluang ketahanan pangan Gorontalo. Yang tentu pembahasan tersebut, topik tersebut nanti akan kita pertajam lagi. Kita akan bahas lebih lanjut sebentar nanti dalam tamu kita pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu kita akan jeda, sesaat lagi kami akan kembali dalam komentar dan opini pagi. Selanjutnya dengan topik perlindungan lansia di Kota Gorontalo, antara tantangan dan solusi. Komentar atau tanggapan Anda pendengar, masih kami terus nantikan Anda bergabung melalui layanan interaktif di 0821 9664 8664. Kita akan jeda.

kita sejenak merenung, mereka yang kini telah lanjut usia, dulunya adalah pejuang kehidupan. Tangan mereka yang mulai renta, dulunya adalah tangan yang bekerja demi keluarga. Langkah yang kini melambat, dulu berlari mengejar harapan. Hari ini sudah saatnya kita hadir bukan sekedar melihat, tapi peduli dan melindungi. Penguatan sosial bagi lansia bukan hanya soal bantuan materi, tetapi juga perhatian, kasih sayang, dan rasa dihargai. Mendengarkan cerita mereka, menemani

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 7.47 menit waktu Indonesia Tengah. Dan masih dalam komentar dan opini pagi, kali ini pendengar dengan topik perlindungan lansia di Kota Gorontalo antara tantangan dan solusi.

Pendengar silakan komentar dan tanggapan Anda di 0821-964-8664 dalam komentar opini pagi dengan topik perlindungan lansia di Kota Gorontalo antara tantangan dan solusi. Pendengar, perlindungan terhadap lanjut usia atau lansia menjadi salah satu isu sosial yang masih memerlukan perhatian serius di Kota Gorontalo. Nah, pada awal bulan Juli 2026, Wali Kota Gorontalo Adnan Dampea menemukan sejumlah lansia yang hidup dalam kondisi memprihatinkan saat turun langsung menindaklanjuti laporan masyarakat. Dan kasus pertama di Kelurahan DB1, Kecamatan Kota Barat, yang tinggal di rumah tidak layak huni dan mengaku sudah 2 hari tidak makan. Menyikapi kondisi tersebut, pendengar, pemerintah Kota Gorontalo bersama Basnas bergerak cepat memberikan bantuan sosial sekaligus membangun rumah layak huni sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi warga lanjut usia yang hidup dalam keterbatasan. Silakan 0821-964-8664 komentar dan tanggapan Anda, pendengar. Masih kami terus nantikan Anda bergabung untuk memberikan tanggapan Anda melalui layanan interaktif di 0821-964-8664 dengan topik perlindungan lansia di Kota Gorontalo antara tantangan dan solusi. Ya, pendengar, tentunya setelah peletakan batu pertama pembangunan rumah lanjut usia, Adnan Dampea juga melanjutkan kunjungannya ke Kelurahan Tamula Butao, Kecamatan Dungingi, dan menemukan seorang lansia yang hidup seorang diri, di mana lansia tersebut menderita sakit menahun serta memiliki keluarga yang merawat sehingga hanya bergantung pada bantuan tetangga. Ya, tidak memiliki keluarga yang merawat sehingga hanya bergantung pada bantuan tetangga, ya. Dan melihat kondisi tersebut, pendengar, wali kota memerintahkan agar lansia itu segera dievakuasi ke rumah singgah milik pemerintah Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan, makanan, dan juga pendampingan yang layak. Jadi wali kota juga bahkan mengunjungi salah satu lansia di Kelurahan Mula Sifat U, Kecamatan Sipatana. Dan meskipun tidak dievakuasi karena masih memiliki keluarga yang merawat, tentu pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar, bantuan sosial, dan juga pemantauan kesehatannya ini tetap diberikan. Jadi pendengar, rangkaian temuan tersebut ini menunjukkan bahwa perlindungan lansia tidak cukup hanya mengandalkan program bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan sistem pendataan yang akurat, pengawasan aktif dari pemerintah hingga tingkat kelurahan, serta kepedulian masyarakat dalam melaporkan warga yang hidup sendiri atau terlantar. Silakan pendengar, masih kami terus nantikan Anda bergabung di 0821-964-8664. Komentar dan tanggapan Anda seperti apa? Silakan Anda boleh sampaikan, pendengar, dan tentu topik tersebut dalam komentar dan opini pagi, perlindungan lansia di Kota Gorontalo antara tantangan dan solusi. Ini juga sebentar akan kita pertajam lagi. Kita akan bahas lebih lanjut dalam sesi dialog bersama dengan beberapa narasumber pada pukul 9 dalam sesi dialog, pendengar, ya. Jadi untuk saat ini Anda yang ingin berkomentar, memberikan tanggapan, boleh silakan Anda langsung bergabung melalui layanan interaktif kami di 0821-964-8664.

Ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dan ini juga tentunya menimbulkan banyak pertanyaan gitu, karena sebagian besar masyarakat ini masih meyakini bahwa keluarga adalah tempat terbaik bagi lansia menjalani masa tuanya. Namun ini tentu tidak semua keluarga memiliki kemampuan yang sama dan memberikan perawatan ya. Jadi mungkin ada yang mengetahui keberadaan lansia yang hidup sendiri atau terlantar, ini bisa disampaikan pada kesempatan ini pendengar ya. Anda bergabung 082196648664, sekali lagi untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan kami di 101,8 MHz Pro 1 RRI Gorontalo. Kali aja ada di antara Anda yang mengetahui di sekitar Anda, tetangga mungkin, saudara, kerabat, mengetahui keberadaan lansia yang tentu hidup sendiri atau terlantar, Anda bisa sampaikan pada kesempatan ini. Anda boleh bergabung melalui layanan interaktif di 082196648664.

Jadi sekali lagi pendengar, di antara Anda yang saat ini mengetahui keberadaan lansia yang hidup sendiri atau terlantar, ini bisa disampaikan pada kesempatan ini ya, 082196648664. Jadi sekali lagi, apabila ada masyarakat yang mengetahui keberadaan lansia yang hidup sendiri, terlantar atau sakit atau membutuhkan bantuan namun belum tersentuh layanan pemerintah, apa yang sebaiknya mereka lakukan, kemana laporan dapat disampaikan, dan bagaimana juga pemerintah memastikan setiap laporan tersebut segera ditindaklanjuti. Ini silakan Anda boleh sampaikan saat ini melalui layanan interaktif di 082196648664. Ya, ketika Anda belum sempat bergabung pagi ini dalam komentar dan opini pagi, nanti sebentar dalam sesi dialog pukul 9, sekaligus ada narasumber juga akan bersama-sama dalam sesi dialog, Anda juga boleh sampaikan dalam perbincangan tersebut pada pukul 9 nanti ya. Baik, menit ke-55 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, demikian pendengar kebersamaan kita dalam komentar dan opini pagi. Sekali lagi kami ingatkan perlindungan lansia di Kota Gorontalo, antara tantangan dan solusi. Ini akan kita pertajam lagi, kita akan bahas lebih lanjut sebentar pada pukul 9 dalam sesi dialog pendengar ya. Dan sebelumnya, pada pukul 8 kita juga akan dengarkan beberapa penyampaian informasi antarangkum dalam Warta Berita bersama Pro 3. Tetaplah bersama Pro 1 Gorontalo.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Tedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin.